0: diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu.
1: Flores Timur pada 12 September 2026 peserta diberikan ruang untuk kasih kembang dia pun ide dan gagasan melalui
0: proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
2: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
3: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP asal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
2: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
6: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
5: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
7: Ya, karena anak saya bikin cerita kemarin, kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, 600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengusak ciptanya gitu.
5: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
4: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
10: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
9: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
11: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
12: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
9: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
13: IT initiated. I will carry their word forward, work forward.
14: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
13: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
9: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
16: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
19: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
20: Pendengar, babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
21: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi tadi, pagi ini sampai barusan selesai itu.

0: Tengah Yusron Abdullah mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
1: Ya, alhamdulillah hari ini maju di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sabakoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabakoh Kyai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat.

utusan kafila Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.

0: Demikian Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu

0: akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPL Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.

0: Apa?
1: Apa? Suara masuk.
0: Cek mic satu. Cek mic. Gak matang.
1: Lu bingung.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saja kita untuk mendengarkan cek fakta. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tanggapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tanggapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat di detik.com dengan judul Menkeu Suhasil Defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pertanyaan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax artikel Menkeu Suhasil Nazara terlibat korupsi 500 triliun.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandel pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah le kakak, su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Menko Polkam Jenderal TNI Jamari Cahniago meminta penanganan karhutlah di Sumatera Selatan dilakukan secara fokus dan terukur. Hal itu disampaikan Jamari saat meninjau penanganan karhutlah di Sumatera Selatan. Jamari meminta personel dan sumber daya tidak digalakkan secara semata, tetapi dipusatkan di wilayah dengan tingkat ancaman kebakaran tinggi. Menurut Jamari, pimpinan di lapangan harus mampu menentukan wilayah prioritas sehingga kekuatan yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Ia juga meminta penanganan karhutlah tidak dilakukan secara rutin dan konvensional, tetapi kendala di lapangan harus dihadapi dengan keputusan yang cepat dan tepat. Pendengar, dalam penegakan hukum, Jamari meminta kepolisian segera memproses 50 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus karhutlah. Jamari menekankan aparat tidak boleh berhenti pada alasan kelalaian apabila kebakaran terjadi berulang di lokasi yang sama. Ia menegaskan proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan apabila ditemukan unsur pelanggaran, termasuk terhadap koperasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Jamari juga menekankan pentingnya pencegahan karhutlah secara berkelanjutan sepanjang tahun, bukan hanya ketika ancaman kebakaran meningkat. Ia mengatakan perencanaan dan anggaran pencegahan yang memadai dapat mengurangi beban ketika kebakaran meluas. Karena itu diperlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat. Sementara itu, peninjauan Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penanganan karhutlah di Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya ditandai dengan tren penurunan titik panas. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92,5 FM pendengar, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Mainona manis dari covernya Cyber Toms ya, ini spesial dari Kak Krillion. Sekali lagi cuci-cuci katanya.
1: Iya, semangat ya Kak Krillion.
0: Yang lagi produktif di pagi hari, lagi cuci-cuci
1: iya.
0: Gitu. Mungkin ada ya pendengar yang lagi cuci-cuci juga bisa gabung sama Kak Krillion ya.
1: Iya, cuci bareng ya.
0: Cuci bareng gitu. Atau mau tunggu kita dua gitu.
1: Ya bisa nitip aja.
0: Bisa, pokoknya pagi ini kita akan bahas soal weekend yang produktif. Kalau Kak Rion lagi cuci-cuci
1: iya.
0: Terus kalau Kak Mitra lagi siaran
1: kalau Kakak NTT Gemoy bagaimana?
0: Kalau Kakak NTT Gemoy lagi request lagu itu produktif juga gitu ya. Buat kita makin senang, makin goyang-goyang.
1: Iya, makin semangat ya. Semangat siaran ya untuk
0: makin
1: pagi
0: semangat
1: ini.
0: Siaran walaupun ya badan kita kurang fit ya.
1: Iya,
0: aduh,
1: kurang fit di pagi ini. Terutama Kak Yona.
0: Iya, pengaruh cuaca sih Kak Mitra. Butuh kasih sayang sebenarnya.
1: Masa sih?
0: Oke, nanti kita akan hadirkan Ambon Manisi spesial dari Kak NTT Gemoy ya. Bareng kita juga gemoy-gemoy di pagi ini yang lagi siaran.
1: Iya.
0: Selamat pagi semuanya. Ada Kak Krillion, Kak Elang yang sudah gabung di sini. Ada
1: Kak Maya yang dari Sumba.
0: Dari RRI Sumba, penyiar kita juga ya. Ada mantan RRI juga, Angkasawati RRI, kemudian ada Kak GJM. Ada yang bilang Kak Dermas, kenal Kak Dermas, kok dari siapa ini kurang tahu ya. Dan masih banyak lagi yang lagi stay Kak di TikTok kita pagi ini ya. Ada
1: Mulyati, oh ya,
0: RRI Sumba juga. RRI Sumba lagi pantau nih ya. Saling memantau kita.
1: Iya. Listrik padam di sana ya.
0: Katanya listrik padam di siang, katanya sampai sore gitu. Wah, senang ya kalau listrik padam kayak gitu, banyak aktivitas yang makin produktif lagi gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, itu ya mungkin bawaannya tidur ya.
0: Gak tahu kalau cuaca di Sumba kayak gimana. Kalau di Rote kan cuacanya aduh berangin lah,
1: iya,
0: panas lah.
1: Panas, berangin. Sangat-sangat, kadang mendung ya.
0: Iya betul, sangat tidak sesuai dengan ritme pernafasan kita ya. Oke, kita hadirkan lagunya dari Toton Garibo Ambon Manise, Fitri Novia Bahmit dan Jackson Seran. Dan juga nanti di jam 10 ada Indonesia Raya untuk pendengar semua di pagi hari ini. Stay tune.

0: Ya, pendengar, tepat di pukul 10 saatnya kita untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: 95 FM pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali di musik dan informasi pagi hari ini bareng saya Yonas Ape
1: dan saya Mitra Sinlae. Iya,
0: tentunya di edisi hari ini ya pendengar, 19 September 2026. Aduh, kurang 2 hari lagi ada yang happy birthday nih.
1: Nah,
0: tidak tahu namanya, inisialnya MS. Saya kasih inisialnya MS ya. Di angka
1: siapa
0: yang
1: sih itu?
0: Angka yang keberapa nih MS ini?
1: Aduh,
0: 34 kah?
1: Aduh.
0: Kayaknya masih 20-an ya.
1: Aduh.

0: Jangan lupa undang-undangnya ya, biar kita makan-makan dulu sebentar. Ada undangan gak Kak Mitra?
1: Di Kupang.
0: Oh, mau di ikut. Kupang. Aduh, sayang sekali ya, besok saya harus dinas.
1: Besok bukannya Kak libur.
0: Jangan buka kartu, jangan buka kartu. Diam-diam sana. Nanti ada yang ngajak jalan nih, ke mana su?
1: Kenapa tuh?
0: Jangan, betul lebih senang tidur karena lagi sakit sih. Mau sakit, mau sana sakit, tetap senang tidur.
1: Sama saja, hidup di tempat tidur.
0: Iya, musik dan informasi kali ini kita akan bahas soal akhir pekan yang produktif. Iya. Nah, untuk pendengar semua dan juga Kak Mitra yang lagi dengerin dan yang lagi temenin saya siaran, kali ini ada ide kegiatan produktif di akhir pekan nih. Pas kebetulan hari ini akhir pekan, ya kalau bukan tadi pagi kita sudah jalan-jalan sehat mungkin ya. Di Car Free Day hari ini kita lagi bahas Car Free Day juga. Semoga Car Free Day-nya masih ada ya, dan masih banyak juga yang ikut Car Free Day di lapangan Nehemia Dilak ya, di bawah gitu. Ya sayang sekali ya kalau misalnya Car Free Day-nya dibuat di sini di kantor bupati.
1: Kayaknya lebih
0: banyak yang lebih ikut, rame. Lebih rame. Iya, karena lihat dari kasat mata kita setiap pulang sore ke pulang kantor, pulang kerja, banyak yang olahraga sore juga di situ. Iya. Apalagi kalau pagi-pagi ya, pagi-pagi juga pagi-pagi biasanya pagi, ada. Iya. Pagi-pagi ya, hari Sabtu tuh biasanya ada, kalau hari-hari libur juga ada gitu. Banyak yang produktif di pagi hari ini. Nah, selain olahraga ringan, Anda bisa lakukan jalan pagi seperti yang tadi saya sudah bilang, ikut Car Free Day gitu. Kalau di Kupang mah banyak gitu ya. Dan juga Car Free Day itu dipenuhi oleh banyak UMKM di Kupang gitu. Sedikit cerita, waktu saya di Kupang dari jam 2:30 bayangkan kita buka lapak.
1: Rajin sekali ya.
0: 2:30 subuh dini hari.
1: Ya biasa kan dinas pagi juga Kak Ion.
0: Iya sih, tapi jangan terlalu pagi itu. Soalnya
1: Jam 3
0: dini hari sudah harus buka lapak. Bayangkan ayam belum berkokok 3 kali, kita sudah pergi di sana.
1: Kak Yona sudah CFD duluan.
0: Dan sudah rame loh, Sem. Wow. Sudah rame, sudah ada yang ini jalan-jalan sehat juga, sudah ada olahraga. Luar biasa antusiasme masyarakat Kota Kupang di Car Free Day. Bahkan 2:30 dini hari pun sudah banyak yang mulai beraktivitas. Iya, ditemani dengan apa? Para pelaku UMKM yang lagi siapin meja-meja, barang-barang dagangannya gitu. Ada yang sudah mulai lari-lari, ada, dan banyak loh di sana aktivitasnya. Semoga di Rote juga kedepannya bakal begitu ya Kak Mitra.
1: Iya, semoga, doakan supaya semuanya.
0: Biar kita juga bagian turut dari UMKM, para pelaku UMKM. Kita buat apa
1: cuman
0: gitu?
1: Cuman habisin makanan aja.
0: Di Kupang rame loh, semoga di Rote juga ada.
1: Semoga
0: gitu.
1: Kedepannya Rote lebih rame lagi.
0: Nah itu kan salah satu hal-hal yang produktif ya di akhir pekan yang bakal kita lakukan gitu. Nah selain olahraga ringan, terus jalan pagi, stretching atau yoga gitu, kami tetap bisa yoga. Jangan senyum-senyum dong.
1: Kalau Kak Yona bisa.
0: Kalau saya ya yo tidur.
1: Yo tidur.
0: Bukan yoga tapi yo tidur gitu ya kalau pagi-pagi. Tapi selain olahraga ringan, bisa juga merapikan rumah kayak tadi Kak Leons, cuci-cuci baju, bersihkan pakaiannya numpuk gitu kan. Ada atau mungkin yang mau tata ulang kamar atau ruang kosan kita gitu, bersih-bersih sudut ya.
1: Laba-laba.
0: Betul. Bisa dong di akhir pekan itu kan, selain kita sehat dan juga ruangan kita juga bersih. Mata kita juga segar. Orang bilang cuci mata tidak seharusnya keluar gitu. Yeah. Menata ulang kamar kita atau ruangan kita juga bagian dari cuci mata ya sebenarnya. Kan bisa juga belajar hal baru di akhir pekan. Kalau kita yang mungkin kurang suka baca buku, bisa baca buku. Iya, bisa dengar podcast kayak kita gini siaran gitu ya. Sembari temani pendengar semua yang lagi dengerin, yang lagi bersih-bersih, yang lagi cuci-cuci.
1: Lagi masak-masak.
0: Masak-masak juga. Atau bisa juga ini, tadi Kak Mitra bilang masak-masak, yaitu menyiapkan makanan. Karena memang prepare untuk pagi hari kita harus sarapan.
1: Iya, harus sarapan.
0: Iya, jadi masak menu makanan sehat untuk hari akhir pekan itu menyenangkan. Apalagi kan akhir pekan saat ini sudah
1: kan libur, jadi
0: libur.
1: Semua keluar kan berkumpul.
0: Betul, banyak sekali keluarga yang sudah kumpul di rumah. Kita bisa habiskan akhir pekan kita dengan lebih produktif lagi, main bareng keluarga, bareng anak-anak kita, anak cucu. Eh, anak cucu gitu. Umur segini aja belum nikah, anak cucu. Pokoknya lebih produktif

0: lagi gitu akhir pekan, karena menghabiskan waktu yang banyak bareng orang-orang tersayang gitu. Kalau kita yang kosan sendiri, ya paling jalan-jalan sama teman.
1: Iya.
0: Ya, ataupun kalau kita lagi malas jalan-jalan sama teman, bisa me time, iya, healing-healing sendiri, iya, gitu.
1: Duduk di depan Alfamart.
0: Janganlah, jangan pukul rata kayak gitu. Siapa coba yang biasa duduk di
1: itu?
0: Siapa itu ya? Inisialnya. Yona.
1: Itu bukan inisial lagi.
0: Itu langsung sudah poin ya.
1: Iya.
0: Oke, kita menyapa dulu nih yang lagi pantau kita di live TikTok. Silakan Kak Mitra, boleh
1: ada
0: dong sapa-sapanya.
1: Ada Kak John Dupe.
0: Iya, Kak John Dupe. Terus ada
1: Kakak Kanadia.
0: Kanadia, wow.
1: Kanadia,
0: yes.
1: Ada
0: Kak Tete Gomoy juga, halo, masih ada Kak
1: Pepsoden Kyle.
0: Wih, Pepsoden, senyum Pepsodennya luar biasa.
1: Ada
0: Kak Mario Teti juga.
1: Iya, ada Kak Mario Teti. Kemudian, ada ini ada 2405.
0: Ya, salam buat Om Brody. Om Brodynya di mana ini, Om Brody? Oke, sudah cukup
1: ini
0: atau masih
1: dari
0: ada?
1: Ini Kakak JB, halo Kak Iona.
0: JB, halo Kakak jalan bawah. Kak JB, halo Kakak saya.
1: Iya, Nona Sinlaisen. Iya, mau kemana le Kakaknya?
0: Libur kok, tidur kok, maksudnya apa nih Bapak John Dupe? Oke, kita tadi ada yang request lagu ya, Kakak.
1: Siapa?
0: Oh, tidak ada. Oke lah, kalau gak ada yang request lagu, kita langsung ke lagu yang kita siapin di sini. Semangat beraktivitas di akhir pekan kali ini, tetap produktif untuk semua yang lagi dengerin kita di Pro 1 Rote, RRI Rote di kanal informasi dan inspirasi. Laki-laki badaki dari Hore Party. Saya kasih untuk kalian semua.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Siang.
1: Kami tak kenapa ketawa-ketawa kan Mitra.
0: Ada semeringi semeranga.
1: Ada apa? Ada yang salah kah dengan wajah saya sampai Anda ketawa begitu?
0: Tidak
1: macam?
0: Salah.
1: Tidak salah. Oke lah kalau gitu. Nusa Roti Kebalaya di pagi hari ini sudah Yona dan juga Kak Mitra bagikan ke ruang dengar Anda untuk pendengar semua yeah. Nikmati dan sekaligus mengakhiri
0: perjumpaan kita di edisi pagi hari
1: dan
0: ini
1: dan mengakhiri menutup musik dan informasi untuk edisi hari ini. Hari Sabtu tanggal 19
0: September 2026.
1: Yes, dan selamat pagi dan kita mau pamit-pamit juga untuk semua yang sudah nemenin kita di pagi hari ini. Ada Kak Leons, ada Trisia, juga ada dari ini orang Medan loh.
0: Iya. Orang Medan ya.
1: Orang Medan ini, orang Ajamu dia. Buka-buka kartu dia. Aku buka-buka kartu ini. Masa. Terus ada juga Pak John Dupe
0: iya,
1: yang sudah
0: ada Kakak Elang.
1: Kakak Elang, Kak Mario Titi.
0: Iya, masih banyak lagi ya.
1: Kak Sofian, ada RR Sumba juga yang sudah temani kita. Terima kasih banyak gitu. Kak siapa ini?
0: Oswald.
1: Penyiar pemuka sudah kelihatan. Kak Mitra, tunjukkan
0: kakak.
1: Eksistensimu Kak Mitra. Tunjukkan bahwa kehadiranmu, roh-rohmu ada di sini.
0: Oke, pendengar jadi kita untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti selepas ini Anda akan ditemani oleh Kak Dina dan juga Kak
1: Alif,
0: iya,
1: Kak Yonas mah orang soalnya kenal,
0: oh iya,
1: harusnya Kak Alif
0: ya. Alif dulu nanti di rangkaian program siang dan juga sore hari.
1: Nanti di malam ada Kak Nero ya, akan temani sampai di akhir siaran kita pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan akhir kata saya Mitra Sinlae
0: dan saya Yonas Sabe pamit undur diri dari ruang Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagi-lagi bersama Dina Yulianti di acara kita, yaitu Dina Yulianti dan Cika.
0: Alif dulu.
1: Jangan lupa kali
0: ya.
1: Jadi untuk bareng kami berdua yang bakal menemani mereka semua di depart siang ini hingga di depart awal sore pastinya. Dan yang pastinya juga kita bakal mulai di acara kita di siang hari ini dengan kita setara, yaitu ruang disabilitas dan juga inklusi. Setelah itu kita bakal masuk ke jam 12 yang bergabung bersama
0: Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
1: Nanti ada juga musik hiburan informasi, terus juga di pukul 13 nya
0: ya, aneka berita siang.
1: Dan berikutnya juga kita bakal ada dalam musik-musik tradisional
0: ya,
1: dan juga
0: musik tradisional.
1: Setelah itu kita juga bakal masuk di acara berikutnya, di acara kita
0: yang biasa ditunggu-tunggu, yakni Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali. Kita bakal bersemangat di siang hari. Setelah itu di sore harinya kita bakal ada di Green Indonesia. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk semua di mana pun Anda berada. Itu dia kira-kira ya.
0: Ya, rangkaian
1: siang
0: hingga sore nanti ya.
1: Dan yang pastinya juga untuk pendengar semua, tetap dengerin kami melalui streaming boleh di rri.co.id dan juga melalui streaming kami di
0: RRI Digital. Dan ya, kami akan menemani Anda hingga sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: Mereka lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu parah, mas.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lain dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ini kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya pernah juga sih, karena kepengen mau membantu padahal dikasih isyarat bahwa bisa, dia bisa, dan memang ada teman yang seperti itu.
1: Iya, betul sekali. Bersyukurlah kalau kita punya teman-teman disabilitas ya, karena kita bisa paham bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas, baik itu tentunya teman-teman yang disabilitas fisik ya kan, itu juga
0: betul.
1: Itu yang selalu kita temui dimanapun gitu ya, kalau dari fisiknya gitu. Jadi ada beberapa, memang betul ada beberapa cara berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas. Oleh karena itu jangan sekoyong-koyong kita langsung datang dan mau membantu tanpa menanyakan dulu ke mereka ya. Jadi untuk bapak ibu juga yang di rumah, kalau kita punya anak disabilitas artinya kita spesial gitu ya. Oleh karena itu mari kita semua bisa memperlakukan teman-teman kita yang disabilitas dan non disabilitas. Kali tahu kan kalau sebutan untuk yang tidak disabilitas itu bukan bukannya apa gitu, tapi non disabilitas katanya untuk kita yang bukan disabilitas.
0: Ya kita yang normal lah. Tapi,
1: iya.
0: Namun
1: sebutannya non.
0: Kita seperti kita yang normal juga kadang juga membutuhkan yang disabilitas di saat kita bersama itu.
1: Betul, ini. Betul. Dan yang paling amazing itu adalah ketika saya bergabung bersama teman-teman disabilitas, banyak banget yang punya usaha kali.
0: Betul sekali.
1: Kita ajak dialog ya. Di sini adalah
0: memang
1: orang yang punya usaha
0: dan sukses memang.
1: Betul.
0: Ada ya, berbeda dengan kita yang normal. Betul, betul.
1: Jadi setiap kita gitu ya, tidak ngapa-ngapain, sedangkan sahabat-sahabat kita yang disabilitas aja itu punya usaha. Sepertinya kalau seperti kalau Anda mau punya di rumah mau stok gitu ya, misalnya stok minyak VCO, ada Mameri yang ada di seputaran Dengkal
0: di ya. Inguinak ya.
1: Iya, betul. Yang selalu memproduksi minyak VCO dan memang sudah dijual sampai ke mana-mana. Cuman kalau untuk Anda yang mau bisa, bukan request sih, tapi bisa restock gitu ya, itu boleh banget. Atau mau minta untuk jadi resellernya pun juga boleh. Itu sangat diperbolehkan sekali. Terus Anda juga bisa nih yang mau makan atau mau bawa sebagai oleh-oleh ikan CI, ada beberapa
0: CI Miji di Keka Oile.
1: Nah, sekarang juga Bapak Miji itu punya usaha banyak kali, ada bikin juga kayak pupuk vokasi. Terus juga sekarang juga dia udah di bidang pijit-pemijit juga. Luar biasa ya. Iya, sangat luar biasa. Jadi ada Bapak Nin juga di daerah Rote
0: Nim Ledo Temas, ya, Nim Ledo di Temas.
1: Temas yang itu punya, waktu itu pas saya kesana itu dia punya toko yang
0: betul,
1: paling laris di daerah situ. Ya. Jadi benar-benar ngobrol sama Bapak Nim aja, kita butuh waktu yang lumayan lama karena banyak banget yang datang dan berbelanja.
0: Iya.
1: Jadi ya kita harus bersyukur begitu punya teman-teman disabilitas, kita harus belajar dari mereka, karena kalau kita yang malas mau ya tahan mereka aja mau bekerja masa kita tidak. Oke, kita akan membahas lagi tentunya, dan kami juga bakal bagikan informasi juga untuk semua tetap di sini di era di Pro 1 Roteng.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, tak terasa kita di penghujung acara.
0: Dan pastinya juga kita akan kembali lagi untuk menemani sebentar lagi kita di... Tentunya di jam 12-nya bergabung bersama Pro 3 Jakarta di Dinamika Olahraga. Setelah itu kita kembali nih. Kira-kira hari ini buku apa yang bakal kita bahas di Rote Baca Rita. Jadi Rote Baca Rita itu adalah sebuah program di mana kita membahas salah satu buku yang akan kita bahas sampai di menit ke 50 atau 55 sebelum masuk ke warta Aneka Berita Siang. Oleh karena itu, untuk Anda yang suka banget sama baca, kayaknya boleh gabung ke sini di Rote Baca Rita nantinya ya. Baiklah, kita sudah harus berpisah ini Kak Alif. Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dermas Fate, mewakili kerabat kerja bertugas di siang ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan
0: sampai jumpa. Bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti aneka berita, maksud saya dinamika olahraga siang. Selamat mendengarkan.

0: Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026.
1: Ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCSF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Barea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, begitu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk bertanya dalam perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: prestasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Era parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita. Dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari putra kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa pertandingan terbaik dan memberikan karya terbaik pula bagi negara dunia.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet

Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Melvin Nishma, Josh Bahasmero, Mona Jadi, Ereri Munukwar, Om Shetka, Sinsor Famu, Against, Tanga Shetka Against, Against, Nesta Sista Kuru, Tau Ribu Egeka, Shetka Egeka, Sinsor Face, FM Siaran, Echira, Mona, Motu, Raha, Moru, Ahaiwin, Ojumja, Jahasmero.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

92,5 RRI Pro 1 Rote. Kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang, jumpa lagi bersama saya Dina Yulianti. Dina bakal temani pendengar semua di acara kita yang satu ini, yaitu di Rote Baca Rita. Seperti biasa ya, Dina review kembali lagi. Acara yang satu ini hadir setiap hari Sabtu di pukul 12.30 hingga pukul 12.55. Kita akan membahas satu buku yang sangat menarik atau beberapa buku yang menarik dengan ceritanya. Jadi untuk Anda yang penasaran begitu, boleh banget bisa ikutan juga untuk bertanya-tanya di 0851-9591-9250. Dan kita sudah ada narasumber, sebenarnya ini narasumber tetap kita ya. Jadi ada Ibu Yanti, di mana kita menghubungi by WA gitu ya. Kita tentunya mau menyapa dulu, selamat siang Ibu Antoneta Marianti Lengo.
1: Siang Kakak Dina.
0: Apa kabar di siang hari ini? Jelas sekali. Apa kabar di hari ini?
1: Baik.
0: Baik ya, luar biasa. Jadi Bu Yanti ini adalah pemilik rumah baca Lekunik. Jadi untuk Anda yang mau cari buku-buku untuk dibaca, boleh banget datang aja dulu gitu ya. Tempatnya sangat sangat nyaman sekali. Jadi Anda bisa datang, atau kalau mau bisa juga di media sosialnya ada di Rumah Baca Lekunik, boleh di chat gitu ya. Ya, kalau Ibu Yantinya sudah buka, boleh banget datang. Oke Bu Yanti, di hari ini kita akan membahas kira-kira buku apa nih yang akan kita bahas hari ini. Saya penasaran sekali dan saya sangat sangat excited untuk hari ini.
1: Ya, jadi kebetulan saya baru saja membaca bukunya Leo Tolstoy yang berjudul Anna Karenina. Yang saya baca ini terbitannya Narasi, 200 halaman, dia berupa pocket book. Tetapi untuk original fiction-nya itu dia sekitar berapa ya? Ratusan halaman lah. 600 atau 700, saya lupa gitu. Ada memang bukunya belum ada yang original versionnya, jadi saya baca yang soft itunya. Tapi ini buku ini sudah lama saya ingin baca. Karena saya suka sekali dengan Leo Tolstoy. Memang dia penulis legenda, dia sudah sekitar 1,5 abad sejak diterbitkan.
0: Wow.
1: Buku pertama yang saya baca itu adalah Berapa Luas Tanah Yang Dibutuhkan Oleh Seorang Manusia. Itu merupakan kumpulan-kumpulan terpendek, itu luar biasa bagusnya. Nah, waktu membaca Anna Karenina ini juga menarik ya Kak Dina. Jadi dia menceritakan tentang persoalan tentang keluarga, tentang perselingkuhan, tentang hubungan seorang ibu dan anak, suami dan anak, dan ya itu. Jadi ada di dalam buku itu, Leo Tolstoy menghadirkan 3 pasangan, yaitu si Karenin dan Anna. Yang kedua adalah Olbonski dan, aduh saya lupa ya namanya, Olbonski dan Dolly kalau tidak salah. Yang ketiga adalah Lenin dan Kitty. Jadi itu 3 pasangan yang ditampilkan dalam buku Anna Karenina.
0: Oke, jadi judul bukunya Anna Karenina.
1: Anna Karenina, penulisnya adalah Leo Tolstoy.
0: Oke, ini menarik sekali Ibu ya. Kita mungkin bahas sedikit ya mengenai apa sih yang tadi kan juga disampaikan, bahwa di situ dibahas mengenai hubungan orang tua, terus juga tentunya pasangan dan lain sebagainya gitu ya. Apa sih yang paling membekas begitu ketika Ibu baca antara hubungan contohnya orang tua dan anak?
1: Orang tua dan anak. Iya. Jadi kutipan yang sangat membekas buat saya itu adalah ini Kak, kayak tentang keluarga yang bahagia. Ya, jadi semua keluarga bahagia itu memiliki kemiripan, setiap keluarga yang tidak bahagia juga memiliki ketidakbahagiaannya sendiri. Itu novel ini dibuka dengan kutipan itu. Jadi kemiripan yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang bahagia itu adalah percayakan Tuhan, kesetiaan. Hampir semua keluarga bahagia itu memiliki karakteristik yang seperti itu. Nah, sementara yang tidak bahagia itu dia memiliki apa ya, ketidakbahagiaannya sendiri. Itu ya ketika orang sudah memilih untuk keluar dari jalur-jalur itu, sudah pasti ujung-ujungnya pasti akan berantakan. Gitu, Kak Dina. Lalu Jadi saya cerita dulu, si anak Karenina ini memiliki seorang suami yang bernama Alexia Karenin. Jadi usia mereka terpaut sangat jauh secara status sosial. Dia dia hidupnya mapan, baik-baik saja, ekonominya semuanya terjamin. Tetapi mungkin karena kesendirian mengkali Kadina, akhirnya ketika dia bertemu dengan Vronsky, dia jatuh cinta dan mereka dua ini, mereka berdua menjalin hubungan. Tetapi di saat di zaman itu, mungkin karena ketika hubungan mereka berdua sudah diketahui, dia menghadapi tekanan-tekanan sosial yang cukup membuat dia akhirnya, yang saya pikir, apa sih yang dia cari? Bahagia juga tidak, gitu kan? Yang ada malah banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian muncul. Ya, yang dia hadapi. Terus yang paling menyedihkan menurut saya adalah ketika dia harus kehilangan anaknya. Ya, ketika dia harus berpisah dengan anaknya. Dan itu tuh satu pukulan yang sangat berat. Kalau yang saya lihat ya, satu pukulan yang sangat berat. Ketika dia, ya akhirnya dia punya suami, si Karenin ini membiarkan, okelah, ini kau boleh ikut Vronsky, tetapi dia tidak menceraikan gitu, Kadina. Jadi mereka bisa hidup bersama nih, mereka bisa hidup bersama, terus memiliki anak-anak yang anak perempuan kembali. Tetapi dia tidak bisa bertemu dengan anaknya, kemudian ya dengan suaminya. Suaminya akhirnya membesarkan anak mereka, si Serioza ini. Dan itu tuh menjadi pukulan terberat bagi dia karena tidak bisa bertemu dengan anaknya. Itu yang saya, ya apa ya? Oke, itu pasangan siapa? Karenin dan anak Karenina. Kemudian ada lagi satu pasangan, Olbonski, itu adalah kakaknya si anak Karenina. Nah, Olbonski ini juga berselingkuh, tetapi istrinya itu memilih untuk menerima itu, menerima itu demi anak-anaknya. Kenapa saya katakan demi anak-anaknya? Karena ada satu bagian di mana Dolly. Ada satu bagian di mana Dolly ketika melihat bagaimana menderitanya anak ketika tidak bisa bertemu dengan Seriosa, dia berkata, aduh, mending saya gitu, yang walaupun suami saya berselingkuh tapi saya rela mati, yang penting saya bisa dengan anak-anak gitu. Itu yang saya pikir, okelah, dia melepaskan semua egonya demi anak-anaknya. Kemudian ada pasangan ketiga adalah Kitty dan Lenin. Nah, Lenin dan Kitty ini menurut saya pasangan yang ideal ya. Jadi awalnya tuh si Lenin ini ditolak sama Kitty karena dia suka dengan Vronsky. Vronsky ini laki-laki yang berselingkuh dengan
0: Anna.
1: Ya, tetapi Vronsky sudah terlanjur jatuh cinta sama Anna. Akhirnya Lenin memilih, ya sudahlah, saya pindah ke desa, menjalankan hidupnya seperti biasa. Tetapi entah bagaimana takdir mempertemukan mereka. Dan ada sebuah penantian yang berakhir pada kebahagiaan menurut saya ya. Akhirnya mereka bisa menerima satu sama lain dan menikah dan memiliki anak, dan rumah tangga mereka jadi bahagia. Itu Kadina.
0: Wah, saya penasaran si Anna. Walaupun akhirnya si Anna ini bisa tetap masih menikah dengan si suaminya, yaitu suaminya yang Karenin ya.
1: Ya, Karenin itu. Tapi mereka tidak bercerai. Dia hidup bersama dengan Vronsky, bersama anak perempuan mereka, tetapi tidak bisa si Karenin tidak mau menceraikan mereka. Tidak mau menceraikan Anna. Sehingga status anak si Anna dan selingkuhannya si Vronsky ini nih tetap adalah anaknya Karenin. Secara hukum. Itu benar-benar menjadi rumah tangga mereka tuh hari-hari tuh dipenuhi dengan, ya, dibayang-bayangi dengan ini, selembar kertas perceraian itu, Kak Dina. Itu.
0: Wow, ternyata ya, ini
1: sebenarnya. Ya, apakah ini bisa spoiler? Karena memang akhirnya endingnya memang ya. Endingnya itu sih, Kak Dina, si Anna itu.
0: Okay. Saya cuma penasaran karena memang sekarang kita dihadapi oleh ternyata banyak sekali hubungan rumah tangga yang ada yang memilih menyerah juga, yang pada akhirnya adalah perceraian. Jadi ini adalah tiga cerita rumah tangga yang memang berbeda dan yang kemudian memberikan pilihan juga pada kita-kita, saya khususnya yang belum menikah juga begitu ya. Menarik sekali. Kalau kita mau baca buku ini, apakah kita harus membelinya atau kita ada di tersedia juga di tentunya rumah baca Lekunik, jadi kita kalau mau baca bisa ke situ atau bisa menghubungi Ibu Yanti ya. Gitu.
1: Di rumah baca Lekunik ada, tapi untuk saat ini saya hanya punya yang itu tadi yang saya bilang, yang yang edisi pocketbooknya itu terbitan Narasi. Dan kalau yang versi terjemahan bahasa Inggrisnya ada, tapi dalam rupa e-book Kalina. Jadi untuk buku fisiknya saya belum punya, tapi e-booknya kayaknya saya punya, saya mesti cari. Tapi sepertinya ada, seingat saya ada.
0: Oke. Dan buku ini ternyata benar-benar dia mengisahkan bangsawan Rusia ya, dari Rusia ya?
1: Ya, bangsawan Rusia. Ya, itu kebanyakan kehidupan para bangsawan kelas atas semuanya. Tapi itu sudah Kalina, karena penasaran, dan saya rasa memang harus dibaca versi yang itu, versi aslinya, sehingga tidak terlewatkan.
0: Nah, kalau untuk mendapatkan versi asli, tapi tetap ceritanya masih sama seperti yang dibaca ini kan, e-booknya atau pocketbooknya ini begitu, atau memang sedikit berbeda, different version gitu?
1: Sebenarnya inti ceritanya sama, tetapi menurut saya mungkin ada, itu kan pasti dipangkas kan Kak, dari sekian ratus, enam ratus halaman dipangkas menjadi 200 halaman dan berupa pocketbook, itu pasti ada banyak sekali yang dipangkas. Nah, yang banyak sekalinya ini nih yang saya kepingin, pasti bagus gitu, karena kalau ditulis oleh Leo Tolstoy sudah pasti, pasti ada banyak kalimat-kalimat atau apa ya, percakapan-percakapan mungkin dipangkas untuk mendapatkan versi yang lebih pendek ini Kak Dina.
0: Iya, menarik. Menarik ya. Sekali gitu ya kalau kita dapat yang ya, versi harus lengkapnya begitu, versi bukunya yang
1: iya, versi lengkapnya harus ada sih. Iya, harus sih. Bisa. Hanya memang itu kadang-kadang memang itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi tidak apa-apa, intinya bisa membaca yang ini, saya pikir itu harus sih, karena ini karya yang sangat indah menurut saya. Menurut saya pribadi ini karya yang sangat indah.
0: Lantas apa sih yang Ibu dapat ini sebenarnya dari cerita? Karena kita ketika membaca buku ini, walaupun dia 200-an ya, kalau yang aslinya kan kita tahu lebih banyak lagi. Walaupun dia segitu banyak, kita bisa meluangkan waktu untuk membaca, tapi tidak bosan ya, karena ini cerita, ada tiga cerita keluarga yang berbeda. Apa sih yang Ibu dapat dari keluarga-keluarga ini yang kemudian bisa di apa ya, dipegang begitu dalam kehidupannya Ibu sendiri sehari-hari? Karena kan kita tahu ya apa yang kita baca, seperti ungkapan-ungkapan yang tadi juga yang Ibu selalu ingat begitu.
1: Ya, satu kalimat juga yang juga saya ingat adalah kalimat dari mamanya Vronsky. Jadi itu kalau tidak salah dia mencela si anak ini. Katanya karena anak kehidupan dua lelaki ini menjadi hancur, yaitu suaminya anak dan putranya.
0: Si Karen sama si Vronsky ya?
1: Ya, ya, si Karenin dan Vronsky menjadi hancur. Jadi buat saya sih, Kadina, ketika menjadi seorang ibu itu yang paling berat adalah meninggalkan anak-anak. Jadi memang ketika menjadi seorang ibu dan menjadi apa ya, kadang memang ego-ego kita tuh memang harus ditinggalkan. Lebih ke buta dan tuli terhadap, mungkin ada masalah-masalah, tapi lebih fokus ke diri kita sih Kak. Berusaha untuk membuat diri kita bahagia dengan cara-caranya kita. Seperti bagaimana mengatasi kesendirian.
0: Nah itu penting tuh.
1: Itu kan juga bisa menjadi salah satu faktor yang membuat orang lari ke hal-hal di luar itu kan. Untuk mencari atau mengobati kesendirian, padahal sebenarnya untuk mengobati kesendirian tuh bisa kembali ke dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri yang saya katakan mungkin, bukan mungkin, tapi lebih dekat dengan Tuhan. Atau melakukan hal-hal yang kita suka. Seperti kalau memang sebagai seorang ibu, ya saya seorang ibu rumah tangga, memasak, membaca buku, atau menyiram bunga, membersihkan. Intinya segala sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita, sehingga kesendirian itu tuh tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan atau menyengsarakan. Tetapi ketika kita sudah bisa melakukan dan menikmati hal-hal yang kita suka di waktu-waktu kita sendiri. Contohnya saya misalnya suami ke kantor, anak ke sekolah, itu dari waktu pagi sampai siang tuh benar-benar sendiri. Kadang-kadang memang aduh sendiri saja sih, tapi sebenarnya ya yang saya lakukan pasang headset, putar lagu-lagu itu, terus melakukan kegiatan-kegiatan harian dan beraktivitas di rumah baca itu salah satu kegiatan yang benar-benar saya pikir menghidupi sendiri gitu Kak Dina.
0: Wow, ini itu sangat menarik ya. Ternyata memang sesusah itu juga menjadi seorang ibu. Karena kan namanya juga manusia ya. Biasanya ada rasa bosen. Walaupun kita tahu sekali bahwa si Ana ini kan, ini kehidupan bangsawan di abad ke-19 ya. Dan kita tahu bersama bisa jadi dia punya segalanya, tapi dia merasa terkurung di satu tempat yang dia tidak bisa melakukan apapun yang dia mau dan lain sebagainya ya. Oke, ada satu penanya nih Ibu, menarik sekali. Saya suka sekali ketika ini dia menanyakan begini, Ibu Yanti, bagaimana kok bisa semangat membaca 200-an halaman, padahal kan membaca buku kalau

0: dari Linda.
1: Oh, oke. Okay. 200-an halaman. Kalau boleh jujur, buku ini saya baca dalam jangka waktu sehari.
0: Jadi sehari?
1: Memang, ya, satu hari karena saya terlalu penasaran dengan ceritanya. Jadi bagaimana? Mungkin karena sudah terbiasa barangkali ya kan? Mm-hmm. Sehingga, apalagi kalau ceritanya menarik, itu biasanya itu bisa dihabiskan dalam satu hari. Jadi bagaimana caranya? Oke, mungkin ini. Biasanya saya bacanya bab per bab. Sebagai contoh ini bisa ini apa ya, Kak? Di ini, Kak? Oh, tidak ya. Oke. Jadi biasanya saya menggunakan pembatas buku. Okay. Jadi saya baca dulu satu bab.
0: Boleh
1: satu
0: ditunjukin, bab, kemudian,
1: kok. Oh, boleh ya.
0: Boleh.
1: Jadi satu bab kemudian kalau misalnya ini adalah sebuah pembatas buku, jadi saya akan meletakkan pembatas buku ini di akhir bab kedua. Sehingga ketika selesai bab satu, saya akan pikir, ah masih bisa nih, oke lanjut ke bab dua. Nanti ini saya pindahin lagi ke di sebelahnya bab tiga. Jadi seperti itu caranya saya membaca banyak halaman dalam sekali duduk. Biasanya juga karena ceritanya menarik, saya akan meniadakan kegiatan-kegiatannya. Dan contohnya adalah scrolling. Jadi biasanya kalau saya ingin membaca satu buku, HP itu akan saya letakkan jauh-jauh. Sehingga tidak ada keinginan untuk membuka HP. Karena ketika sudah scrolling, itu biasanya akan keasikan dari 5 menit, 10 menit, akan menjadi setengah jam. Yang sebenarnya setengah jam itu saya sudah bisa menghabiskan sekitar 30 halaman atau 20 halaman. Jadi salah satu caranya adalah dengan itu tadi, membatasi waktu scrolling dan menggunakan pembatas buku.
0: Oke. Okay. Ternyata sepenting itu gitu ya untuk bisa tentunya ya. Kita bisa terus membaca begitu ya. Oke, okay, ini ada satu lagi penanya kita di hari ini. Jadi mohon maaf ya buat yang dari tadi nonton by YouTube tapi ternyata kehalang begitu karena saya lagi asik banget fokus ke WhatsApp-nya. Oke, okay, kita bakal ada lagi nih. Di sini penanyanya dari Lita. Lita bilang begini, kakak bagi tips dong biar kita bisa cinta membaca begitu. Karena saya punya anak-anak yang tidak suka membaca buku. Bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat dalam membaca lagi?
1: Kalau boleh tahu anak-anaknya umur berapa ya kak? Kalau ya ini membangkitkan literasi atau semangat membaca khususnya di dalam rumah, jawaban dari saya adalah menjadi contoh. Menjadi contoh terlebih dahulu untuk anak-anak. Kadang-kadang kita memaksa anak-anak untuk membaca tetapi kita tidak menjadi pembaca, saya pikir apa ya
0: itu kan? Masalahnya ya sebenarnya ya.
1: Ya, jadi sebenarnya kita yang harus menjadi pembaca lebih dulu. Jadi tidak harus membaca novel-novel yang berat atau novel-novel yang tebal-tebal. Mungkin mulai membaca buku-buku yang sesuai dengan kita punya minat. Kalau misalnya suka memasak, mungkin bisa mencari buku-buku tentang memasak. Atau suka apa saja, bisa cari buku-buku yang sesuai dengan minat kita. Kemudian kegiatan membaca itu kita hadirkan di dalam rumah 5 menit, 10 menit dan mengajak anak-anak untuk membaca bersama. Saya pikir itu sudah bisa membantu kita untuk memulai kebiasaan membaca itu.
0: Oke, ini ada satu penanya terakhir ya Ibu ya, sebelum kita closing. Oke, ini satu penanya dari, wow, ini makanya dia nanya kisahnya dia banget ini. Ini dari Osin, katanya Osin, Ibu, oke, Ibu bagaimana dengan akhir cerita dari si Ana ini? Apakah dia walaupun sudah bersama suaminya, dia hidup bahagia kah atau tidak begitu?
1: Oke. Jadi ini bisa dijawab Kak Dina?
0: Boleh, silakan langsung dijawab. Biar kita yang belum baca ya. Bisa. Spoiler jadinya ya.
1: Hasil akhirnya adalah dia menabrakkan dirinya ke kereta yang sudah lewat.
0: Oh.
1: Hasil akhirnya dari itu lah, Kak. Jadi dia tidak hanya menghancurkan dua lelaki itu tapi dia juga menghancurkan dirinya sendiri. Iya. Jadi itu karena stres. Karena ditanya terus soal apa namanya lembaran perceraian itu sementara Karen ini tidak mau menceraikan dia.

0: sehingga status mereka itu berlarut-larut dan tidak jelas. Ya, itu juga, dan juga dia merindukan, sangat merindukan anak lelakinya. Kemudian dia juga menjadi sangat tidak percaya diri, kehilangan apa ya, ketika si Vronsky ini keluar bertemu dengan, ada satu perempuan yang mau dijodohkan oleh ibunya dengan Vronsky, ya perempuan itu mau dijodohkan oleh ibunya
1: dengan Vronsky. Iya betul. Jadi,
0: ibunya mau menjodohkan ya perempuan itu dengan Vronsky. Mm-hmm. Nah itu tuh dia menjadi sangat cemburuan, oh, menjadi sangat kehilangan apa ya kepercayaan dirinya
1: diri.
0: Dan ya sehingga dia menabrakkan dirinya ke kereta dan akhirnya mati. Itu juga sebagai bentuk penghukuman kepada Vronsky. Dan yang terjadi sama Vronsky adalah dia hidup dalam rasa bersalah, Fadina. Dalam rasa bersalah yang luar biasa. Jadi benar-benar tragis.
1: Berakhir tragis ya.
0: Iya, berakhir tragis sehingga kalimat kalimat yang diucapkan oleh si ibu Vronsky itu adalah itu. Si perempuan ini yang dimaksud adalah anak, si anak tidak hanya menghancurkan si dua lelaki itu, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri.
1: Dalam sekali. Ya, wah, terima kasih ya Ibu ya. Hari ini kita dapat ternyata judul buku baru yang untuk Anda yang belum, yang lagi mencari-cari buku untuk dibaca. Ternyata udah di spoiler juga ya sebenarnya. Tapi kalau mau lebih, tapi kalau mau bisa punya apa ya, dapat vibesnya baca sendiri kayaknya lebih oke begitu ya. Jadi boleh nanti datang kapan-kapan. Kapan-kapan datang ya di rumah baca Lekuni itu di daerah perkantoran. Atau kalau mau pergi boleh nanti hubungi saja di media sosialnya lebih dulu. Ya, tanyain dulu kira-kira ya, bukanya jam berapa gitu, jam operasionalnya itu jam berapa. Begitu, jadi dan kita juga akan hadir setiap hari Sabtu di acara kita yang satu ini, Rote Bercerita, di setiap jam 12.30 hingga di jam 12.55, satu menit lagi kita berakhir Ibu ya. Terima kasih banyak untuk hari ini Ibu Yanti. Saya berharap nextnya kita bisa ada di sini bareng ya.
0: Ya pasti.
1: Iya. Apapun yang akan dilakukan hari ini semoga berhasil dan tentunya juga kita menunggu supaya Ibu tetap sehat, supaya bisa balik ke Rote dan kita bisa melanjutkan lagi acara yang satu ini dengan berbagai buku yang sudah Ibu baca, ya kan? Karena kita sudah punya pendengar yang tentunya sudah bertanya, jadi kita berharap juga bisa nanti.
0: Terima kasih ya untuk pertanyaan-pertanyaannya ya.
1: Betul sekali. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Ibu dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Baiklah mendengar semua. Kita sudah harus berpisah. Saya Dina Yulianti. Terima kasih. Jangan lupa untuk membaca karena dengan membaca kita bisa mengetahui berbagai informasi ataupun juga berbagai cerita-cerita yang menarik yang ada di sekitarnya kita. Ibu yang ini, Pak. Anda yang
2: buku apa itu,
1: belum...
2: Yang lagi mencari-cari buku.
3: Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
4: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
3: Buku kan jendela dunia, Mak.
4: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
5: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
4: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
3: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
4: Heboh, pintar jaga bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
6: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
4: Opa! Kasihan.
2: Oh, sabar-sabar minum dulu.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
9: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
10: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
8: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
11: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
12: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
11: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
12: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
11: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
12: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
11: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
12: Terserah, tapi ini fakta.
13: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, Sabtu 19 September 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini. Polres Rotendao gelar pemeriksaan kesehatan berkala bagi 30 personil. Polsek Rote Tengah gelar patroli dialogis jaga Kamtimas di Desa Siomeda. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan saya Yonas Ndolu. Kondisi curah hujan yang rata-rata lebih rendah dari biasanya di musim kemarau di NTT mempengaruhi sektor pertanian lahan kering dan lahan basah. Curah hujan yang hanya berlangsung 3-4 bulan mempengaruhi kualitas hasil pertanian petani-petani di NTT. Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Kristen Arta Warcana Kupang, Nicodemus Nainiti, yang dihubungi RRI per telepon mengatakan pertanian lahan kering di NTT sangat luas dibandingkan lahan basah, sehingga migrasi untuk optimalisasi daya dukung lahan pertanian untuk ketahanan pangan sangat memungkinkan.
2: Kalau dari sisi ketersediaan lahan, sebenarnya untuk lahan kering itu di daerah kita NTT itu lebih luas dibanding lahan basah. Sehingga migrasi kita ke optimalisasi atau memaksimal daya dukung pertanian lahan kering itu untuk ketersediaan pangan dan ketahanan pangan NTT itu sangat dimungkinkan. Tentunya ada kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi maupun

0: Kekeringan dan krisis air di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan tantangan berulang yang semakin kompleks akibat perubahan iklim. Keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan pada curah hujan dampaknya tidak hanya mengancam ketersediaan air bersih, tetapi juga ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan adaptif berbasis data menjadi kebutuhan mendesak dalam pengelolaan risiko kekeringan. Kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 50 kepala keluarga terdampak gempa Flores menerima bantuan kemanusiaan dari Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dan Ikatan Keluarga Besar Batak atau IKBB Saroha NTT. Laporan Ricardus Kota.
1: Bantuan kemanusiaan senilai 100 juta rupiah disalurkan HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur bersama IKBB Saroha NTT kepada warga terdampak gempa Flores. Rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arbusman Ende sekitar pukul 8 pagi WITA dan disambut anggota IKBB Saroha Ende. Penyaluran kemudian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat di kediaman salah satu anggota IKBB Saroha Ende. Di Kabupaten Ende, bantuan diberikan kepada 27 kepala keluarga dengan total 54 juta rupiah. Sementara 19 kepala keluarga di Kabupaten Ngada dan Nagikeo menerima bantuan sebesar 38 juta rupiah. Sedangkan 4 keluarga di Manggarai menerima bantuan sebesar 8 juta rupiah. Bantuan tersebut menyasar keluarga Batak yang berdomisili di Flores dan terdampak gempa tanpa membatasi latar belakang agama penerima. Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima atau melalui perwakilan apabila warga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri seremoni penyerahan. Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Samuel Christian Sitompul, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang sedang menghadapi kesulitan.
2: HKBP adalah rumah kita bersama. HKBP adalah rumah kita bersama, Manginan. Dia tidak terbatas hanya kepada congregation-nya, kepada anggotanya, tapi dia betul-betul harus menjadi berkat bagi dunia.
1: Sementara itu, Ketua IKBB Saroha Ende, Yosafat Eka Nugraha Girsang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kunjungan kasih yang diberikan kepada warga terdampak.
3: Kami juga berterima kasih pada kesempatan ini untuk Manginan yang telah mengingat kami, sekalipun kami jauh di Flores. Terima kasih banyak atas kunjungan kasih dan kepedulian dari Manginan, perwakilan HKBP Distrik Indonesia Bagian Timur dan IKBB Saroha NTT.
1: Bantuan tersebut bersumber dari persembahan Diakonia Sosial Gereja HKBP dan disalurkan melalui kerjasama dengan IKBB Saroha NTT. Penyaluran ini menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pasca bencana. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah NTT ini dapat didengar melalui www.rri.go.id dan RRI Digital. Kita ke berita selanjutnya. Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Kabupaten Ende melalui upacara bendera di halaman kantor Bupati Ende, Kamis 17 September 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Kabupaten Ende melalui upacara bendera di halaman kantor Bupati Ende pada Kamis 17 September 2026. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur NTT. Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi yang mengusung tema Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju. Menteri Perhubungan menyampaikan duka cita dan keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi. Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh insan perhubungan untuk terus melakukan pembenahan dan memperkuat aspek keselamatan. Dalam amanatnya,

0: Hub menegaskan keselamatan merupakan tanggung jawab moral sekaligus standar wajib yang tidak boleh dikalahkan oleh rutinitas administratif. Insan perhubungan juga dituntut berani menghentikan operasi apabila kondisi dinilai tidak aman, serta segera mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan. Menurut Menhub, transportasi bukan sekedar pembangunan infrastruktur, tetapi menjadi penghubung antar pulau, desa dan kota, sentra produksi, sekolah hingga rumah sakit. Konektivitas juga berperan menghadirkan pelayanan negara di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil sekaligus membantu menekan biaya logistik.
1: Dalam transportasi, keselamatan tidak pernah boleh menjadi rutinitas administratif terhadap sistem yang kita bangun dan kita awasi. Keselamatan adalah tanggung jawab moral. Standar keselamatan harus hidup di lembaga. Penegak ini
0: Menhub juga turut menekankan pentingnya transformasi digital yang tetap berorientasi pada pelayanan publik yang humanis. Pemanfaatan teknologi dan sistem digital harus dibarengi dengan penerapan nilai-nilai citra manusia perhubungan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Pada momentum Harhubnas ke-55, Menteri Perhubungan memberikan apresiasi kepada para petugas lapangan yang bekerja di balik layar untuk menjaga keselamatan transportasi, termasuk petugas persinyalan, navigasi, dermaga, dan pengawas kapal. Ia juga mengajak seluruh insan perhubungan menjadikan September sebagai momentum gerakan bulan keselamatan transportasi untuk membangun budaya keselamatan secara konsisten sepanjang tahun. RRIND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Edward Pelt resmi melepas 18 atlet nasional Paralimpik Komite NPC Kota Kupang untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA di Kota Kupang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senge.
3: Atlet yang sejati bukan nomor satu yang dia perlukan sebenarnya.
4: Sebanyak 18 atlet nasional Paralimpik Komite atau NPC Kota Kupang resmi dilepas pemerintah Kota Kupang untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah PEPARPEDA yang berlangsung 18 hingga 20 di Kota Kupang. Para atlet akan bertanding pada dua cabang olahraga yakni atletik dan tenis meja. Keikutsertaan dalam PEPARPEDA menjadi bagian dari proses pembinaan atlet penyandang disabilitas di Kota Kupang. Ilfried Wenem, Ketua NPC Kota Kupang, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kota Kupang terhadap pembinaan atlet disabilitas. Menurutnya, perbedaan kondisi fisik bukan menjadi penghalang untuk berprestasi dan membawa nama daerah.
5: Pemerintah tidak membeda-bedakan atlet yang normal dan atlet yang disabilitas. Toh kita sama-sama membawa nama daerah ke luar. Jadi apapun yang kita teman-teman disabilitas ini raih, pasti teman-teman normal juga raih.
4: Dukungan pemerintah juga disertai pesan agar para atlet tidak hanya mengejar kemenangan. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Edward Pelt, meminta seluruh atlet menjunjung tinggi sportivitas dan memiliki mental petarung selama menjalani pertandingan.
6: Itu sportivitas harus dilulu sebagai seorang atlet, itu paling utama. Kalau Tuhan izinkan kita juara, kita bersyukur. Kalau belum diizinkan juara, kita juga harus tetap bersyukur. Itulah mental seorang atlet, mental seorang petarung dalam setiap perjuangan, itu mental. Hari ini kita pergi, kita menang. Hari ini kita pergi, kita kalah. Kita pergi dan kita kembali, kita tetap seorang atlet.
4: Jeffrey Pelt menegaskan, kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari perjalanan seorang atlet. Karena itu para atlet diminta tetap menjaga integritas, terus berlatih dan membawa semangat olahraga sebagai ruang yang terbuka bagi semua. Dengan semangat tersebut, 18 atlet NPC Kota Kupang diharapkan mampu tampil maksimal sekaligus membawa nama baik Kota Kupang dalam ajang Peparpeda. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Rotendao melalui seksi Dokkes melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala tahun 2026 di Aula Wirasatya Mapores Rotendao, Jumat 18 September 2026. Pemeriksaan dilakukan tim bidang Dokkes Polda NTT bekerjasama dengan Laboratorium Prodia Kupang. Pemeriksaan bertujuan memantau kondisi kesehatan personil sekaligus mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini. Sebanyak 30 personil Polres dan Polsek jajaran mendapat pemeriksaan dengan prioritas bagi personil yang memiliki riwayat penyakit. Pemeriksaan meliputi HbA1c untuk mendeteksi diabetes, profil lipid atau kolesterol urem dan kreatinin untuk fungsi ginjal, serta albumin urin kuantitatif atau AUK. Personil juga mendapat konsultasi kesehatan dan edukasi mengenai pola hidup sehat dari tenaga medis. Melalui pemeriksaan kesehatan berkala, Polres Rotendao berharap kondisi kesehatan personil dapat terpantau secara rutin. Deteksi dan penanganan lebih awal diharapkan mendukung kebugaran serta kesiapan personil dalam melaksanakan tugas kepolisian di tengah masyarakat. Polsek Rote Tengah melaksanakan patroli dialogis di Desa Siomeda, Kecamatan Rote Tengah. Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 20.05 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau K2YD untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Patroli dipimpin Kepala SPKT 3 Aibtu Aziz A. Tamin bersama personil piket jaga Regu 3 Polsek Rote Tengah. Dalam kegiatan tersebut, personil menyambangi warga dan melakukan pemantauan aktivitas masyarakat di wilayah hukum Polsek Rote Tengah. Selain memantau situasi, personil juga menyampaikan himbauan Kamtimas kepada masyarakat serta membangun komunikasi secara langsung. Pendekatan dialogis dilakukan untuk mencegah potensi tindak pidana dan gangguan Kamtimas sekaligus memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kapolsek Rote Tengah Ibda Gottfried Esmail mengatakan jajaran Polsek Rote Tengah akan terus mengedepankan langkah preventif dan preventif. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat menjaga keamanan, kenyamanan, serta memperkuat kemitraan dengan masyarakat dalam mewujudkan situasi Kamtimas yang kondusif. Baik pendengar, sebelum mengkiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Rotendao gelar pemeriksaan kesehatan berkala bagi 30 personil. Polsek Rote Tengah gelar patroli dialogis jaga Kamtimas di Desa Siomeda. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pindah kau dulu, nah, saya duluan, kasihan, saya duluan. Ada yang menjerkan kau, sana kau dulu.
5: Iya, bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
4: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas, tapi dah habis kesen minyak tanahku.
5: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
4: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, pi. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
5: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
6: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Sir, berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lekak ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah lekak ke puas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang.
0: Yes, selamat datang di acara kita kali ini di musik tradisional dan juga budaya. Kita di mana akan membahas mengenai budaya dan juga tradisi yang ada di Nusa Tenggara
1: Timur.
0: Oke, dan selama kita dari pukul 13.30 hingga pukul 14.30, kami bakal temenin pendengar semua. So, penasaran gak sih kira-kira hari ini lagu-lagu daerah mana yang bakal kita puterin? Plus juga kita bahas tradisi-tradisinya. Penasaran kah? Saya sih penasaran ya Kak Alip ya. Karena jujur Kak Alip yang bakal puterin. So saya pun juga pengen ikut menebak. Untuk edisi kali ini ya Kak Alip ya. Di edisi
1: Sabtu 19 September
0: 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Rote, kita di musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, siang ini saya hadirkan tradisi, yakni budaya masyarakat Flores di Nusa Tenggara Timur yang sangat kaya memadukan tradisi lokal suku-suku asli dengan pengaruh sejarah luar seperti Portugis, yakni suku bangsa terdiri dari berbagai suku seperti Manggarai, ada Ngada, Ende, Lio, Sika, dan Flores Timur, yakni Lamaholot. Dan setiap bahasanya, yakni setiap wilayah atau suku memiliki bahasa daerahnya masing-masing dan sangat beragam. Dan beberapa desa yang terkenal yakni kampung adat, yakni desa Wairebo, yaitu di Manggarai, yang terkenal dengan rumah adat kerucut bernama Mbaruniang yang melambung atau melambangkan persatuan komunal. Dan juga ada Kampung Bena, perkampungan megalitikum di Kabupaten Ngada atau Kabupaten Ngada, Bajawa, dengan rumah-rumah tradisional beratap jerami dan batu leluhur di tengah desa. Dan juga dengan tarian cacinya, tarian perang dan permainan rakyat atau khas suku Manggarai, di mana dua penari lelaki saling menyerang menggunakan cambuk dan perisai. Dan juga mayoritas penduduk Flores memeluk agama Katolik yang terpadu harmonis dengan kepercayaan dan ritual adat leluhur. Dan pendengar, itulah saya hadirkan sekilas kebudayaan dari budaya dari masyarakat Flores. Dan tentunya selepas hiburan musik, saya akan hadirkan lagi informasi berikutnya.

FM 92,5 MHz. Pendengar, ya kita cek fakta untuk siang ini. Yang saya kutip dari komdigi.com dengan topik atau judul

Ini beredar unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyebut penembakan terhadap aparatur sipil negara ASN oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Wamena tidak melanggar hak asasi manusia atau HAM karena KKB dianggap sedang mempertahankan haknya. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua. Ia kemudian meminta aparat menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum. Dan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian HAM bertanggal 10 September 2026, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan serta meminta pelaku diusut tuntas serta hukum. Dan Kementerian HAM memastikan pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai. Jadi klaim tersebut adalah hoax dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk siang ini.

FM 92,5 MHz. Pendengar masih di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini siang menjelang sore di hari Pro 1 RRI Rote. Dan selanjutnya saya hadirkan satu informasi, yakni masih dari Flores, Pulau Flores, yakni Kampung Adat Wairibo, merupakan perkampungan tradisional terpencil yang terletak di Desa Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan dikenal sebagai desa di atas awan. Kampung ini berada di ketinggian sekitar 1100 hingga 1200 meter di atas permukaan laut atau MDPL, dikelilingi oleh pemandangan pegunungan dan hutan tropis yang sangat asri. Dan rumah adatnya yang dikelilingi dan seperti kerucuk, yaitu rumah adat Mbaru Niang. Daya tarik paling ikonik dari desa ini adalah keberadaan 7 rumah adat berbentuk kerucut, dan rumah-rumah ini tersusun melingkar mengelilingi sebuah altar batu yang dinamakan Compang sebagai pusat ritual adat. Atapnya terbuat dari daun lontar dan ijuk yang menjulur hingga menyentuh tanah. Dan setiap Mbaru Niang memiliki 5 lantai, di mana setiap lantai atau tingkatan memiliki fungsi khusus, mulai dari tempat tinggal, penyimpanan bahan makanan, hingga tempat menyimpan persembahan untuk leluhur. Dan keaslian budaya Manggarai yang dirawat dengan sangat baik membuat Wairibo dianugerahi Award of Excellence dari UNESCO Asia Pacific Awards for Heritage Conservation pada tahun 2012. Selain itu, kawasan ini sering dinobatkan sebagai salah satu desa kecil tercantik di dunia oleh berbagai majalah wisata internasional. Dan perjalanan menuju ke desa Wairibo, karena letaknya yang terisolasi di balik pegunungan, kendaraan hanya bisa mengantar Anda sampai ke Kampung Denge, titik pemberhentian terakhir. Dari desa Denge, petualangan dilanjutkan dengan berjalan kaki atau trekking, menembus hutan dan perbukitan selama kurang lebih 2 hingga 3 jam, sejauh sekitar 8 km. Dan perjalanan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan

alam dan bermata pencarian utama sebagai petani kopi, cengkeh dan umbi-umbian. Kopi Wairebo sangat terkenal karena cita rasanya yang khas dan yang dipetik langsung dari kebun-kebun di lereng gunung sekitar desa. Dan jika Anda berkunjung, para tamu akan disambut hangat lewat acara adat penerimaan yang disebut Waelu di dalam rumah utama. Dan mendengar itu dia, saya dirikan beberapa keunikan dari kampung adat Wairebo dan juga Anda bisa berkunjung, boleh saja ke sana.

0: yang terletak di kaki gunung atau pegunungan wilayah Kecamatan Satar Mese Utara. Kampung ini memegang peran krusial sebagai pusat pemerintahan dan istana kerajaan Manggarai di masa lampau. Sebelumnya, akhir pindah ke kota Ruteng. Berbeda dengan Wairebo yang membutuhkan trekking kaki berjam-jam, Kampung Todo menawarkan aksesibilitas yang jauh lebih mudah dijangkau dengan kendaraan bermotor, menjadikannya alternatif sempurna untuk menyelami peradaban Manggarai kuno. Dan rumah adat yakni Niang Todo adalah istana kerajaan Manggarai. Pusat dari kampung ini adalah Niang Todo atau Baru Niang. Rumah panggung tradisional berbentuk lingkaran dengan atap ijuk mengerucuk dan menjulang tinggi. Makna filosofisnya yakni struktur atap bulat dan kerucut ini didesain sebagai simbol persatuan dan perlindungan untuk mengayomi seluruh masyarakat Manggarai pasca perang antar suku di masa lalu. Dan yakni jejak Minangkabau, yakni konon leluhur raja-raja Todo memiliki keterkaitan dengan peradaban Minangkabau yang sering disebut warga lokal sebagai Minangkabau. Pengaruh ini masih tersisa samar pada hiasan menyerupai tanduk kerbau di bagian puncak atap Niang Todo. Dan juga tata bangunannya, yakni bangunan utama Niang Boang, dikelilingi oleh halaman berbatu yang tertata rapi atau biasa disebut compang, yang dahulunya difungsikan sebagai mesbah persembahan adat. Dan yakni warisan mistis dan sejarah yaitu Lopo dan Meriam Belanda. Di area gerbang masuk halaman kampung, pengunjung disebut atau disambut oleh 5 buah meriam kuno yang diperkirakan merupakan peninggalan era kolonial Belanda. Dan juga Kampung Todo menyimpan kisah legendaris tentang sebuah gendang sakral di masa lalu yang dilapisi oleh kulit manusia yang menjadi simbol kekuatan sekaligus bukti sejarah atas perebutan kekuasaan pada wilayah setempat. Dan jika Anda mau berkunjung ke desa ini, yang ini harga tiketnya ditawarkan 80 ribu untuk wisatawan Nusantara. Dan untuk mancanegara kurang lebih 100 ribu. Jika Anda tertarik, boleh berkunjung ke desa di Kecamatan Satar Mese ini, yaitu Kampung Adat Todo.
1: Wah, seru ya kayaknya ya. Jadi kayaknya boleh nih. Semoga kedepannya kita bisa ada waktu dan rezeki juga untuk bisa jalan-jalan gitu. Karena kata orang sih kalau jalan-jalan keliling NTT itu lumayan mahal gitu. Jadi kita kalau ada rezekinya sama waktunya gas lah ya. Oke, ternyata informasi dari Kak Alif sekaligus mengakhiri acara kita di hari ini, yaitu di musik tradisional yeah, juga budaya musik. Ya. Dan berikutnya kita bakal ada ketemu nanti di acara kita yaitu
0: Pro Dangdut.
1: Saya Dina Yulianti.
0: Saya Alif Ndolu.
1: Ada juga Heri Bailo, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you and bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Selamat datang di acara kita, Div.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Yes, kita berdua lagi nih, ada Dina di sini.
1: Ada Alifin dulu.
0: Yes, kita berdua bakal temani pendengar semua. Kita akan ada di lagu-lagu dangdut. Untuk kalian yang mau ikutan request lagu boleh ya Kak Alif ya. Tapi bolehnya tuh telepon boleh 0851-9591-9250. Dan nextnya itu bisa juga di WA.
1: Ya, di nomor yang sama.
0: Nomor yang sama juga. Baiklah, yang mau request lagu dangdut ya, Dina bakal tungguin di nomor yang sudah kami sebutkan di edisi kali ini. 19 September
1: 2026.
0: Oke, jangan kemana-mana. Lagu pembuka kita ada Juragan Empang dari Nela Karisma.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penyiar, kita masih di Pro Dangdut dan lagu berikutnya saya hadirkan untuk Kakak Krelion. Lagunya Aziza dari atau lagunya dengan judul Nurmala, kita dengarkan.
0: Oke, jadi untuk Anda yang mau ikutan request lagu boleh ya. Sekarang kita lagi on di TikTok juga. Jadi untuk pendengar semua yang mau untuk ikutan request lagu di 0851-9591-9250 ataupun juga by WA juga di nomor yang sama seperti kakak-kakak yang udah ikutan request juga melalui

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bareng sama Dina dan juga ada Kak Alip di sini. Ya. Boleh Kak Alip kali ya bacain yang sudah ikutan request.
1: Ya, yang sudah merequest ada Kak Krillion dan juga Kak Lili Moe. Kita sudah hadirkan ke pendengar semua. Dan yang berikutnya dari Kakak Anton Neno, yaitu Sakit Gigi.
0: Oh, request lagu ya? Oke. Sakit Gigi dari Baggy Z nanti bakal kami puterin saat lagi. Terus juga itu ada tuh Kak, kayaknya yang mau request Kak Lili Moe itu mau kirim salam buat boleh. Opa Moe dan sama Mama. Oke, semua keluarga yang ada di Daudul. Oh, iya. Keluarga di Daudulu.
1: Iya. Oke. Lili Moe sekarang lagi di Papua Sarmi.
0: Oh, sehat-sehat ya di Papua ya. Semoga. Iya, betul. Kita doakan deh semoga di sana sejahtera paling tidak ya. Oke, ini oke, untuk pendengar semua yang mau ikut request lagu nanti Dina cek juga yang ada di WA. Ya. So, kita bakal kembali untuk menemani pendengar semua. Lagu-lagunya bakal kami putarin. Yang pertama ada lagu dari Maggie Z dengan Sakit Gigi.

Pendengar semua, kita bakal tentunya terus membacakan yang sudah ikutan request lagu di sini. Jadi kita bakal puterin lagu-lagu yang menarik, semoga bisa bikin Anda di hari ini yang merasa ngantuk ya. Itu benar, merasa ngantuk, langsung terhibur saking semangatnya. Nyuci pakaian atau lagi mengumpulkan mood untuk olahraga juga. Wah, semoga bisa lagu-lagu dari kami bisa membuat Anda makin semangat lagi tentunya. Lagu berikut kita bakal puterin Ria Amelia dengan SMS. Walaupun lagunya udah lama, tapi kayaknya tetap bikin semangat ya. So tetap di sini.

0: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah
1: Dangdut ini. Adalah kita, Kak Alif. Kak Alif, kok Kak Yonas?
0: Iya, dua-dua juga boleh. Kak Yonas dengan Kak Alif sama orangnya.
1: Oh, dikira beda.
0: Sama, Kak. Ini Kak Sapa, kayaknya dari
1: sana. Ini Kak Emi.
0: Oh, Kak Emi di Dudale, orang Dudale dong. Mau salam ya. Oh, mau request lagu
1: mau
0: boleh, Kak?
1: Mau request lagu, Kak. Ini ya. Dari Dina Mariano, Kak.
0: Oh, Dina Mariana. Oke, okay. Judul?
1: ABC, asik betul dicuri kamu.
0: Oh, ABC. Ini lagu favorit, tiap kali ini ABC. Ya, spesial.
1: Salam kompak, Kakak. Buat Kakak mewakili seluruh kru, tetap senang. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih, Kak Emi, yang sudah merequest lewat telerepot kami. Selamat sore. Untuk pendengar dan juga teman-teman semua yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Rote bersama saya atau Beta Alif Ndolu dan juga Miss Dina Yulianti, dan kebersamaan kita masih ya

Janji-janji seribu janji saya hadirkan untuk pendengar semua di sore ini, baik dari RRI Pro 1 Rote dan juga dari live TikToknya RRI Rote juga. Yang sudah hadir bersama kita ada Kak Ellen Rote 2. Halo Kak Dina, apa kabar? Ada juga kakak tahu Ibu Yani Mbuig yang di Papua Sentani. Ya, dan berikutnya lagu ya, janji-janji seribu janji.

Lagu berikutnya dari dua Tobrut Barbar dengan lagunya Keong Racun. Siapa sih yang mau dengan Keong Racun? Saya hadirkan lagu-lagu Keong Racunnya untuk pendengar semua. Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah harus berpisah ya di acara kita. So thank you so much buat semuanya yang udah ikut request lagu dari tadi. Dan semoga lagu-lagu yang udah di request itu semuanya udah keputar, sehingga kami tidak punya utang lagi. Takutnya ditagi ya, padahal bukan jamnya lagi lagu dangdut. So next ya, kita bakal bergabung bersama Persatu Kupang untuk Green Indonesia. Ada saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Happy weekend and bye-bye.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti acara berjaringan, yakni Green Indonesia ya, acara selanjutnya. Sehingga kita akan merilai Pro 1 Kupang untuk mengikuti acara. Selamat mendengarkan.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Nah, sekarang kita ada di Kupang sore ini ya, dengan menghadirkan beragam informasi untuk Anda sambil kita nanti menjelang pukul 17 saat saya sampaikan nanti warta NTT sore penjaringan ya. Apa kabar? Sibuk sekali kelihatannya gitu ya. Emang kalau sudah sore itu banyak sekali kegiatan yang harus kita kerjakan, ya gak sih pendengar? Apalagi kalau kita ada janjian, jadi buru-buru kerjanya gitu ya. Jadi sekedar mengingatkan kalau ada janji ya secepatnya gitu ya, jangan sampai telat. Lebih baik kita nunggu daripada ditunggu. Gitu ya. Atau gimana ya, kalau saya lebih baik saya menunggu daripada saya ditunggu ya. Kalau menunggu kan ya gak apa-apa, daripada kita ditungguin terus diteleponin gitu ya, ada sampai di mana, posisi di mana, padahal masih di rumah ya. Nah, itu yang suka-suka bohong begitu. Apakah Anda termasuk juga? Aduh, jangan deh ya. Kalau memang janji jam berapa gitu ya, 5 menit atau 10 menit sebelum jamnya ya, kita sudah harus ada dong. Jangan mengecewakan. Saya juga tidak suka mengecewakan orang lain. Makanya saya juga tidak mau dikecewain sama orang lain sih. Bisa aja nih Mbak Erika nih ngomongnya. Iya. Oke deh, selamat sore sekali lagi ya, di Kupang sore ini ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Calvin ya, menemani Anda terus sampai nanti di jam 17.30.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga all you can eat Japanese brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Cahyo Tribrowo mengatakan sebanyak 258 kabupaten kota sudah menerapkan sistem perlindungan sosial perlinsos digital berbasis kecerdasan buatan atau AI. Jumlah ini terus bertambah sejak uji coba dimulai Agustus 2025 di Banyuwangi, kemudian bertambah menjadi 43 kabupaten kota pada bulan Juli. Rencananya Oktober 2026 diterapkan secara nasional. Sistem perlinsos digital yang disiapkan untuk mendata 50 juta warga miskin sebagai bagian dari upaya memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Sampai saat ini sudah ada 4,3 juta data yang terdaftar. Teknologi digital dengan hadirnya portal Perlinsos ini untuk mendukung bagian besar dari perlindungan sosial yang dimaksudkan, apa yang telah diterapkan dalam uji coba portal Perlinsos bisa direplikasikan ke berbagai macam substansi dari program Perlinsos. Nah, melalui sistem Perlinsos digital ini perlu diedukasi masyarakat bahwa bantuan pemerintah tidak hanya berupa beras atau sembako, tapi bisa berupa bantuan pertanian, bantuan perumahan, bantuan pupuk, dan lainnya. Dengan sistem digitalisasi ini, masyarakat diedukasi bahwa bantuan pemerintah tidak hanya bantuan sembako saja. Melalui sistem digitalisasi Perlinsos ini, bukan berarti pemerintah mengurangi jumlah warga menerima bantuan dari pemerintah, tetapi dengan menyalurkan bantuan tepat sasaran, anggaran lebih efisien, sehingga pemerintah dapat memperluas bantuannya yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pro 1 masih di Kupang sore ini. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah saya akan sampaikan nanti warta intet sore berjaringan ya. Pendengar, satu informasi, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emilia Nomleni meminta negara memastikan perlindungan terhadap warga sipil termasuk warga NTT di tengah gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di sejumlah wilayah Papua. Perlindungan terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab negara sehingga keamanan warga yang berada di wilayah rawan perlu dipastikan. Tentunya yang pertama berharap agar negara hadir di sana. Dan pendengar, langkah utama yang perlu dilakukan ialah memastikan masyarakat sipil di daerah rawan mendapatkan perlindungan sehingga tidak kembali menjadi korban kekerasan. Pemerintah Nusa Tenggara Timur telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk memberikan rasa aman kepada warga NTT yang berada di daerah tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendata sejumlah warga NTT di Papua yang meminta difasilitasi pulang ke daerah asal karena merasa tidak aman menyusul gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengatakan beberapa warga telah menyampaikan permintaan untuk kembali ke NTT dan sebagian diantaranya berstatus pegawai negeri sipil PNS.

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 19 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Razia gabungan di Lapas ND menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di 6 titik rumah yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga DPRD Belu. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Razia gabungan di Lapas ND menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan meski petugas tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler dalam blok hunian. Laporan Suimam.
2: Kepala Lapas Kelas 2B ND Romi Waskita Pambudi mengatakan razia blok hunian lapas melibatkan petugas Lapas ND bersama personil Polres ND, Kodim 1602 ND, Kompi Senapan C, dan Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT, Jumat 18 September 2026. Dijelaskan, dalam penggeledahan tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler di dalam blok hunian. Namun, petugas masih menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
3: Di hadapan kita inilah hasil dari pelaksanaan razia penggeledahan blok hunian di Lapas ND. Tidak ditemukan adanya narkoba ataupun alat komunikasi yang berupa handphone. Namun kita masih menemukan barang-barang atau benda-benda yang bisa saja berpotensi untuk dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, seperti gunting, ya, sendok yang terbuat dari stainless, kemudian ada korek api, kemudian juga ada potongan-potongan besi, ya.
2: Romi menambahkan, selain penggeledahan, Lapas Kelas 2B ND juga melakukan tes urin terhadap sejumlah petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif sehingga tidak ditemukan indikasi penggunaan narkotika pada peserta tes. Di tempat yang sama, Danton 1 Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT, Ibda Bambang Sujat Miko menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak dalam pelaksanaan razia. Dikatakan, dalam penggeledahan, petugas masih menemukan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di dalam ruangan, termasuk besi-besi, pemantik, dan barang lainnya.
4: Hasil tersebut, kami banyak menemukan barang-barang yang tidak seharusnya ada di dalam ruangan. Termasuk contohnya, kayak besi gini, termasuk kayak besi-besi gini. Ini bisa, kalau berpikiran yang negatif, ini bisa juga dipakai untuk berbuat yang negatif juga. Masuk bisa juga korek api, ini bisa sangat rawan juga di dalam lapas, bisa mengakibatkan kebakaran di dalam lapas ini.
2: Ia melanjutkan, terima kasih kepada Lapas ND yang telah melibatkan pihaknya untuk membackup pelaksanaan penggeledahan blok hunian. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas ND. Sementara itu, dan Pos Ramil Kecamatan ND Selatan, Sirma M. Zulkifli mengatakan hasil penggeledahan tidak menemukan narkoba, telepon seluler, maupun barang terlarang lainnya di dalam lapas.
5: Kami diperintahkan untuk mendukung kegiatan razia ini, gabungan dari TNI Polri maupun dengan lapas. Jadi kami mendukung yang kegiatan ini. Apapun yang sudah digeledah ataupun yang diperiksa dari pihak lapas maupun TNI tetap berjalan lancar dan aman. Tidak ditemukan narkoba maupun barang-barang yang terlarang seperti handphone ataupun yang lain.
2: Ia berharap kegiatan serupa terus dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
1: Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Laporan Delvin Wandi.
6: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
7: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya, begitu. Karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada bisa kita kendalikan.
6: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
8: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
6: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di 6 titik rumah yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga DPRD Belu. Laporan Egi Araujo.
9: Tim Kejaksaan Negeri Belu yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipicus Cornelis Siprianus Oematan Esa didampingi Kepala Seksi Intelijen Kasintel Budi Raharjo Esa menggeledah lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023. Kasipicus Cornelis Oematan menjelaskan bahwa setelah penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD Belu dan juga salah satu penyedia catering, penggeledahan kembali dilakukan di 6 lokasi, di mana 3 lokasi berkaitan dengan mantan 3 pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Cornelis Oematan menerangkan bahwa semua yang diperiksa dan lokasinya digeledah masih berstatus saksi. Menurutnya dari hasil penggeledahan ada sejumlah barang yang berhasil diamankan untuk melengkapi alat bukti. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri juga telah menetapkan jadwal pemeriksaan saksi yang rencananya mulai dilakukan pada hari Jumat 18 September 2026. Ditanya soal apakah Kejaksaan memiliki target waktu penetapan tersangka, Cornelis Oematan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus untuk mengumpulkan alat bukti secara lengkap. Ia mengakui bahwa para saksi kooperatif atau bekerja sama dengan baik sewaktu pemeriksaan dan penggeledahan. Pihaknya juga hanya menyita barang atau dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sementara ditangani.
10: Yang maghrib tadi, yang pertama rumah mantan Wakil Ketua DPRD periode 2019-2024 yang sekarang masih menjabat sebagai DPRD aktif, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Yang berikut, mantan Ketua DPRD periode 2019-2024, mantan Wakil Ketua 1, dan 3 penyedia catering. 3 penyedia catering. Kalau 3 penyedia catering ini alamatnya ada yang di Sukabumi, ada yang di 2 di Sukabumi dan 1 di Kelurahan Lidap. Nah, mungkin itu dari lokasi itu ada dokumen dan ada satu barang berupa DVR CCTV ya kami.
9: Cornelis Oematan berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar menanti proses yang sementara berjalan di Kejaksaan Negeri Belu.
1: 12 finalis bintang, maksud kami 12 finalis bintang radio tingkat RRI Kupang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma atas perhatian dan dukungannya melalui pemberian hadiah uang pembinaan bagi para talenta muda berprestasi di dunia seni suara Selasa 15 September 2026. Laporan selengkapnya bersama Alotani.
11: Terima kasih untuk Bapak Wakil Gubernur atas hadiahnya kepada kami, ke-12 finalis Bintang Radio RRI Kupang. Kami sangat senang karena diberikan apresiasi. Terima kasih banyak, Bapak.
12: Terima kasih, Bapak.
13: Tuhan berkati.
14: Terima kasih, Tuhan yang sesungguhnya berkati.
15: Ungkapan terima kasih kepada Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma atas dukungan dana pembinaan disampaikan perwakilan 12 finalis Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, Listiani Afilia Kapitan, usai menerima penghargaan tersebut yang disampaikan Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto di ruang kerjanya Jumat 18 September 2026. Menurut Listiani Kapitan, hadiah tersebut merupakan motivasi bagi dirinya bersama 11 finalis lainnya untuk terus mengembangkan talenta mereka di dunia tarik suara.
11: Semoga dengan hadiah ini menjadikan kami motivasi kepada kami untuk kedepannya kami akan terus membanggakan Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional.
15: Kepala RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto mengatakan, Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma adalah sosok yang memiliki jiwa motivator bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur menjadi orang-orang hebat masa depan. Menurut Yusri Darto, motivasi tersebut merupakan ikhtiar Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menumbuhkan semangat daya juang kepada generasi muda NTT melalui pintu masuk bintang radio yang diselenggarakan RRI.
16: Hari ini ada 12 finalis ya yang mendapatkan uang tunai langsung dari Pak Wakil Gubernur dan saya lihat para finalis tersenyum lebar bahagia karena banyak hadiah masuk ke para juara ini. Saya berharap para juara ini tidak cukup di sini, terus berjuang bawa nama NTT lebih hebat lagi di kancah nasional ataupun internasional.
15: Kepala RRI Kupang Yusri Darto berharap peserta juara 1 putra-putri terus giat berlatih menghadapi kompetisi selanjutnya di tingkat Korwilus 6 bersama RRI ND dan Atambua. Dan ia yakin mereka punya kemampuan bernyanyi sangat hebat dan pasti lolos masuk 3 besar tingkat nasional. Dapat diketahui bahwa Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma pada Selasa 15 September 2026 hadir langsung memotivasi 12 finalis bintang radio di halaman RRI Kupang. Selain memotivasi mereka dan generasi muda NTT pada umumnya, ia pun memberi uang pembinaan kepada mereka sebagai dorongan untuk terus meningkatkan talenta yang dimiliki agar lebih berprestasi di ajang lebih tinggi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Razia gabungan di Lapas ND menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di 6 titik rumah yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga DPRD Belu. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan. Dan dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026. Ada rekan Sony yang akan menemani Anda nanti dari sekarang sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1 kan?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa

0: segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. Pro 1.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di FM 94,4. Terima kasih untuk Anda yang juga mendengarkan di RRI Digital dan RRI.co.id. Senang sekali saya Sony untuk sore hari ini kembali temani Anda di Kupang sore ini dan juga di Kupang malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nanti Anda bisa menyimak untuk kebersamaan kita sore sampai malam hari ini, yaitu di antaranya ya, ada Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti ada Ruang Rindu dengan live karaoke ya. Anda bisa bergabung di sana. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 17.42 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi nanti azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya di pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar. Waktunya untuk Anda bisa ikutan gabung di polling untuk sore hari ini. Ada satu topik yang diangkat untuk Anda bisa bergabung berbagi pendapat terkait dengan jamain HP ya. Jadi ini biasanya terjadi dengan anak-anak bahkan ketika mereka masih sangat kecil sekali. Anak-anak sudah dibiasakan untuk bisa terima HP dan kemudian memainkan HP-nya supaya buat mereka tidak nangis begitu. Jadi sudah dididik sejak kecil bahwa mereka ketergantungan terhadap HP tinggi sekali. Mungkin bagi angkatan-angkatan tertentu itu juga sudah mulai terbiasa ya, akhirnya pegang HP dalam waktu yang cukup lama. Nah, untuk Anda bisa kasih pendapat, boleh bergabung untuk berbagi pendapat berapa jam dalam sehari bisa lepas dari HP selain dari jam tidur. Kalau tidur ya mungkin ada yang pakai begadang.

0: kasih untuk Anda bergabung sore hari ini sampai malam di Kupang malam ini, boleh ya. Berapa jam dalam satu hari bisa lepas HP? Ini selain tidur. Apakah kurang dari satu jam, yaitu HP-nya selalu nempel, atau 1-3 jam, lumayan bisa tahan, atau 4-6 jam, sering ditinggal HP-nya, atau lebih dari 6 jam ya. Jadi Anda bisa bergabung di 0380-825-4444 dan 0380-843-1152. Saya bahkan melihat pendengar bahwa di kesempatan beribadah itu ada juga yang di gereja ini ya. Ada juga yang sedikit-sedikit ambil HP main lagi, sedikit-sedikit ambil HP main lagi. Padahal dari waktu 1 jam saja, misalnya 1 jam setengah beribadah begitu ya. Nah, menurut Anda sendiri berapa jam dalam sehari bisa lepas dari HP selain tidur? Boleh pilih kurang dari 1 jam, 1-3 jam, 4-6 jam, atau lebih dari 6 jam. Saya buka telepon dan juga buka kesempatan di Instagram, boleh. Anda bisa bergabung. Selamat malam.
1: Malam kakak.
0: Selamat malam. Iya, dengan kakak
1: Sisil.
0: Sisil, kakak Sisil. Kakak Sisil main HP tiap hari kok.
1: Ya, kalau HP ini kan kita cuma main nelpon aja.
0: Oh iya iya.
1: Tidak
0: iya.
1: Main game, tidak kembali. Keluarga aku itu sering main HP sekitar sampai jam 10 malam baru tidur.
0: Nah kalau kakak Sisu sendiri itu bisa pilih yang mana ini? Kalau dalam hal main HP kurang dari 1 jam atau selalu nempel tidak bisa lepas, atau lumayan bisa tahan, atau sering ditinggal begitu, atau lebih dari 6 jam bisa lepas itu HP-nya?
1: Iya, memang kayak kalau main HP itu kan kadang-kadang cuma palingan dengan ragu 1,5 jam aja kakak.
0: Oh, iya.
1: Tapi saya ingat waktu untuk kerja, kalau dengar ragu apalagi ke sampai lupa waktu untuk kerja lagi bagaimana dong kakak?
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau sesadar ini sudah jam berapa, sudah lewat lagi. Gitu kakak, jadi harus ingat. Atur waktu,
0: ingat kerja juga, jangan sampai main HP lalu kemudian pekerjaan rumah tidak diurus begitu.
1: Apalagi kalau ingat tidur, kalau begadang terus nanti bisa sakit.
0: Betul.
1: Jadi saya harapkan kalau bisa batas waktunya tuh main HP itu jangan terlalu sering gitu loh. Gitu, nanti bisa mengganggu kesehatan lagi kakak.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena main HP bisa ganggu kesehatan.
1: Nah, apa yang kepala sakit misalnya gitu.
0: Iya.
1: Jadi terlalu.
0: Iya.
1: Jadi atur waktu saja, jangan tering-tering main keluar dari 3 jam, setengah jam itu sudah cukup. Jangan lebih dari situ, nanti bisa lupa waktu tidur lah, waktu kerjaan lah, itu semuanya.
0: Iya.
1: Jadi atur waktu aja kakak Sony.
0: Baik kakak.
1: Itu kak Sony punya marah, kak Sony hanya bertambah penting yang itu saja.
0: Susah deh marah, kalau marah nak ke mana su? Ya, sandilah. Ya, terima kasih untuk Kak Sisil yang sudah bergabung. Kak Sisil berpendapat ya jangan lama-lama main HP. Ingat yang pertama pekerjaan, ingat kesehatan juga. Terima kasih Kak Sisil. Pertanyaannya yang Anda bisa ikutan polling, berapa jam dalam satu hari bisa lepas HP selain tidur ya? Kurang dari 1 jam atau selalu nempel, atau bisa lepas 1-3 jam, yaitu lumayan bisa tahan lepas HP, atau 4-6 jam, sering ditinggal HP-nya terus-menerus dibawa untuk dipakai lagi. 4-6 jam bisalah begitu. Atau bahkan Anda bisa lebih dari 6 jam untuk kasih tinggal HP. Boleh gabung pendengar 0380-825-444, 0380-843-1152. Bisa bergabung di Instagram, bisa bergabung di WhatsApp.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya? Juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini.

0: Masih tertinggal satu lagu berjudul September. Mumpung bulan September ya, ada Earth, Wind and Fire dengan September. Baru saja Anda simak malam hari ini pendengar. Dan lagu berikutnya ada September Ceria dari Mulan Jamila. Tapi sebelum lagu ini, saya sampaikan informasi untuk Anda. Dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, ada 15 karya arsitektur, karya arsitek Nusa Tenggara Timur dipamerkan di rangkaian Rapat Kerja Nasional Ikatan Arsitek Indonesia di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Pameran ini menjadi salah satu sorotan utama Rakernas sekaligus memperlihatkan dan memberikan pesan tentang kiprah arsitek lokal untuk menerjemahkan karakter daerah dalam karya arsitektur. Bagi Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, Georgius Budi Yulianto, keberadaan karya arsitek daerah penting untuk menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah seperti NTT tidak harus selalu bergantung pada tenaga profesional dari luar daerah. Rakernas Ikatan Arsitek Indonesia, di Rakernas Ikatan Arsitek Indonesia ini ada 15 karya arsitek NTT yang dipamerkan di Ikatan Arsitek Indonesia ini. Saya cuplikan untuk Anda dari Tribun News. 15 karya ini bukan sekedar pelengkap agenda Rakernas, tapi pameran ini menjadi etalase untuk memperkenalkan karya arsitek NTT sekaligus perkuat pesan supaya pembangunan di daerah memberi ruang yang besar bagi profesional lokal, para arsitek lokal kita. Selamat malam untuk Anda yang mau bergabung, kasih pendapat boleh. Menurut Anda, berapa jam dalam satu hari bisa lepas dari HP? Terima kasih Bung Ans dan terima kasih Kak Fong yang berpendapat bahwa memilih B ya, 1-3 jam lumayan bisa lepas HP dalam waktu-waktu kerja, 1-3 jam bisa lepas HP. Jadi dua orang ini memilih itu ya. Bagaimana dengan Anda? Mau pilih yang mana? Berapa jam dalam sehari bisa lepas HP? Ini selain tidur. Apakah kurang dari 1 jam selalu nempel HP-nya? 1-3 jam atau lumayan bisa tahan? 4-6 jam sering ditinggal atau lebih dari 6 jam? 0380825444 dan 0380843112. Boleh juga di WhatsApp dan juga boleh di telepon sampai di jam 8 malam. Saya menyapa yang bergabung di line telepon malam ini. Selamat petang. Halo. Halo. Wah, ini tidak kedengaran suaranya. Saya coba lagi untuk bisa mendengarkan suaranya. Selamat petang, halo.
1: Halo, selamat petang.
0: Ah, iya, ini kedengaran suaranya. Kak Wati bagaimana, Kak Wati kabarnya?
1: Sehat, sama seperti Kak Soni lah.
0: Iya, baiklah. Kalau sakit kan tidak menelpon.
1: Cuma ingin gabung.
0: Iya, kenapa ya? Ada cuma masalah apa? Nah, ini mungkin
1: tadi kan Kak Cecilia kan langsung nelpon kan.
0: Terima kasih Kak Wati bergabung. Jadi Kak Wati kalau satu hari bisa berapa lama lepas HP begitu? 1-3 jam kah atau lebih dari 6 jam malah?
1: 1 jam kalau sebelum 2026.
0: Dulu sebelum 2026. Nah, 2026 ini yang ketong sunyi tahu nih.
1: 3 jam.
0: 3 jam. Oh, malah lebih banyak waktunya untuk lepas HP.
1: Iya. Karena kalau dulu kan kerjaan banyak. Kerjaan online kan?
0: Oh iya. Karena WBT, kerjaan.
1: WBT, Wati Berkah Travel.
0: Aduh. Ini singkatan baru lagi ya. Bukan ini singkatan lama.
1: Bilang Wetabula tuh, ha, itu bukan
0: Wetabula. Oh iya. Ini dia penyebabnya, ini gara-gara ini nih. Wati
1: Berkah Travel.
0: Berkah Travel. Oh iya, jadi memang harus pegang HP terus itu.
1: Iya.
0: Mau tidak mau.
1: Karena kan ada beberapa dinas yang memang pakai saya sebagai pihak ketiga.
0: Iya.
1: Jadi booking tiketnya kan saya sebelum efisiensi anggaran yang sama efisiensi energi lagi ini, makanya tahun ini agak kurang. Tapi yang kemarin cuma sejam saja lepas
0: itu hanya pada saat kadang-kadang juga tong makan harus urus itu barang juga masih
1: itu kalau mau tutup tahun anggaran kalau Desember
0: iya.
1: hanya hanya berhenti kalau untuk sholat.
0: Untuk sholat saja, ya. Selain untuk sholat, ya semuanya dimanfaatkan pegang HP.
1: Pegang HP, iya. Mesti mana-mana pegang HP. Apa sih kalau pegang HP kan harus booking cepat. Apalagi kalau orang PU kan itu biasanya banyak sekali pas Desember itu.
0: Tapi ada yang menarik dari Kak Wati ini, artinya bahwa kerjaan yang butuh HP itu buat kita justru lengket dengan HP-nya. Ini karena kerjaan ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kerjaan selain kerjaan masih bisa korek-korek yang lain-lain nih, saya lihat kepo Instagram, kepo WA, kepo ini bahkan kalau kepo itu makanya aplikasi.
1: Sekarang baru sering-sering gabung kan? Dari dulu kan lebih sering dengerin radio saja sambil kerja. Malam kalau tidur pun harus ada setel alarm untuk check in-nya.
0: Iya, betul.
1: Harus check in.
0: Jadi saya memang
1: dipakai untuk apa? Pakai dananya saya dulu, pencairannya nanti baru mereka bayar.
0: Iya. Ini berarti main HP profit. yang menguntungkan nih Kak Wati ya.
1: Iya,
0: iya. Biasa. Kalau Su ini apa namanya? Menguntungkan begini berarti lunas Su.
1: Lunas. Sudah balik ini.
0: Sudah balik
1: dari mudik. Sudah lunas.
0: Canda Kak Wati, terima kasih sudah kasih pendapat.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih untuk Kak Wati dulu sebelum 2026. Ini karena kerjaannya 1 jam, tapi sekarang di 2026 karena kerjaan sepi jadi bisa 3 jam, bisa lepas dari HP. Terima kasih Kak Wati untuk berpendapat malam hari ini. Yang masih ikutan berpendapat boleh 0380825444. Sony bisa gabung di telepon. Boleh kok gabung di telepon. Berapa jam dalam sehari bisa lepas HP selain tidur? Kurang lebih 1 jam atau selalu nempel HP-nya? 1-3 jam lumayan bisa tahan tidak main HP. 4-6 jam atau sering ditinggal HP-nya atau lebih dari 6 jam. Boleh ikut komentar. 0388254444, 0388431152, dan boleh di 0811320944. Instagramnya sudah ada yang ikut komentar yang bilang bahwa memilih B 1-3 jam. Boleh juga ikut ikut komentar di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Boleh ikut komentar juga di Facebook. Sampai di jam 8 malam ya untuk ikutan komentar di petang hari ini sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi seperti yang saya janjikan. Menyusul September dari Earth, Wind and Fire. Selanjutnya ada September Ceria. Kali ini dari bulan Jamila.

3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Pendengar nanti Anda bisa simak drama radio Titik Jenuh dari RRI Bandung. Tapi satu informasi untuk Anda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengidentifikasi sebaran debu vulkanik dari 4 gunung api aktif di wilayah Indonesia berdasarkan hasil analisis citra satelit. Direktur Meteorologi Publik EBMKG Ida Pramuwardani dalam keterangannya menyampaikan bahwa pantauan sebaran debu vulkanik terdeteksi di kawasan Gunung Dukono, Gunung Ibu, dan Gunung Semeru, sementara Gunung Lewotolo nihil dari pantauan satelit. BMKG mendeteksi sebaran debu vulkanik 4 gunung api di Indonesia. Informasi dari Antara News. Tetap dengar Pro 1, sesaat lagi Anda bisa simak drama radio.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Bapak sekarang lagi sibuk nih saya. Sama Mama saja ya.
1: Hari ini Mama ada pertemuan sayang. Sama Bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama Bibi aja ya.
2: Selalu Bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama Bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama Mama dan Papa juga.
1: Mama Papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, apapun aku bebas. Gak ada yang marah kok.

kamu putusin aku. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku enggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku, lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita

termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak

Bergabung di line telepon di 0380-8254-44 dan 0380-843-1152. Saya juga kasih kesempatan untuk Anda bisa bergabung di WhatsApp di 0811-3820-9440. Boleh juga via Instagram atau juga via Facebook ya. Waktu kita pendengar sampai di jam 8 malam untuk Anda yang ingin ikutan komentar ya. Informasi dari Antara News saya cuplikan untuk Anda, Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Magelang menyalurkan dana 368,9 juta untuk korban gempa bumi di Pulau Flores. Ketua Karteker Dewan Korpri Kabupaten Magelang Aspuri di Magelang menyampaikan bahwa bantuan ini adalah penggalangan dana yang melibatkan anggota Korpri dari lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Dana ini diserahkan sebagai secara simbolis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan dia mengatakan bantuan ini sebagai bentuk empati dan solidaritas anggota Korpri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana, secara khusus bencana di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Sampai saat ini pendengar, sudah ada 100%, masih 100% yang tetap memilih bahwa dalam satu hari itu bisa lepas HP 1 sampai 3 jam. Ya, lumayan bisa tahan ini ya.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Pendengar, seseorang bisa dikatakan mengalami ketergantungan atau kecanduan HP waktu dia penggunaan gawainya sudah mulai mengontrol waktu ya. Bahkan penggunaan gawainya sudah mulai kontrol pikiran dan bahkan kontrol emosi dan berdampak negatif untuk kehidupan sehari-hari. Dan tidak ada batasan waktu ya sebenarnya yang tunggal dan mutlak, tapi kondisi ini umumnya terjadi saat seseorang menghabiskan waktu berjam-jam secara berlebihan hingga mengabaikan kewajiban dan kesehatan. Tanda-tanda seseorang ketergantungan HP yaitu dia mulai gelisah atau dia merasa cemas, marah, atau tidak tenang saat HP tidak berada di dekatnya. Lalu kehilangan kontrol ya, karena sulit berhenti bermain HP meskipun sudah berniat membatasinya atau sedang melakukan kegiatan penting. Dan mengabaikan aktivitas lain ya, menunda pekerjaan, waktu tidur, atau bahkan lupa makan dan juga lupa mandi. Dan menarik diri ya, yaitu mengurangi interaksi sosial secara langsung dengan orang di sekitar. Bahkan keluhan fisik yaitu mengalami kelelahan mata, nyeri leher, atau gangguan tidur akibat menatap layar terlalu lama. Nah, batas waktu untuk penggunaan HP sebenarnya untuk anak-anak itu 2-5 tahun, maksimal 1 jam per hari batas waktunya. Kalau begitu berarti anak-anak kita sudah bagaimana? 2-5 tahun itu maksimal pakai 1 jam per hari main HP-nya? Wah, mungkin lebih. Apalagi selama mereka terjaga, maunya langsung pegang HP gitu dari pagi sampai malam hari. Atau anak dan remaja itu di atas 6 tahun main HP-nya sekitar batasnya sekitar 1-2 jam per hari dengan pengawasan, dewasa sekitar 3-4 jam per hari di luar keperluan pekerjaan atau juga belajar ya. Main HP boleh di luar pekerjaan ya dan juga belajar. Terima kasih tadi sudah berpendapat bahwa memang bisa lepas HP 1 jam itu karena pekerjaan. 1 jam saja lepas HP-nya itu hanya karena pekerjaan. Selain itu pegang HP karena memang harus ngurus kerjaan lewat HP ya. Dan juga ada yang kasih pendapat tadi bahwa jangan abaikan kesehatan atau jangan abaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan kalau sedang main HP ya. Jadi untuk dewasa sebenarnya sekitar 3-4 jam per hari di luar keperluan pekerjaan atau di luar keperluan belajar.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini dan juga ikutan berkomentar terkait dengan di mana atau tepatnya berapa jam sehari bisa lepas dari HP selain tidur. Dengan pilihan kurang dari 1 jam atau selalu nempel atau 1-3 jam atau lumayan bisa ditahan. Lalu 4-6 jam sering ditinggal dan lebih dari 6 jam lepas dari HP. Atau ini yang disebut sebagai detox digital. Nah, ternyata banyak yang memilih 100% orang memilih 1-3 jam ya. Artinya lumayan bisa tahan untuk bisa lepas dari HP. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya orang yang tergantung HP. Karena tanda-tanda orang yang ketergantungan HP ini adalah gelisah, kehilangan kontrol, mengabaikan aktivitas lain, menunda pekerjaan, waktu tidur, bahkan lupa makan dan mandi, menarik diri, bahkan juga keluhan fisik. Bahayanya mengurangi interaksi sosial secara langsung dengan orang di sekitar. Itu biasanya orang akan cenderung untuk melakukan itu karena main HP ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung dan sudah ikut berpartisipasi. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 nanti kita akan gabung untuk ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Pastinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, BT, siap.
4: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus

0: mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak gak tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan karena

0: kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
2: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi pesawat Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang, Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat

0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
2: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran di daerah masing-masing. Fasilitas yang dalam rangka untuk memberikan fasilitas saya hukum pengendalian kebakaran dan lahan. Ini upaya pemerintah ya.
3: Karena kebakaran ini kan
2: bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan.
1: Sementara untuk Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
4: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
1: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
5: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
6: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah, tetapi khususnya di Sidoarjo dengan digresik ini pengembangannya begitu cepat.
5: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
7: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas, ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program

0: untuk kerakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
1: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain, termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut, sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dua terbanyak jumlahnya ya.
4: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras median sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
3: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang terkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pemanggilan. Jadi kalau untuk Bulan Palangka ini, total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Kemudian ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
4: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
3: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbulog tadi. Memang ya disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerimaannya memang kita menerima langsung dari
4: salah seorang yang tidak penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
5: Ya harapnya ya senang lah dapat membantu gitu nah ya. Apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
4: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan mengatakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
7: It's a very very simple thing.
8: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
6: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
9: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih kepercayaan membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
6: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
10: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
11: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen.

0: kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
1: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, kalau ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanan, inilah Rumah Indonesia prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera.
0: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
0: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara ini. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatas, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah

0: ormas, dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja, ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Great job. Great job.
1: Oh, wait. I'll meet you guys there.

Pendengar, pemerintah mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026. Pertimbangan ini mencakup kemampuan permodalan dan juga pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi. Dan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan bahwa usaha mikro dan kecil punya kondisi berbeda dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya, pemerintah tidak akan langsung mengabaikan UMKM yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Menurutnya, usaha menengah dan juga besar umumnya punya pemahaman regulasi dan juga dukungan permodalan lebih kuat. Sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi keterbatasan dalam kedua aspek tersebut. Informasi saya cuplikan untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: tajam-tajam. Lalu kita menemukan rima-rima yang muncul paling banyak itu justru rima-rima yang jenisnya internal, bukan rima akhir.
1: Oke.
0: Kalau rima akhir tadi itu kita dengarkan pada dekapmu, jiwamu

0: the turn.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.
4: Tidak semua marah itu harus teriak. Dan tidak semua sedih itu harus kita suaranya gemetar. Iya, bukannya seharusnya ketika puisi yang sedih itu kotong harus...
5: Ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. Indis ekonomi sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. Indis ekonomi, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Indis ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Pendengar, Dirjen Perhubungan Laut mengerahkan 3 kapal negara untuk mendukung pencarian korban KMP Virgo Transport 8. Operasi memasuki hari ke-7 dengan fokus pencarian, yaitu penyelamatan, evakuasi, dan juga keselamatan pelayaran. 3 kapal yaitu kapal Negara Kunyit, kapal negara Grantin P211 dan KN Miang Besar. Ketiganya dikerahkan untuk memperkuat operasi tim SAR gabungan di perairan Laut Jawa. KN Kunyit menjalankan fungsi kenavigasian dengan memasang wreck mark buoy di lokasi kerangka KMP Virgo Transport 8. Penanda ini membantu kapal yang melintas mengetahui posisi kerangka dan menjaga keselamatan pelayaran. Hari ke-7, 3 kapal negara Kementerian Perhubungan mencari korban KM Virgo Transport 8, informasi dari rri.co.id.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama penting

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sonde bisa makan, karena sudah ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita

0: online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, selamat malam mendengar. Akhirnya kembali lagi bersama saya Nero. Mohon maaf sangat terlambat ya, tapi puji Tuhan sudah kembali akhirnya. Memang ada sedikit

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: deh.
1: Wih, Benny, kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu barat nih, Mas.
2: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
1: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
2: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
1: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
2: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
1: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat
1: 92,5 RRI Pro 1 Robe. Kadar informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, selamat malam pendengar semua. Senang sekali hari ini seperti biasa saya Nero kembali lagi hadir di ruang dengar Anda. Di dalam program kita tersayang yaitu Ruang Rindu malam ini. Dan spesial ya, ini malam minggu. Yang mungkin sudah sempat malam minggu, mari ketong malam minggu di RRI Rote. Yang ada di TikTok maupun yang ada di 92,5, mari gabung. Nanti mau salam-salam, request lagu sangat bisa ya. Seperti biasa, beta selalu buka untuk Ruang Rindu malam ini dengan salam-salam dan request lagu. Dan yang Sony gabung di TikTok juga bisa ikut di 0851-9591-9250. 0851-9591-9250. Itu yang mau buat telepon langsung. Kau tempat telepon, kau mau omong. Di malam ini. Dan yang lagi pantau secara online di TikToknya kami, di RRI Rote, bisa juga gabung. Nanti ketik saya salam-salam, request lagu buat siapa, terus salamnya buat siapa di malam minggu ini. Atau mau cerita curhat juga boleh. Kenapa ini malam minggu soalnya? Ini hari soalnya malam minggu. Silakan curhat. Nanti beta tampung semua baru ketembak ku cerita. Ya. Aman toh? Oke. Okay. Batuk masih batuk sampai sekarang. Mohon maaf ya. Seperti biasa di malam ini beta subuka ketumpu live ada di RRI Rote. Yang saat ini ada gabung ada kakak Merindun, ada kakak Cintami Natalia 10, ada kakak Sofia Dia, ada kakak Yanti Mesak, ada kakak Sylvia. Terima kasih sekali lagi yang sudah selalu standby, selalu setia gabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Rote. Tuhan berkati. Oke, kotong langsung mulai dengan satu lagu. Ini dari anak timur lagu sih. Namanya lagu judulnya Cesario, lagu dari Sans. Oke, selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar Basir dan Beta Nero di Ruang Rindu di malam minggu ini spesial ya, tanggal berapa ini hari? Tanggal 19. Sudah terasa ya, tanggal 19. Kemarin kayak baru tanggal 1 gajian, tiba-tiba tanggal 19 gaji sudah habis. Tapi puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat untuk terus mengudara di Pro 1 RRI Rote. Oke, seperti biasa di Ruang Rindu malam ini, Beta Subuka, line telepon yang mau gabung bisa di 0851 951 9250, 0851 9591 9250, itu yang mau gabung via telepon. Tapi yang mau gabung via online bisa sekali sekarang ketong ada online di TikToknya ketong di RRI Rote. Oke, ketong pi di TikTok dulu, sudah ada 13.000 orang yang nonton. Ada kakak Cinta Minatalia, ada kakak Kreli, ada kakak Merindun, ada kakak Yanti Mesek, ada kakak Cece Cantika, ada Bapak Ope penguasa Rote Tengah, ada kakak Reni dan kakak E. Kakak penamanya itu saya satu huruf E, begitu saya kok E. Oke, kemudian ada kakak Cece Cantika, malam Toho host, malam juga Bu Iswek. Salam dari RRI Tangkengon dari Bapak Kakak Ahmad Febi. Halo, salam juga dari RRI Rote. Ada Nero di sini Kakak Ahmad, salam kenal ya. Kemudian Kakak Cintami langsung request sandiwara cinta dong. Siap, Beta susun ya sandiwara cinta. Oh, Kakak Cintami yang minta duluan no. Kemudian ini baru kakak Cece Cantika, Gloria by Liura Brenigen, untuk didengar sendiri di kamar. Aduh, kenapa sendiri di kamar kakak Cece? Buat apa itu bantal? Buat apa itu tembok? Ada kawan itu. Intinya kakak Cece sendiri. Ada Beta le, ada Bepu Suara le, nih ya kakak Cece ya. Kemudian kakak NTT Gemoy, request lagu Amber dong kakak, silahkan lagu.

Ambon apa? Yang penting lagu Ambon jangan Ovalangga Soba-Soba, itu bukan lagu Ambon kalau Ovalangga Soba-Soba. Kakak Kreli minta request Power Slave malam ini. Wish, Power Slave Kakak Kreli itu lagu apa? Siap, nanti beta tampung ya. Kakak Debora, su lagu lawas memang iya. Kota mulai dari lawas. Istilahnya kota mulai hari ini habis besok. Abang Nero kata spesial buat beta doh, besok beta happy birthday. Oke, kota kasih spesial buat Kakak Cio. Selamat ulang tahun Kakak Cio, Tuhan berkati di tanggal 20 besok Kakak Cio berulang tahun. Semoga Kakak Cio murah rezeki, sehat terus. Ingat Kakak Cio, umur bertambah, berkat bertambah, tapi tetap harus tetap mengucap syukur karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semangat Kakak Cio, Tuhan berkati. Lanjut, ada Kakak Ente tengah lagu Sunyaman dan dia. Kakak Sunyaman deh, siapa Leo Kakak Ente tengah. Kakak nama siapa Leo Kakak Ente tengah moy, maaf Kakak sayang. Kemudian Kakak Reni, malam Kakak Maner. Malam Kakak Reni sayang. Happy malam Minggu Abang Er. Happy malam Minggu juga buat semua basaudara doang yang sonde malam Minggu gabut tapi gabung di RRI Rote, Tuhan berkati. Terima kasih. Toh host pun semangat, harus semangat. Kalau semangat sonde dapat gaji kayak. Sana. Bukan karena gaji, memang semangat saya Kakak Cece. Makasih Kakak Cece, kotong harus tetap semangat. Kakak request lagu malam Minggu. Apa Kakak Debora, lagu apa? Habis ini bepul lagu. Oh, sabar Kakak Cece. Habis Sandiwara Cinta dulu baru Kakak Cece bepul lagu. Tahan. Orang sabar disayang Nero. Kakak Kreli request Power Slave malam ini. Siap. Oke, Abang. Habis ini ya. Tampung. Request lagu cinta Seng Badara dolo. Siap Kakak Cio. Oh itu lagu untuk ulang tahun kok Kakak Cio, Seng Badara dolo. Jamar beta baca komen dari atas dolo baru turun pi bawah. Jadi yang komen memang saya di bawah nanti be baca semua. Ada lagu dari Yofi dan Nuno Kakak, be lupa dia pun judul tapi dia cocok untuk malam Minggu. Apa janji suci kah atau Yofi dan Nuno ada malam Minggu juga Kak Debora. Nanti be cari untuk Kak Debora. Be mau request Om Rudi menya. Oh yang tadi itu kok. Apa tadi dia yang dua mic itu kok Bapak Ope nanti bicara. Bos buat kalian request lagu Gereja Tua Kakak. Siap Abang. Kakak Reni, Abang nih nanti beta cari Kakak Reni sayang. Bukan janji suci Kakak sayang. Kayaknya malam Mingguku dia pun judul tuh Kakak. Oke, beta cari. Kakak Bento kenapa ketawa? Rote terlalu keren. Rote terbaik Abang. Rote nih bos. Kakak request lagu Teh Hijau. Siap, jangankan Teh Hijau Abang. Lagu Teh Maca, Teh Tarik, Teh Thailand be putar kasih Abang Virgo 04. Oke, makasih semua. Amin, terima kasih Abang Nero, Tuhan berkati juga. Rote Ba'a hadir dari Papua. Halo Kakak anak desa, Tuhan berkati anak-anak rantau yang lagi merantau. Beta tahu intinya kalau sesalam dari Papua, dari Belanda, dari manapun itu anak-anak rantauan, anak-anak luar biasa dari Rote yang sedang mencari nafkah, yang lagi memperjuangkan hidup, tetap semangat. Ingat, jaga pola makan, jaga kesehatan, jangan boros. Itu dia. Karena beta juga omong dia pun diri sendiri juga, beta juga anak rantau nah. Beta dari Kupang. Rantau yang lumayan jauh, paling jauh. Tapi semangat. Teka ke anak desa. Oke, sekarang ada 10.000 orang yang masih standby di TikTok. Ada Kakak Cintami, ada Kakak Kreli, Kakak Meri, Kakak Yanti Mesi, Kakak Cece, Kakak Reni, Kakak anak desa. Tuhan berganti. Oke, kita langsung mulai dari Sandiwara Cinta Republik. Spesial buat Kakak Cintami Natalia. Semoga Kakak Cintami sudah ada Sandiwara Cinta di malam Minggu ini ya, Kakak.

0: Gloria ya, yang dibawakan oleh Laura Branigan. Laura Branigan. Mungkin baca kayak Laura Branigan. Maaf. Laura Branigan. Oke, selamat malam semua. Masih dengan Beta Nero di Ruang Rindu malam ini. Baik yang lagi pantau di 92,5 atau yang lagi pantau di TikToknya kami, RRI Rote. Tuhan berkati semua. Seperti biasa di malam ini yang Ruang Rindu yang baru gabung, bisa salam-salam, bisa request lagu juga. Oke, sudah ada penelpon pertama ketong di malam ini. Ketong coba terhubung. Halo, selamat malam dengan siapa di...
1: Malam,
0: Kakak Emi.
1: Iya, kabar baik,
0: Kak. Kabar baik, puji Tuhan. Kami mau
1: request apa? Lagu dong, Cintamu Cinta Apa.
0: Cintamu Cinta Apa? Aduh.
1: Iya, cintaku... dari Nia dan Yati.
0: Siap, salam-salamnya.
1: Salam kompak, tak buat kakak, tetap semangat, makasih.
0: Makasih Kakak Emi sayang. Ui, Kakak Emi itu begitu, dia singkat, padat, jelas, langsung jalan. Makasih Kak Emi. Kak Emi juga salah satu ketemu penelpon setia di RRI Rote. Cintamu Cinta Apa oleh Nia dan Niat ya. Siap ya, Beto Sutaro memang nanti. Tapi antri ya Kakak Emi ya, soalnya lagu sudah dari Pantai Baru sampai di Delas ini. Oke lanjut, di TikTok dulu ya, sekitar ada 80 ribu orang yang nonton. Ada Kakak Merindun, ada Kakak Intimese, ada Kakak Reni, ada Kakak Sofiada, ada Kakak Elin, ada Kakak Kiana juga yang baru gabung. Oke, Beto baca komen dari atas dulu ya. Kakak Cintami bilang bepung hidup penuh sandiwara, bukan cinta. Enak. Jadi Kakak Cintami pun cinta aman ya. Hidup yang kurang. Tapi selama dengar RRI Rote, Beto yakin pasti aman. Oke. Ada Kakak Inenia, Roni Parulian Februari Kakak. Siap Kakak Inenia, salam kenal ya. Beto baru baca Kakak pun nama deh. Kemudian ada Kakak Wakit BF01. Malam Kakak Hos Ganteng. Malam Kakak Wakit BF01. Beto Jumeranto Kakak dari Ende. Kakak Inenia juga orang rantauan. Semangat kutong anak-anak rantau. Harus hemat, jangan boros. Itu sah, dia pun kunci tuh anak-anak rantau. Kalau perlu kutong satu hari tuh makan 5 kali. Itu boros. Yang penting masak sendiri. Masak sendiri. Lanjut, ada Kakak Tere, ada Kakak Deborah, ada Kakak Skinoff TRC. Wih, nama panjang lain. Host juga nyanyi tuh, Kakak Cece. Beta kalau nyanyi nih, ada banyak orang yang protes. Ada yang beta nyanyi, ada bilang dom pulsa data jadi habis, dom punya jaringan jadi error, dom punya 3G jadi 2G. Jadi beta biar beta nyanyi dalam hati. Kemudian ada Kakak Golongan Muda. Doakan kami bang, semoga karhutlah dan kabut asap di Kalimantan cepat hilang. Amin. Amin, mbak saudara dong semua yang ada di Kalimantan. Ya itulah, karhutlah ini bingung juga sebenarnya karena itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kutong doakan supaya orang-orang yang punya SDM yang harus bakar hutan untuk mempersingkat pekerjaan itu, kutong doakan dong cepat sadar. Karena dong punya efek, dong hanya egois diri sendiri tapi merugikan banyak orang. Semoga mbak saudara semua di Kalimantan cepat pulih. Semoga yang ditangkap, semoga ditangkap semua yang pelaku-pelaku tukang bakar hutan sembarang dong ya. Makasih Kakak Golongan Muda. Lanjut, Kakak Ina, malam minggu Mone Tana, salam dari Makassar. Selamat malam minggu juga Ina Tana, salam dari Rote Kakak Ina, salam.

Paling beli pulsa data untuk buat video call. Aduh sedih. Malam to'oh dari kakak Emilia Ermelinda. Halo kakak Emilia, apa kabar? Kakak Elin, selamat malam kakak. Selamat malam juga kakak Elin sayang. Oke, besok baca semua ya. Total ada 15.000 orang yang ada gabung. Ada kakak Merindun, ada kakak Inti Mesa, kakak Susan Mita, kakak Reni, kakak Sufi ada, kakak Kiana, kakak Jema, kakak 3JM4MA. Wih, kakak penama pengulangkal eh. Nama kemana abang eh? Kakak Jema lah. Kakak Kiana, kakak Ovi, kakak Emilia, Emelinda, Ermelinda dan kakak Elin. Terima kasih yang masih standby di RRI Rote. Dari oh ada kakak Yusuf Ardiansa, salam dari Kota Baa. Salam dari Sanggauen City. Sanggauen City, Sanggauen su kota kau. Salam kenal kakak Yusuf. Terima kasih jauh di kota tapi kak Ina tetap dalam hati tau kakak Ina. Betul. Jauh di mata, dekat di hati, boros di dompet. Tapi sana bapak aman. Dompet boros yang penting tetap bisa komunikasi aman. Ya kakak Yusuf, ah. Kakak Yusuf pernah LDR ke sana. Siapa yang di sini pernah LDR angkat tangan? Mau di radio atau yang di 92,5 yang lagi dengar atau yang di TikTok, siapa yang pernah LDR? Coba bisa telepon. Coba cerita kisah LDR paling paling apa? Paling unik, kisah LDR paling unik di malam minggu ini. Boleh cerita, boleh sharing. Mau ketik saya di RRI Rote di TikTok juga bisa atau mau telepon langsung bisa atau WA juga bisa kayaknya. Oh WA su, oh WA belum bisa telepon, hanya bisa oh jadi WA belum bisa telepon, WA hanya bisa ketik sa, ketik chat WA sa. Request lagu dong kakak. Oke kakak Ellen ketik sa, mau lagu apa nanti beta cari beta tampung semua. Oke, ketong langsung lanjut ya. Lagu yang sudah di antri tadi ada kakak Krelly minta Power Slave. Malam ini spesial. Terima kasih kakak Reli yang selalu setia gabung ya. Makasih kakak Melan juga yang gabung. Tuhan berkati. Ini dia lagu Power Slave malam ini untuk ketang semua yang lagi menikmati malam ini di minggu malam ini di Ruang Rindu Bro 1 RRI Rote.

Lupakanlah diriku. Coba Bepu suara nih, bukan suara alto, bukan suara bass. Bepu suara nih adalah suara masyarakat. Apa sih suara masyarakat? Oke, semua selamat malam pendengar. Masih dan Beta Nero di Ruang Rindu malam ini. Yang masih standby, terima kasih. Yang masih standby di 92,5. Yang masih standby di TikToknya RRI Rote. Terbaik, terbaik. Apalagi ini malam minggu, sone malam minggu tapi gabung di RRI Rote. Ini memang terbaik, betul. Oke, di RRI Rote pun TikTok sekitar ada 13.000 orang ya. Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, tapi yang gabung di TikTok RRI Rote ada 13.000 orang. Bayangkan. Ada kakak Merin Dun, ada kakak Yanti Mesak, ada kakak Elin, ada kakak Susan Mita, ada kakak Ricky Matasina, ada kakak Emilia Ermelinda, ada kakak Reni, ada kakak Forever Lost alias kakak Reza Hera yang paling cantik di dunia ini. Kemudian ada kakak Osaria Aplugi, ada kakak Napas Tua, ada kakak Conrad. Oke, Beta mulai tadi ada apa, siapa nih? Oh, ada kakak Susan Mita, kakak Susan Mita, kakak Elin minta lagu Come Back to Me dari LP yang feat Angel Siong. Wih, Angel Siong ya, bukan Angel Hera atau Angel Leo Lede kok. Angel Siong ya, kakak Elin, siap Beta cari nanti. Aduh, masih batuk nih. Kemudian kakak Susan Mita, Isyana Saraswati dalam jiwa. Siap kakak Susan Mita, nanti sudah suadai. Antri, sekitar sudah ada 10.000 lagu yang minta. Ini kira-kira sampai jam 4 pagi gotong putar lagu. Sonde dong, sonde dek. Orang roti bilang sonde dek. Iya dek. My name is Nero. Ada yang cerita yang orang Rote logat orang Rote pakai bahasa Rote tapi logat bahasa Inggris. Ada yang punya itu video, bisa kirim kok di sini kok. Coba kirim ke kota nonton dong. Orang Rote tapi pakai logat bahasa Inggris. Itu sangat amat keren. Kemudian kakak Ricky Matasina, malam kakak titip takdir yang salah. Oke, kakak Ricky, takdir apa yang bikin kakak Ricky jadi kayak salah nih kakak Ricky? Tenang, ada Beta, nanti kita perbaiki kakak Ricky pun takdir bersama-sama. Oke, okay? Ada kakak Nai cantik, malam kakak sayang, selamat berkarya, sukses selalu. Makasih Nai, selamat juga Nai untuk wisuda. Kakak Nai wisuda. Kakak Nai, makasih kakak Nai selalu standby di RRI Rote, Tuhan berkati. Ada kakak Mirin Dun, hello kak Nero, hello kakak Miri sayang. Kemudian ada Forever Lost, kakak Reza. Kakak Reza ketawa apa kakak Reza? Kakak Reza ini hanya bagian ketawa sah. Coba senyum sedikit. Ih, jangan ketawa sah. Kakak Nero, salam buat kakak Erna Uli di Jakarta yang sementara mantau, dan buat semua orang Kupang. Makasih kakak. Siap. Halo kakak Erna Uli di Jakarta. Kakak Ricky Matasina ada salam bilang rindu kok. Jamar kakak Ricky, biar tambah bumbu sedikit. Aduh, kakak Erna sehat-sehat ya di Jakarta ya. Terima kasih Supanto RRI Rote, Tuhan berkati, tetap semangat kakak Erna Uli. Semoga kakak Ricky langsung TF tau malam minggu ini, TF apa kok kasih kakak Erna. Oke, makasih semua yang sudah standby. Ada kakak Ricky Matasina, ada kakak Mirindun, kakak Intimes, kakak Suhamita, kakak Elin, kakak Ricky Matasina, kakak Reni. Oke, kotong lanjut di lagu berikut ya. Dari ada Yofi Enuno, malam mingguku.

Mingguku, aku ingin malam minggu. Soalnya bisa ya, beta soalnya bisa malam minggu. Yang ada beta harus menyiar di Sony harus semangat. Ini sudah malam minggu adalah menemani pendengar semua di mana saja berada, yang lagi pantau RRI Rote, yang lagi pantau lewat TikToknya RRI Rote. Tuhan berkati terbaik. Ini beb malam minggu spesial nih. Ada beb pengkawan semua, bersaudara semua yang lagi pantau. Sekitar kalau di TikTok nih kayaknya ada 13.000 orang. Bayangkan 13.000 orang. Tuhan Yesus, saya tadi bilang Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Tapi di TikTok saya 10.000 orang yang nonton. Ada kakak Elin, ada kakak Merindun, ada kakak Yanti Mesek, ada kakak Susamita, ada kakak Ricky Matasina, ada kakak Yarni Fangidai, ada kakak Evrolina Dilak, ada kakak Adi Malelak MC Rote, ada kakak Alkia Tule. Nona Alkia Tule ini hari muncul ya. Terima kasih. Apa kabar semua ya? Semua kabar baik kok ini hari. Ingat besok jangan lupa pergi gereja, Oke, kita mulai baca-baca komen dulu yang di TikTok. Yang mau gabung selain di TikTok bisa di ketemuan lain telepon di 0851-9591-9250. 0851-9591-9250. Oke, lanjut di TikTok ya. Ada kakak Yarni Fangedae. Malam minggu kakak, betul. Selamat malam minggu juga kakak Yarni. Kakak Yarni sana malam minggu kakak sayang. Ada kakak Ricky Matasina, transfer kopi. Oh transfer, kasih kakak Nona tadi tuh. Kakak Sapli tadi, kakak Erna Uli tuh. Lanjut, ada makasih kakak Elin sukirim. Oh kakak Elin langsung kirim kopi betulan. Ada kakak Deborah, Kame Ama tuh apa? Madeke, banyak tau Madeke. Jangan lupa makan namau, jangan lupa makan inau. Nanti baru sakit inau. Oke, lanjut. Kakak Deborah sumpah terlalu lucu. Lucu apa lah ketong hanya hibur-hibur diri. Kakak Yarni Fangidai bagi senyuman di malam minggu kakak. San, senyuman harus begini. Ah, kakak Yarni sudah, kakak Yarni bisa bagi itu. Kemudian ada kakak Evrolina Dilak. Makasih kakak Evrolina Dilak. Iya, apa kabar? Kakak Evrolina juga apa kabar? Kakak sumakan kok belum? Sumandi kok belum? Sikat gigi. Bayangkan kau tanya sampai begitu tuh. Artinya kau perhatian kakak Evrolina. Kakak Lina kok panggilannya apa? Kakak Lina atau sayang? Wih, besadis lah. Kakak Ricky Matasina lanjut. Kakak Nero titip salam buat teman-teman bidan di klinik bersalin Puskesmas Tarus yang lagi piket malam, semoga kuat sampai pagi. Makasih kakak. Oke, buat kakak-kakak bidan semua yang ada dinas di klinik bersalin Puskesmas Tarus, tetap semangat. Ingat, nyawa manusia itu penting. Makanya kakak dong juga harus jaga kesehatan. Ingat, maksudnya perawat juga bisa sakit, bidan juga bisa sakit. Tapi kalau kakak dong fit, bisa melayani dengan bersaudara dong yang lain, pasti dong juga lebih sehat lagi. Oke, kakak bidan, semoga juga kakak bidan dong kesejahteraan juga bisa tambah baik lah. Oke kakak bidan, yang penting kesejahteraan. Nah, kalau bidan no sejahtera juga pasti bisa lebih fokus juga melayani pasien. Karena kemana kalau kesejahteraan justru apa, mau urus diri sendiri kok mau urus orang lain. Tapi tetap buat yang terbaik sah. Kalau namanya bidan kesehatan ini, pelayanan kesehatan ini harus tetap tulus ikhlas. Nah betul toh, tulus ikhlas. Tapi kata manusia deh, pasti sono sempurna dong. Kemudian ada kakak Lia Alves. Halo kakak Lia Alves, makasih kakak Lia Alves. Kemudian kakak Alula, kakak mau tanya, bapak tuh yang tinggal di belakang radio ini masih sehat kok? Hah? Kakak Alula, kakak mau tanya, bapak tua yang tinggal di belakang radio, radio mana? Abis bapak tua siapa kakak Alula? Coba lebih spesifik lagi. Oke, okay. Soalnya dunia ini besar, bukan dunia bukan kecil nah kakak Alula. Dunia besar, bukan hanya satu orang saja, ada banyak orang. Kakak mau tanya bapak tua yang tinggal di belakang radio ini masih sehat kok kakak? Ya puji Tuhan sehat lah semua lah. Kakak mau tanya bapak tua. Halo kakak Kai sayang, makasih semua. Ada kakak Ina J. Uju juga, Tuhan berkati semua yang sudah gabung. Ada 12 orang, ada kakak Ellen, kakak Merindun, kakak Ricky Matsin, kakak Yanti Mesak, kakak Susan Fangidai, ada kakak Yarni Fangidai, ada kakak Alula, kakak Kai, kakak Ina, J. Uju. Oke, okay. Selamat malam semua. Kita lanjut putar lagu lah, jangan terlalu banyak bohong juga, bersaudara dong. Oke, okay, lanjut gereja tua, Panders untuk ketong semua di malam minggu ini.

Yaitu dia lagu Gereja Tua, Gereja Tua dari Panbers. Ini lagu jadi ingat ketemu bapak, ketemu mama. Karena ketemu orang tua dong pasti sangat suka ini lagu. Beta yakin, ah. Betul Gosonde. Oke, selamat malam semua. Masih dengan Beta Nero. Seperti biasa ketemu di Ruang Rindu Pro 1 RRI di 92,5 FM. Jadi seperti biasa yang mau gabung bisa gabung lewat line teleponnya ketong di 0851 9591 9250, atau saat ini ketong ada live di TikToknya ketong RRI Rote. Jadi yang mau lihat ketemu muka bisa di RRI Rote. Ketong sampai jam 11:30 lagi 40 menit. Lagi 40 menit ketemu kebersamaan. Ketemu mulai dari jam 10. Jadi yang baru bergabung, selamat bergabung. Jadi ketemu ini setiap jam 10 malam, ketemu ada live Ruang Rindu. Halo Kakak Vita Karina, terima kasih Kakak Vita Karina di malam ini. Dan kalau sekarang nih jam waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Tengah sekarang jam 10 lewat 51 menit, jam 10 malam. Kalau di waktu barat kayaknya jam 9 kan. Begitu, kalau di waktu Indonesia Tengah sudah jam 10. Kalau di Papua ini kayaknya sudah jam 11 lagi kayaknya ini ya. Kan ketemu beda-beda 1 jam. Oke, beta sapa dulu yang di TikTok. Sudah ada 17 ribu orang di TikTok. Banyak nih 17 ribu orang, beta absen nih. Beta absen satu-satu. Ini beta absen angkat tangan nih. Biar soalnya dapat lihat juga angkat tangan saya di lihat HP begini ya. Baru hadir, begitu. Ada Kakak Merindun. Oke, hadir. Ada Kakak Elin, hadir. Ada Kakak Henti Mesak, hadir. Kakak Riki Matasina, angkat tangan. Ada Kakak Susan Mita, hadir. Ada Kakak Arma Bagio, angkat tangan, hadir. Bang Arma, angkat tangan. Ada Kakak Yarni Fangidae. Ada Kakak Humanisme, ada Kakak Vita Karina, ada Kakak Eunike Patricia, ada Kakak Maria Dei, ada Kakak Fao. Terima kasih semua saudara yang masih standby di Pro 1 RRI Rote. Gotong RRI Rote begini sudah setiap malam. Semakin malam semakin gacor lah. Oke, beta baca dulu yang ada komen di TikTok ya. Baca dari atas solo pelan-pelan, pelan-pelan dari atas. Kayaknya sudah 30 ribu komen nih bapak. Ada Kakak Alula, depo anak. Wih, Kakak Alula. Kakak ingat Kakak pembapak kalerik kok itu depo. Kakak ingat Kakak pembapak kalerik kok. Di mana beta anak kandung namanya, beta lupa be pembapa. Kakak ingat Kakak pembapa kalian. Itu be pembapa kandung nah. Masa be lupa be pembapa. Selalu ingatlah Kakak Alula nih. Makasih itu beta pu om. Oh, halo Kakak Alula. Berarti kalau Kakak Alula pun be pembapa Kakak Alula pu om, berarti beta panggil Alula ponaan. Atau ke mana? Kemudian ada Kakak Arma Bagio. Makasih Kakak Arma Bagio. Kakak Alula kenal tuh orang Sabu, beta pun mama pun saudara laki-laki. Kau tambah saudara deh. Wih, betul memang dunia ini sempit ah, tidak selebar daun kelor. Ada Kakak Arma Bagio, selamat hari Rio. Selamat hari Rio juga Kakak Arma, sudah lewat sebenarnya tapi terima kasih tanggal 11 kemarin 11 September. Keluarga dari Mentasi nong be pung Kakak Marta Jami Lori, Jami pung Adi Bung juga. Oh, siap Kakak Lula, salam kenal. Beta ini lama di Atambua 9 tahun di RRI Atambua, jadi mungkin ada beberapa keluarga beta mungkin tahu tapi lupa muka mungkin nih. Semoga ya, mohon maaf ya. Tapi nanti ketemu bisa ketemu lah, nanti pulang Kupang baru ketemu. Kemudian Kakak Arma, kapan Kak Binrat di Jakarta? Udah selesai koil tak? Binrat itu apa Kakak Arma? Binrat itu apa? Kemudian Kakak Dewara, terlalu semangat sampai berdiri. Bukan berdiri, lebih rasa-rasa mau salto balakang Kakak Dewara. Supaya kasih hilang mengantuk. Kemudian berasa peserta Binrat. Peserta Binrat, Binrat itu apa Abang Arma? Abang 2024 memori Binrat di Surabaya. Oh, terbaik. Salam untuk sahabat semua di seluruh RRI Indonesia. Siap Bang Arma. Salam-salam semua juga. Kakak Vita Karina, semangat. Semangat juga Kakak Vita. Kakak Vita juga adalah salah satu penyiar di RRI ya. Tapi Kakak Vita di RRI mana ya? RRI Jambi kok Kakak Vita. Jawa Timur itu RRI Jawa. Jawa Timur masih jam 10 malam. Oh, nah sama dong. Mau ke RRI Atambua nih aku Kak, main sekalian ke Labuan Bajo. Wih jauh eh. Ketemu di RRI Rote nah. Kalau dari Atambua pi RRI Rote itu 12 jam. 12 jam Kakak Arma. Semoga ketemu bisa ketemu jam Kak Vita salam kenal dari Arma ke Mbak Retno Jember sama Hardi. Kakak Yari panggil dia. Oh, mantap ini ada baca cerita di RRI. Kakak nomor baca cerita saya komen saya dikit. Kakak nomor tukar nomor di sana Bapak. Kakak Nax Melolo hadir Kakak. Halo Kakak Sultan Mita, halo anak Melolo, aman kok. Halo Kakak Ci Bin Sasi, Surabaya hadir. Terima kasih semua. Oh, ini Kakak dong bercerita.
Silakan Kak Arman, Kak Vita, bagaimana kalau bertukar nomor HP dan bercerita saat itu? Kak humanisme. Di rote bensin susah kok ke penyiar. Untuk sekarang ada musim aman. Di rote ini kan ada 3-4 musim, musim angin, musim hujan, musim panas, musim angin, musim bensin susah. Belum musimnya. Jadi puji Tuhan ada aman, Kak Human. Yang penting ketong beli langsung simpan-simpan. Kalau yang untuk ketong pemakaian pribadi, bukan ketong timbun, tapi ketong untuk jaga-jaga. Selalu, beta selalu biasa beli satu galon kecil itu yang 15 liter tuh biasa simpan untuk jaga-jaga deh. Beta sana jual, beta pakai sendiri deh. Ada Kakak Ben juga, terima kasih yang sudah gabung di malam ini. Kakak Mary, Kakak Ricky, Kakak Ellen, Kakak Susan, Kakak Yanti, Kakak Yarni, Kakak Humanisme. Oke, jangan lama-lama lah. Kita lanjut lagu berikut ya. Dari Roni Parulian, Januari ini malam. Ini sesuai lagu yang sudah direquest dari kawan-kawan semua yang sudah ikuti lewat TikTok. Ini dia, Roni Parulian, Januari.

Itu dia lagu dari Roni Parulian, Februari. Ini pertama Beta menyanyi, kedua B menyanyi Lampu Pati. Oke, sama Masih dan Beta Nero di Ruang Rindu malam ini. Datang di Pro 1 RRI Rote 92,5. Terima kasih yang masih standby, baik di radio di 92,5 maupun yang masih standby di TikToknya Ketong RRI Rote. Sekitar ada 12.000 orang yang masih standby. Be absen, le ulang. Be selalu absen kalau be masuk. Ada kak Merindun, ada kak Riki Matasina, ada kak Susan Mita, ada kak Yanti Mesek, ada kak Elin, ada Om Trio Wire, ada kak Yarni Fangidai, ada kak Tata Neta, ada kak Yor, ada kak OPL, ada kak Yeva. Oke, okay, terima kasih semua yang standby. Beta baca, ada yang salam-salam kok belum. Ingat ya, yang mau salam-salam ketik saya, nanti beta baca semua yang salam-salam. Kalau untuk request lagu kayaknya sudah bisa lah, kok tinggal 30 menit. Jadi kayaknya lagu yang dari tadi, yang dari awal, yang su ikut dari jam 10 pun lagu, saya belum habis. Jadi ketik saya, mau ketik, mau salam buat siapa? Istri tercinta ke? Mau salam buat mai tua ke? Mau ini istri tersayang, istri tersonde sayang? Ada lah, namanya istri pasti sayang lah. Mau buat anak tersayang, mau buat bapak, mama, buat keluarga yang jauh, yang sedang merantau, ketik saya nanti baca semua. Dan beta yakin semua saudara pasti lagi pantau di RRT atau mereka mungkin lagi pantau di 92,5. Oke, lanjut. Kakak Trio bilang jadi jam berapa. Mobile Legend nanti tahu Abang Trio. Ada Kakak Tata Neta. Halo Kakak Tata Neta, salam kenal, Tuhan berkati. Lanjut, Kakak salam kenal juga. Kakak Trio bilang Uni bilang ini lagu romantis. Oh, ini lagu Februari Roni Parulian. Ini lagu jadi galau kalau dengar bapak. Oh, jadi kalau beta menyanyi jadi lagu galau, eh? Padahal lagu romantis, eh? Begitu ya, eh? Kakak Trio. Beta bingung itu pujian atau olokan sebenarnya. Kakak Tata Neta, selamat mengudar kakak, selamat mendengarkan juga kakak Tata Neta. Salam kenal, eh? Tuhan berkati. Semoga kakak Tata Neta selalu standby di RRI Rote. Jangan bosan-bosan deh. Salam buat kakak penyiar. Salam buat kakak Tata Neta sayang juga. Makasih kakak Elin. Kakak Nero, titip salam buat kekasih hati yang lagi mantau di rumah. Oye Bobo. Ketik nama tuh kakak Riki, kangen selalu. Jangan sampai di rumah Oye Bobo ada pantau, ada 5 orang ke mana. Ketik nama tuh kakak. Jangan marah kakak Riki, jadi kompor lah. Sampai muncrat nih. Aduh, batuk lah, maaf. Kakak Nero, titip salam buat kekasih hati yang lagi pantau di rumah Oye Bobo, kangen selalu. Ya, nama siapa? Dan sampai kekasih hati ada 3 di Oye Bobo ke mana? Ini kangen yang mana kakak Riki? Soalnya, oke, buat kakak Riki pun kekasih hati di rumah Oye Bobo, ada kangen. Kakak Riki bilang kangen, padahal baru ketemu 3 menit lalu, tapi su kangen untuk 1 jam. Kakak Tata Neta, siap kakak, ini baru pertama gabung di RRI Rote, be suka dengar radio juga kak. Terbaik, beta suka lihat kakak Tata Neta. Kalau beta suka lihat kakak Tata. Sama dong, sama-sama suka. Apakah ini namanya zombie? Ada kakak Lia juga yang baru gabung. Terima kasih kakak Lia. Ada Nona Bungsu juga. Oke, kotong lanjut lagu berikut, eh? Yang sudah di request. Ada, oh ini request dari kakak Emi tadi. Lagu Cintamu Cinta Apa dari Nia dan Yati. Nanti beta kembali lagi.

Rindumu rindu apa? Ini Kak Emi pula lagu ini. Kak Emi ini adalah salah satu ketua penelpon setia yang selalu gabung di RRI Rote. Ini Kak Emi pula lagu andalanmu. Cintamu cinta apa? Itu dia. Ini juga pertanyaan untuk Kak Riki Matasina. Kak Riki punya cinta untuk Kakak Sherly Toto itu cinta apa? Jangan marah Kakak Riki. Ketong ganggu gue supaya Kakak Riki bisa kembali ketemu dengan tua ini malam juga. Nanti Kakak saya telepon. Riki di mana? Cepat datang. Ini Kak Nero ngomong apa di radio nih? Ada Abang Alan juga, Abang Alan ini ketemunya bos Suzuki. Yang mau beli mobil di Suzuki bisa hubungi Abang Alan FR di Rote khususnya. Mau beli Abang Alan jual harga murah sah. Biasa oto harga 100 juta di Abang Alan 10 juta bisa. Itu baru uangmu. Abang Alan bilang mulai sedut tau di teras. Pas beri keluar sebentar baru masuk sih. Abang Alan pun ajaran nih bahaya. Nanti kita masuk dengan Sony sadar nak ke mana sudah. Kakak Riki Matasina, kakak pun perut rata ke depan. Woi, rata ke depan nih. Abang Sony saya lihat nih yang di TikTok coba. Ini ada begini amat amat sangat rata nih. Rata. Kakak Tata Neta, iya rata, rata-rata buncit yang sengaja dia. Kakak rata tapi pikir betul ini perut aspal kah? Oke, betul masih buka ini ruang rindu yang mau gabung masih bisa sekali di 0851-9591-9250 yang mau gabung via telepon atau yang mau gabung via TikTok saat ini kutung ada live di RRI Rote. Lanjut, Kakak Yarni Pangeran asik. Wih, Kakak Yarni bilang bebas suara asik nih. Kakak Yarni itu salah satu manusia yang langka di bumi ini yang bilang bebas suara asik. Makasih. Kemudian Kakak Ili. Makasih Kakak Ili hati ijo. Makasih. Kakak Alan saya bilang bebas suara belum baik. Cinta satu malam saya Kakak Nero. Cinta satu malam yang bahaya. Intinya bukan rata-rata benar di TTS. Tapi makan sei di baun satu kali itu jalan pi baun juga bagus juga Kakak Tata. Oke, okay, terima kasih masih 8 orang nih. 8.000 orang yang masih setia di RRI Rote mengikuti ini ruang rindu nih. Dan kotong masih punya 20 menit dan masih ada 4 lagu tersisa. Jamar ya, bisa request lagu lah karena ini lagu yang tadi kawan-kawan nusur request dari jam 10 malam tadi nah. Oke, okay. Be absen satu kali ada Kak Riki Matasina, ada Kak Merindu, ada Kak Elin, Kak Susan Mita, ada Kak Yanti Mesek, Kak Yarni Fangidai, Kak Tata Neta, Kak Alan, terbaik. Orang enak, orang enak. Gas Kak, besok ke tempi makan langsung balik ke Rote. Kak Tata tinggal di mana? Di Kupang kok sama deh Abang Riki kok. Karena kalau Kak Alan dia tinggalnya, beliaunya tinggalnya di Rote, Kak Merindu juga di Rote. Yang tinggal di Rote siapa-siapa dari 8.000 orang nih? Coba cerita-cerita dah. Supaya kalau bisa kalau tinggal di Rote, datang di RRI sini. Oke, okay, ada Kak Stanley Barcelona juga baru gabung. Oh, mantap. Famos, famos ya Bang Stanley. Oke, okay, ini dia lagu dari LP Young Fit Angel Siong, Come Back to Me.

Bila memang ini ujungnya, aku akan tetap setia. Siapa di sini yang orang setia? Saya yakin semua pemirsa, semua pendengar setia RR Road itu setia. Betul tak? Oke, selamat malam. Masih dan beta Nero di Ruang Rindu Pro 1 RR Road di 92,5. Terima kasih yang masih pantau baik di radio di 92,5 maupun yang lagi pantau di TikToknya kami di RR Road. Sekitar kalau yang di TikToknya Kotong nih ada 10.000 orang nih. Bayangkan 10.000 orang. Ada be absen yang masih standby. Terima kasih. Ada Kak Ricky Matasina, ada Kak Merin Dun, ada Kak Elin, Kak Yanti Mesa, Kak Susamita, Abang Alan, Abang Stanley, Abang Reynold Andre, ada Kak Yanti Yakob, ada Kak Alia Milia. Terima kasih yang masih setia terus di RR Road. Tuhan berkati. Tapi Kotong sudah di penghujung acara, Kotong lagi 10 menit lagi Kotong semua berpisah ya. Coba bayangkan sah. Bayangkan sah. Kakak Alan bilang, coba bayangkan sah. 10.000 orang itu banyak karena mana. Bayangkan. Oke, tinggal dua lagu. Dua lagu ada Takdir Yang Salah dan ada Luka Seng Badara. Itu lagu penutup nanti sampai di pukul 23.30 ya. Jadi beta bayangkan, terus ada yang salam-salam. Kok ada yang mau salam-salam ketika beta baca doa apa deh. Ini semua. Ini malam rambut rapi. Kakak Yanti, beta baru gunting rambut Kakak Yanti. Jadi puji Tuhan agar rapi Kakak Yanti. Terima kasih, akhirnya ada yang bisa beta baca. Ada Kakak Stanley punyanya kirim simbol bako. Awas keyboard terus ya Kakak Stanley. Kakak Reynold Andre, Iki Dias mana? Oh Kakak Ricky Dias salah satu ketemunya yang pemirsa setia juga belum gabung sih. Kemudian Kakak Yanti gacor parah sah. Harus gacor Kakak Yanti. Soalnya gacor sudah dapat gaji deh. Soalnya gacor kau ngantuk. Jadi memang harus semangat. Kalau kau penyiar semangat, beta yakin semua yang dengar juga semangat. Kau harus menjadi lilin, harus menjadi berkat, harus menjadi positif. Biar semua yang dengar kau juga positif, bisa semua juga bisa dapat berkat. Amin. Jadi ini malam bukan malam minggu biasa, ini malam minggu luar biasa, men. Ada Kakak Rima Nafe juga, jangan menyanyi. Oh. Kenapa bepu suara ini salah di apa coba? Coba bisa teman-teman dong bepu suara ini salah di apa? Kan ada istilahnya kan ada suara alto, suara bass, suara tenor. Beta ini kan suara masyarakat. Salahnya di mana? Apakah masyarakat salah? Oh itu, Kakak Reynold bilang jangan paksa nyanyi kakak, nanti tenggorokan kering. Bahaya ini. Apalagi, ada lah. Coba ini tolong ini basodara dong semua yang di TikTok atau yang lagi di 92,5. Silakan coba kasih beta ini apa dong, komentator, jadi juri. Apa, saya yes kok. Apa kok lolos kayak babak berikut kok. Bayangkan sampai pusing sendiri. Bayangkan kalau bepu suara gagah. Kalau bepu suara gagah, so, berarti beta pun uang banyak. Nyanyi di mana-mana tuh. Kakak Alea Milia, Rote Manado hadir. Selamat malam dan selamat malam minggu ya. Semangat selalu, hibur torang semua. Betul, Kakak Alea sehat-sehat di tanah rantau. Kakak Alea di Manado ya. Di Manado tuh, di pulau kata apa ya? Kita dan kita jadi. Bu, itu alor lah. Ngana pebo di poco-poco. Itu logat Manado ah, kayaknya. Amin. Semangat. Malam minggu di rumah atau di jalan-jalan itu. Kak Stanley ada tanya, siapa yang malam minggu di rumah atau di depan layar monitor dengar bepo suara? Suara asli keren. Ini suara saya. Oh, kalau bepo suara asli dengar tuh keren ya Abang Alan ya. Tapi kalau nyanyi kurang ya gitu. Ini suara sengaja dibuat rusak, padahal asli bikin meleleh. Ih, kakak kira lilin kok kakak, meleleh. Oke, makasih 15.000 orang yang masih nonton. Kanser, ada Kakak Ricky Matasina, ada Kakak Mirin Dun, Kakak Elin, Kakak Yanti Mese, Kakak Susamita, Kakak Alan, Kakak Yarni Fangedai, Kakak Stanley, Kakak Reynold, Kakak Yanti, Kakak Nona Chendi Chan, Kakak Alea Milea, dan Kan R. Halo sayang, ada di mana, posisi di mana Kakak Chendi Chan? Oke, okay, kita lanjut lagu ya. Kita nyusudi, ini sudah di penghujung acara nah. Ini lagu dari Ongen Tua Hena, Luka Seng Badara.

selamanya. Takdir yang salah. Ini Black Melanation yang buat ini lagu. Lagu terlalu sedih. Contoh kayak bete-bete juga sekarang alami kayak takdir yang salah. Kayak harusnya bete aja LDR. Harusnya bete sama-sama nih yang metua. Tapi bete sendiri pernah menyalahkan takdir. Bete satu orang yang percaya semua itu bukan

Kebetulan semua itu rencana Tuhan. Bahkan kalau ada yang kebetulan saja, itu terasa sebagian kecil dari rencana Tuhan. Oke, tapi tetap terima kasih untuk ini lagu ya, keren sih. Jadi sebenarnya ini lagu jadi mengingatkan ketong kalau ketong manusia biasa punya salah, punya tafsiran keliru, ketong bisa salah, ketong bisa buat hal yang menjengkelkan. Ini takdir yang salah ini sangat mengingatkan ketong untuk lebih dewasa lah ya. Amin ya, saudara semua. Oke. Masih batuk sah, supaya nutup nih, semua tutup masih batuk sah. Mohon maaf ya saudara semua yang lagi dengar maupun lagi pantau di TikTok. Ini juga jadi lagu penutup dari Ketempuran Kain Ruang Rindu. Sudah 23:35, sudah jam 23:30 malam waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi yang sudah standby, yang lagi pantau RRI Rote baik di 92,5 maupun yang di RRI Rote punya TikTok. Dan yang masih yang request lagu mohon maaf ya sudah. Oh iya, ada terakhir dari kakak siapa tadi? Kakak Mia Amalo. Ini lagu apa tadi itu? Ah, nanti kakak Mia pun lagu terakhir jadi penutup. Kakak Timo, halo malam kakak Timo, selamat malam. Oke, beta baca terakhir komen di TikTok oleh supaya habis. Salam kenal kakak beta dari Semau asli Rote. Halo kakak Rosi Solo Kana. Salam kenal kakak beta dari Semau asli Rote. Beta dari Semau asli Rote. Itu kemana? Beta dari Semau asli Rote. Beta dari Kupang asli Rote. Itu kemana? Maksudnya kemana? Kakak lahir pas kayak di tengah jalan, pas tengah perbatasan Rote dan Semau gitu. Menggila ya kakak Rosi, menggila kakak Rosi. Terima kasih kakak Rosi Solo Kana su gabung di RRI Rote. Semoga beta hai, nanti gabung terus. Beta mau tanya, iya beta mau tanya. Nanti, kakak mau tanya apa? Lagu, judul lagu, sorry. Makasih kakak NTT, kakak NT Bunga Tuhan berkati. Wah ini kebanyakan kakak Stanley dan kakak Yanti aku bang gosip deh. Ketung mau baca apa nih? Kakak zona kenyamanan. Kakak salam buat Flo Belo dan Cecil yang lagi fokus kerja proposal. Halo kakak, buat kakak Flobelo dan kakak Cecil semangat buat proposal. Jangan lupa nanti di daftar pustaka taruh pun namanya Nero. Dengan taruh di zona kenyamanan pun namanya. Oke, semangat kakak Flobelo dan kakak Cecil. Semangat. Tuhan berkati dalam pekerjaan. Kakak Yanti Yakub, kakak Nero kenapa nih? Beta ini ada galau juga sebenarnya. Beta hanya mencoba menghibur bahasa saudara semua padahal beta juga. Beta mau pingsan. Soalnya. Bukan galau sih, hanya kayak lebih ke rindu istri sih. Kotong ini pejuang LDM, long distance marriage. Beta itu di Atambua, beta di Rote. Kotong jarak berapa ribu kilo itu. Tapi kotong punya hati sampai pernah ada jarak. Enak loh. Oke, kakak kasih kakak Nero habis dengar langsung tidur. Siap, selamat beristirahat semua. Ini juga baca komentar terakhir sudah asin keteng istirahat sudah beta juga mau pamit. Terima kasih semua yang sudah gabung ada 14. Kakak Ali Amelia pamit yang ya kak mau istirahat dulu besok mau gereja. Oke, betul yang besok gereja jangan lupa gereja. Ingat ya, gereja itu penting. Jangan anggap itu rutinitas. Anggap itu jadi bagian dari kotong pun diri sendiri. Khusus kotong yang punya iman pada Yesus Kristus ya. Buat yang saudara yang soalnya justru masalah. Kotong saling menerima. Tapi yang punya iman pada Yesus Kristus ingat. Jangan anggap gereja itu rutinitas. Tapi bagian dari kotong pun diri sendiri. Semangat. Lanjut. Lebih sedih kalau pas putar lagu GLS. Lagu apa tuh GLS tuh kakak Alan? Oke, besok putar, besok baca semua aku. LDR buat setia diuji kakak. Betul, LDR beta jago. Beta nih LDR nih, kalau dalam LDR, kalau ada perkuliahan LDR, beta nih S3 abang. Jangan main-main pak, dokter LDR Nero pak. Lanjut. Selamat malam minggu kakak Stefanus Kia. Oke, selamat malam, selamat berserah, tetap semangat. Ya, oke, siap. Sekali lagi, terima kasih untuk 15.000 orang yang sudah nonton. Ada kakak Riki Matesina, be absen terakhir. Kakak Riki Matesina, kakak Mirindun, kakak Yanti Mesa, kakak Alan, kakak Elin, kakak Stanley Bersona, kakak Susan Mita, kakak Yanti Yakob, kakak Yarni Fangidai, kakak Reynold Andre, kakak Alea Milea, kakak Mia Amalu, kakak Stefanus Kia, kakak BBB. Wih, kakak pun nabung gagal ya, BBB. Oh, BBB. Halo kakak BBB, salam kenal ya yang baru gabung. Oke, sekali lagi yang baru gabung, beta info juga. Kotong biasa live begini jam 10 malam. Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu lawas, lagu-lagu pop. Terus kalau yang mau lagu dangdut, lagu bagoyang itu jam 2:30 sore. 2:30 sore dan jam 10 malam. Oke, selamat malam semua. Terima kasih buat saudara yang sudah pantau. Tuhan berkati, selamat istirahat juga. Jangan lupa berdoa, ingat apapun terjadi dalam hidup ini, ingat Tuhan itu saja. Ingat Tuhan, itu yang paling penting. Senakal-nakalnya ketong, seberdosa-berdosanya ketong, tetap ingat Tuhan itu. Karena ketong terlalu nakal dan terlalu dosa ketong jadi malu dekat Tuhan. Soalnya, tetap harus lebih dekat. Harus lebih dekat, lebih akrab lagi. Oke, semangat semua. Tetap Tuhan berkati. Semoga jadi berkat buat semua orang. Dan jadi berkat untuk diri sendiri juga.
saya mewakili warga Beli mengucapkan selamat bersama. Dadah semua. Oke, Bapak Saudara semua juga yang lagi pantau di 92,5, terima kasih sudah dengarkan. Tadi ada Kakak Emi, terima kasih Kak Emi tadi sudah gabung. Tuhan berkati, selamat beristirahat semua. Ketong sampai ketemu lagi di edisi Ruang Rindu lainnya. Ini dia lagu penutup untuk ketong semua. Beta cuma tanya, Dodi Latul Hari, Dodi pu lagu. Ini lagu guys baru beta end live juga di TikTok. Tapi untuk radio nanti ketong end pas di jam 12 malam. Ini selamat beristirahat, Bapak Saudara semua. Tuhan berkati. Dodi pu lagu, beta cuma tanya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini.

ini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Ya, selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka bertanda bahwa berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami dari pagi tadi jam 5 sampai saat ini mendekati jam 12 malam. Untuk itu kami akan pamit undur diri, tapi kami tetap akan kembali besok di hari Minggu tanggal 20 September 2026, di frekuensi yang sama, di 92,5 MHz, dan di jam 5 pagi kami sudah mulai siaran seperti biasa. Untuk itu, buat hari ini, terima kasih buat saudara semua yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Rote. Saya Ner Leolede dan Dens Bunga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu lagi di edisi siaran lainnya. Selamat beristirahat, selamat menikmati malam istirahat Anda. Tuhan memberkati.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur.
0: Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
4: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro
5: 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

Pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap 3 bentuk pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi bermasalah. Pelanggaran tersebut mencakup administrasi kandungan gizi dan mutu beras berdasarkan hasil pengawasan serta uji laboratorium. Bapanas melakukan pengujian bersama 4 laboratorium, yakni Saraswati Indo Genetek, Eurofins Engler Biochem Lab, Laboratorium IPB Terpadu Bogor, dan Balai Riset dan Pengembangan Pertanian. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh 25 merek tidak memiliki kandungan gizi sesuai klaim pada label kemasan.

Barat mengerahkan 2 helikopter baru untuk mendukung pengiriman logistik dan operasi kemanusiaan di wilayah Papua. 2 helikopter tersebut merupakan jenis buatan Rusia dan saat ini telah berada di pangkalan pusat penerbangan Angkatan Darat, Semarang. Disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam acara TNI Fair 2026 di Silang Monas, Jakarta pada Sabtu ini, dikatakan mungkin operasional bulan 10 ada 2 jenis yang bisa, jenis kamov atau angkut yang bisa untuk membantu masyarakat. Ia menjelaskan TNI Angkatan Darat selama ini rutin mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan kebutuhan masyarakat di Papua, mulai dari sandang, pangan, hingga papan.

meninggal dunia dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 menerima santunan masing-masing sebesar 70 juta rupiah, di mana santunan diberikan setelah identitas korban dipastikan oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan. Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Kalimantan Selatan Ahmad Arkan Nugraha mengatakan kepastian identitas korban mempercepat proses penyaluran hak kepada keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, santunan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu meringankan beban keluarga korban.

yang terdampak kecelakaan kapal. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku hari Minggu 20 September 2026. Bersama saya Nadia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, tekanan rendah terpantau di Laut Andaman. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Aceh dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Kalimantan Utara, dan di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar tekanan rendah dan di sirkulasi siklonik tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Laut Andaman dan Laut Jawa, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung, hujan sedang di Bandung dan Tanjung Selor, hujan ringan di sebagian Sumatera dan Pontianak, berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, sebagian Jawa dan Samarinda, berawan di Serang dan Yogyakarta, udara kabur di Palembang dan Banjarmasin, dan asap kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Palu, hujan ringan di Kupang, Mamuju, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan, berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Dan udara kabur di Ternate, Manokwari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI.

0: 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô? Excusez-moi. Just me though.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak kan info.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: BGN memperketat pengawasan protein hewani dalam program MBG yang dinilai paling rentan rusak, sementara BPOM menyiapkan lebih dari 40 ribu sampel memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.
1: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengatakan sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan makanan yang mengalami kerusakan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menu MBG banyak menggunakan protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging.
2: Bahan bakunya mesti benar. Mau masaknya benar, kalau bahan-bahannya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan bosan. Sehingga kami lakukan absensi penerimaan barang, termasuk ide-ide kami yaitu memperlakukan semacam marketplace. Kami lagi bangun supaya bahan-bahan baku protein hewani khususnya ini yang spesial ini kualitasnya benar, dibeli dengan harga yang benar, tidak ada markup. Jangan sampai beli kualitas A tapi ternyata yang datang kualitasnya D, gitu misalnya.
1: Sementara itu, pengawasan keamanan pangan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melalui surveillance di lapangan. Kepala BPOM Taruna Iker mengatakan pihaknya tengah menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveillance keamanan pangan dalam program tersebut. Jumlah ini dihitung berdasarkan sekitar 27.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang saat ini beroperasi.
3: Contohnya dari 509 miliar itu tentu berhubungan dengan surveillance, khususnya tentang jumlah sampel yang kenapa 41.150 sampel yang diinginkan, yang dari total jumlah, kita tahu jumlah SPPG kita ada 27.000, dan tentu dari situ kita sudah hitung dengan penggunaan rumus Yamani namanya. Apa fungsinya sampel itu? Di situ ada aspek pencegahan yang kita bisa lakukan, karena di situ bisa terdata dari daerah-daerah mana yang rawat berdasarkan sumber dan sebagainya.
1: Taruna juga menjelaskan pengambilan sampel dilakukan untuk mencegah sekaligus mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Surveillance juga digunakan untuk mempercepat penelusuran apabila terjadi kejadian luar biasa termasuk dugaan keracunan makanan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk Jumat kemarin. Barang bukti yang diantaranya adalah dokumen sertifikat hak guna bangunan atau SHGB terkait perkara dan dokumen keuangan PT Summarecon Agung Tbk dan keterkaitannya dengan PT Kencana Jaya Properti Agung atau KJJA. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung pada Jumat 18 September 2026. Barang bukti yang disita berupa dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sejumlah barang bukti yang disita, di antaranya dokumen sertifikat hak guna bangunan terkait perkara. Selain itu, penyidik menyita dokumen terkait keuangan PT Summarecon Agung dan keterkaitannya dengan PT Kencana Jaya Properti Agung atau KJJA. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa penyidik untuk ditelaah dan dianalisis lebih lanjut.
1: Dan kegiatan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Adapun beberapa barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Di antaranya yaitu dokumen sertifikat hak guna bangunan yang terkait dengan perkara, kemudian dokumen terkait dengan keuangan dari PT Summarecon Tbk dan juga dokumen keterkaitannya dengan PT KJJA.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan KPK membuka kemungkinan untuk mentersangkakan PT Summarecon menjadi tersangka korporasi apabila KPK menemukan bukti dugaan yang kuat adanya aliran uang kepada rekening PT Summarecon itu sendiri.
3: Tentunya keuntungan yang diperoleh atas pengurusan HGB itu kan kembali lagi ke korporasi ya, untuk kepentingan perusahaan. Nah, fakta-fakta yang didapatkan saat ini itu baru sebatas individu-individu yang mengurus atas nama perusahaan tersebut. Tetapi kami tidak menutup peluang untuk tentunya nanti ketika ada fakta-fakta di proses penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik ke depan ini, ditemukan aliran-aliran atau menggunakan rekening perusahaan yang kemudian itu dipakai untuk operasional perusahaan, nah itu tentunya kan ada manfaat yang diterima oleh korporasi begitu. Nah, itu sudah masuk konteks ke unsur-unsur untuk kita mintakan pertanggungjawaban pidananya pihak korporasi.
2: KPK juga telah menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. KPK juga mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik. Kasus ini sendiri KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diantaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung, Andrianto Pito Joadi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Pahlevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Wisnu dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi kepada Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, perkembangan teknologi itu hal yang bagus, tetapi ada dampak negatifnya. Ternyata kekerasan digital terhadap anak itu meningkat. Meskipun Indonesia sudah memiliki PP Tunas. PP Tunas atau peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak, ada pembatasan di situ, verifikasi usia mewajibkan setiap platform digital itu seperti TikTok, YouTube, Instagram, Meta, dan lain sebagainya memasang sistem yang ketat untuk verifikasi usia, sehingga anak usia di bawah 16 tahun itu bisa mendapatkan fitur untuk anak, ataupun tidak bisa login atau tidak bisa mendaftar. Ada fitur keamanan yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik menyediakan fitur khusus anak, dan juga ada sanksinya. PP Tunas ini banyak yang merespon positif, hal yang bagus, tapi ternyata tidak bisa membendung kekerasan terhadap anak. KPAI, Komisioner KPAI Subcluster Perlindungan Anak di Ruang Digital, Kawian, mengatakan kekerasan digital masih menjadi ancaman serius bagi anak. Ada perundungan siber, ada grooming itu manipulasi psikologis anak untuk dieksploitasi anaknya, baik itu untuk fisiknya, bekerja ataupun secara seksual. Lalu juga eksploitasi seksualitas, pornografi, penipuan, judi online, radikalisme, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari catatan Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, kekerasan digital terhadap anak itu yang saat ini tertinggi adalah seksual. Kekerasan seksual masih menjadi bentuk kekerasan digital terhadap anak yang paling menonjol berdasarkan aduan-aduan yang diterima. AI, Artificial Intelligence, itu membuat banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat foto. Jadi kalau Anda sebagai orang tua biasanya sedang liburan, foto bareng keluarga sama anak, atau seringkali memposting foto anak, atau bahkan membuatkan foto anak Anda, akun anak Anda karena lucu, karena menggemaskan, karena merasa bahwa itu hal yang tidak harmless, tidak berbahaya lah. Ternyata banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu menduplikasi dan membuat AI foto anak itu disalahgunakan dalam konten pornografi. Dari laporan yang diterima oleh Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, platform-platform yang sifatnya tertutup itu masih menjadi ladang subur untuk transaksi dalam tanda kutip, diperjualbelikan foto yang hasil dimanipulasi oleh AI itu di platform tersebut. Salah satunya adalah Telegram. Ini salah satu aplikasi percakapan seperti WhatsApp gitu ya, tapi lebih dirasa itu lebih safe. Karena untuk mentransfer foto ataupun video itu tidak dikompres seperti di WhatsApp. Jadi filenya itu utuh dan kualitasnya bagus. Itu tantangannya. Tanpa dirasa bahwa sebagian besar orang tua justru menyuburkan kekerasan digital terhadap anak itu tanpa disengaja, tanpa disadari. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara.

0: My name is Sharon Lennon and I'm the Ambassador of Ireland to Indonesia. I want to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May it continue to be cherished by the people of Indonesia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa

0: Peristiwa.
1: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. Pada tahun 1906, terjadi peristiwa bersejarah di Bali. Perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kui Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
2: Dengar pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan bagaimana kekerasan digital pada anak yang terjadi saat ini, baik itu manipulasi, perundungan, eksploitasi, ataupun juga pelecehan yang menargetkan anak-anak melalui platform internet dan perangkat teknologi. Bahkan KPAI mencatat lonjakan kasus yang cukup signifikan mulai dari tahun 2024 hingga saat ini. Data persis yang kami terima, yang terbaru mungkin kami belum bisa dapatkan, tapi data terakhir sekitar 26.000. Nanti kami juga akan update kembali dengan beberapa narasumber yang akan berbincang bersama kami. Ada senior advokasi manager dari Save the Children Indonesia, Ibu Andri Utama, dan juga ada founder dari Drone Emprit, Pak Ismail Fahmi. Kalau kita bicara mengenai kekerasan digital pada anak, begitu ya. Tadi saya mungkin sempat sebutkan ada cyber child grooming, cyber bullying, begitu ya. Kemudian juga apa eksploitasi seksual daring. Ini terbatas pada itu saja atau sebenarnya lebih luas? Mungkin pertanyaan saya di situ dulu, Bu Andri.
3: Iya, sebenarnya lebih luas ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi pada anak terkait dengan dunia digital itu sangat luas sekali gitu ya. Kita tahu bahwa bukti tadi beberapa fakta angka terkait dengan kekerasan ini sudah disampaikan Mbak Risti juga begitu ya. Nah, artinya kalau kita melihat kekerasan di dunia digital itu sangat beragam gitu ya, di mana risiko-risikonya bisa luas. Jadi tidak hanya terkait cyberbullying, mungkin sexting, mungkin juga sextortion atau pornografi, tetapi juga ada risiko-risiko lainnya seperti risiko-risiko hoax ya. Jadi anak-anak juga terpapar info-info yang salah gitu ya. Kemudian juga risiko-risiko anak terpapar juga konten terkait juga kekerasan dan ekstremisme. Nah, ini juga fenomena yang baru yang menggunakan media digital sebagai media untuk mempengaruhi anak-anak, mendoktrin anak-anak. Ini juga terjadi gitu. Kemudian juga penipuan-penipuan yang menggunakan digital ini juga berisiko buat anak-anak. Kemudian juga teknologi saat ini udah ada AI dan lain-lain, itu juga sangat mudah memanipulasi sesuatu untuk tujuan-tujuan eksploitasi, kekerasan atau komersial anak begitu. Jadi sangat luas sebenarnya. Masalah data pribadi ini juga bisa menjadi salah satu risiko yang ada saat ini ya, dengan penggunaan teknologi digital kita. Jadi sangat luas spektrumnya, Mbak.
2: Oke, kalau kita bicara bahwa spektrumnya cukup luas untuk saat ini, tapi sebenarnya di ruang digital ini sendiri, tren kekerasannya apa sih yang paling melonjak di setahun terakhir, Bu Andri?
3: Yang paling tinggi terkait dengan kekerasan seksual ya, Mbak ya. Itu data-data yang diperoleh dari misalnya aduan-aduan simfoni gitu ya, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Kekerasan seksual itu menonjol gitu ya. Walaupun sebenarnya ada juga tadi sisi lain seperti judo, seperti juga

0: Lain. Ekosistem penyebaran konten negatif atau jaringan pelaku kekerasan anak yang paling masif bergerak di mana sih, Pak?
1: Kalau dilihat penyebarannya ya, konten pornografi misalnya itu banyak di tempat yang tertutup nih, misalnya kayak Telegram gitu. Jadi itu ada grup-grup Telegram, misalnya itu isinya itu bisa 50, 100 orang bayar gitu. Ada bayar 25.000, 100.000 dan isinya itu konten-konten pornografi anak. Ini khusus yang pornografi anak ya. Dan itu cukup besar gitu. Dan itu sudah ditangkap juga beberapa, diidentifikasi oleh Baris Krim Polri. Nah, makanya ini kalau kita lihat di media sosial yang terbuka, yang pornografi anak itu kan jadi tempat untuk grooming ya.
0: Yeah.
1: Jadi mereka dibuat percaya gitu. Kalau misalnya ada orang dikirain temannya, ternyata orang dewasa. Setelah percaya, dimintain lah foto-foto atau mungkin video porno dan kemudian dijual itu di tempat-tempat berbayar yang gelap, misalnya di Telegram gitu.
0: Itu cara menjaringnya seperti apa, Pak Ismail? Apakah kemudian mereka random saja begitu mengundang dalam satu grup, atau sebenarnya bagaimana cara mereka memarketingin begitu ya, untuk kemudian orang masuk di member berbayar lagi?
1: Oke, pertama ini ada dua pertanyaan ya. Pertama, bagaimana mereka bisa mendapatkan anak-anak ini ya sebagai korban atau konten? Nah, anak-anak ini kan meskipun mereka terlahir sudah katakanlah savvy secara digital dibanding orang tua ya, tetapi mereka masih anak-anak, belum bisa membedakan itu antara oh ini orang dewasa nih yang pura-pura gitu. Mereka belum bisa. Mereka taunya oh teman gitu. Nah, ini dimanfaatkan pendekatan kelemahan ini secara psikologis. Anak kan suka main game. Kadang ada kebutuhan kan di dalam game itu untuk dapetin apa itu kemudahan-kemudahan, icon-icon atau apa gitu. Jadi teman. Nah, setelah jadi teman, biasanya itu bergeser lah dari tempat platform umum ya, misalnya katakan mereka berkomunikasi lewat Instagram, TikTok atau yang lain, bergeser ke tempat yang lebih spesifik, misalnya lebih gelap lah, lebih private ya, seperti WhatsApp atau mungkin Telegram terutama. Nah, dari situ baru sharing konten-konten yang lain itu kemudian itu satu ya untuk mendapatkan, karena anak kalau sudah mereka percaya sebagai teman, mereka kadang-kadang kan nggak tahu ya secara psikologis ini berbahaya atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, setelah dapat ini kan seperti kita ceritakan dari temuan dari Safe Children tadi, misalnya penggunaan artificial intelligence. Banyak kan konten-konten anak itu, misalnya foto atau video singkat itu dengan mudah kan dimodifikasi menggunakan AI ya. Yang dari aslinya kemudian modifikasi AI, nah itu dijual juga. Karena memang ada penggunanya, ada yang butuh, para predator ya, yang mereka suka dengan pornografi anak. Mereka tuh rela membeli. Nah, di dalam jaringan jual-beli itu di Telegram itu sudah ada. Kalau kita mau cari aja di Telegram, mau segala macam kan ada. Baik yang baik-baik atau mungkin yang buruk-buruk, yang jahat, yang segala macam itu juga ada di sana gitu. Termasuk orang-orang yang pengen menjual atau orang-orang pengen membeli. Itu di grup-grup Telegram.
0: Oke, jadi memang marketnya ini mereka sudah tahu begitu ya siapa yang akan disasar begitu.
1: Iya, betul, mereka sudah tahu. Dan genre-genre itu kan ada. Genre pornografi anak itu kan besar, masif itu. Anak dengan anak, anak dengan tante-tante dan lain-lain itu besar. Beberapa tahun yang lalu Drone juga bikin analisis.
0: Oke, tapi dari mana dapat datanya? Apakah sekedar membaca algoritma yang dilihat dari masing-masing pengguna gawai begitu, atau bagaimana, Pak Ismail?
1: Kalau orang dewasa, mereka kan bisa melihat kecenderungan dari anak-anak ya, dari misalnya main game ya, kemudian dari postingan, dari diskusi tentang topik-topik tertentu. Kemudian kalau misalnya kalau di TikTok ya, di TikTok kan pernah ada video-video tertentu ya. Kemudian siapa yang ada di sana, siapa yang suka komen. Ini kan bisa jadi target yang mudah.
0: Oke.
1: Anak-anak mana yang kira-kira punya kecenderungan untuk share dan suka dengan topik itu.
0: Baik.
1: Kan dengan mudah didekatin gitu.
0: Baik. Iya. Kalau kita lihat Bu Andri, mengingat tingginya persentase anak yang memilih menyembunyikan ketika misalnya mereka mengalami eksploitasi, kemudian juga mereka takut untuk melapor. Nah, bagaimana Save the Children selama ini membangun semacam safe space begitu agar anak-anak ini kemudian bisa berbicara?
2: Ya, baik. Jadi hal terpenting memang bagaimana kita mengempower resiliensi anak dan juga kapasitas anak sehingga mereka bisa berselancar di dunia online dengan safety. Nah, Save the Children juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan modul

0: modul yang sudah kita implementasikan juga gitu ya, baik secara online maupun daring, karena kita juga tersedia secara e-learning begitu ya, untuk memperkuat kapasitas mereka terkait dengan kompetensi digitalnya, yang bagaimana kita bisa berselancar dengan safety, bagaimana kita bisa membangun empati ketika berselancar, bagaimana kita bisa memastikan juga risiko-risiko digital dan bagaimana kita menghadapinya. Nah itu penguatan kapasitas tidak hanya dilakukan untuk anak saja, sehingga anak mempunyai literasi digital yang kuat dan juga dapat mengatasi risiko di dunia digital. Tetapi juga keluarga sangat penting, karena keluarga adalah orang tua ya, khususnya ya, orang terdekat dengan anak, sehingga peran mereka sangat penting dalam kerangka juga mereka mempunyai kapasitas orang tua terkait dengan digital ini, literasi digital, kompetensi digital, tetapi mereka bagaimana bisa melakukan pencegahan di lingkup keluarganya. Jadi misalnya orang tua membuat rules atau batasan-batasan kapan anak boleh menggunakan screen time, screen break, screen zone gitu ya. Jadi disepakati dengan anak. Kemudian juga orang tua penting juga menggunakan tools-tools yang sudah di-provide oleh para service provider ini gitu ya. Parental control juga bisa dioptimalkan gitu ya, khususnya untuk anak di bawah 16 tahun ke bawah gitu. Itu sangat penting untuk mengetahui orang tua anak dan mengizinkan. Jadi orang tua akan memberi approve kalau memastikan bahwa hal yang mau di atau games dan lain-lain yang mau di akses oleh anak itu memang safe gitu ya. Jadi menurut saya boost ya, kita save the children memperkuat anak, tetapi juga memperkuat orang tua. Memperkuat anak artinya tadi ya, dia bisa save dalam online dan dia juga bisa melakukan pelaporan seandainya ada kasus-kasus yang membuat dia tidak nyaman atau teman-temannya begitu ya. Jadi kapasitas itu harus dibangun boost ya, dari anak sendiri untuk menjadi pelopornya, agent for change, dan juga pelapornya gitu ya. Dan juga keluarga perlu, karena seringkali juga anak tidak berani untuk speak up gitu ya. Jadi baru saja kasus di Sumba ada 13 anak yang menjadi korban kekerasan oleh gurunya gitu ya. Dia menggunakan modus di digital dan juga modus langsung. Tidak ada yang berani karena kan ada power relation di situ. Tapi orang tua yang aware terkait itu, akhirnya kasus ini bisa terbuka. Jadi combine ya, intervensi yang kita lakukan begitu.
1: Oke, kita kembali ke Pak Ismail ya. Pak Ismail, dengan situasi seperti sekarang ini, sebenarnya gimana sih kepatuhan dari platform-platform itu? Kalau kita lihat tadi percakapan publik begitu ya, sejauh mana responsiveness dari masing-masing penyedia platform digital dalam menelusuri, menurunkan atau take down konten-konten ketika ini bentuknya eksploitasi anak ataupun juga pornografi yang ternyata tidak sesuai dengan sasaran begitu?
2: Ya, benar tadi. Memang ini bukan hanya dari orang tua saja ya, jadi ada keluarga, sekolah, platform, dan negara. Empat lapis perlindungan itu semuanya harus jalan. Nah, terkait dengan platform yang punya datanya mestinya dari Komdigi, nanti bisa ditanyakan ya. Tapi intinya, platform itu beberapa mereka dengan mudah tuh mau bekerja sama. Ada beberapa yang mungkin agak sulit. Ya. Di sini perlu siapa? Negara yang hadir gitu. Setahu saya beberapa platform seperti TikTok, mereka itu sangat bagus ya, kooperatif, bahkan di beberapa kali acara itu dengan terkait dengan anak ya, dengan Komdigi mereka hadir dan dengan sangat kooperatif itu. Beberapa yang lain juga mulai hadir dari situ. Nah, tapi ini kan tetap perlu ya, perlu pressure dari negara. Regulasi sudah ada dari PP Turas tadi, tapi regulasi saja nggak cukup kan, tapi harus diterapkan, dikontrol, diawasi pelaksanaannya. Karena tidak cukup keluarga dan sekolah saja, jadi semua aspek ini, keempat aspek ini, keluarga, sekolah, platform, dan negara ini semuanya harus hadir di sini gitu.
1: Oke, kita lihat bahwa ini kerjasama ataupun juga kolaborasi bersama untuk memberantas persoalan ini. Dari pertanyaan yang sama untuk Pak Ismail dan juga Bu Andri, bagaimana sih peran-peran kementerian lembaga, pemerintah, Komdigi, dan juga pihak-pihak terkait untuk bisa menselaraskan hal ini? Silakan Bu Andri dulu mungkin.
0: Baik. Saya sangat setuju dari Pak Ismail tadi ya, bahwa memang berbagai pihak, ekosistem ya, untuk perlindungan digital ini perlu memainkan peran masing-masing, saling bersinergi dan juga saling berkolaborasi. Nah, tadi kalau dari aspek regulasi, tentunya pemerintah saat ini sudah ada regulasi yang menurut saya cukup kuat juga. Satu terkait dengan PP Tunas yang mengatur untuk kepatuhan dari para penyelenggara sistem elektronik agar mereka betul-betul memperhatikan risiko-risiko. Jadi di situ negara hadir dalam kerangka untuk melakukan perlindungan untuk compliance dari para penyelenggara sistem elektronik. Namun saya rasa ini tidak cukup, Mbak, karena PP Tunas ini lebih targetnya untuk penyelenggara sistem elektronik. Jadi ada satu juga regulasi yang dikeluarkan oleh dalam bentuk perpres ya, dan dilit koordinasinya oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait peta jalan perlindungan anak di ranah daring nomor 87 tahun 2025, di mana di dalamnya adalah perencanaan sampai 2029 apa program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, lintas sektor gitu ya, tadi sudah dikatakan Mbak Risti, dan juga bagaimana sistem koordinasi dan juga tentunya monitoring. Nah, ini perlu diimplementasikan secara komprehensif juga gitu ya, untuk memastikan adanya perlindungan anak di dunia digital dari berbagai sektor dan sistem ini.
3: Ya, bicara soal anak ya, di bawah 16 tahun ke bawah ya, tapi sayangnya tidak hanya dari PP, dari pemerintah mengeluarkan perlindungan berupa payung hukum, tetapi perlu ada pemahaman perlindungan bersama dengan orang tua khususnya. Karena tentu saja anak itu kan kalau masuk ke ruang digital itu, ruang siber itu perlu akses. Aksesnya apa? Internet, dan juga alatnya apa? Gadget atau handphone atau laptop atau komputer. Semua itu, sarana itu di-provide, disediakan oleh orang tua. Sehingga orang tua juga perlu memahami teknologi. Sayangnya, kalau dari Save the Children, dari narasumber kami pada pagi kemarin ya, mengatakan pemahaman memahami teknologi ada kesenjangan. Jadi ada kesenjangan literasi digital orang tua karena masih menghadapi tantangan akibat perbedaan zaman. Jadi mengejar informasi, mengenal teknologi, mengenal artificial intelligence atau kecerdasan buatan, mengenal feature-feature atau platform atau aplikasi di ruang digital itu tidak secepat anak-anak. Sehingga orang tua kadang tidak tahu nih apa yang dilakukan oleh si anak dalam di ruang digital tersebut. Meskipun sudah ada aturan dari pemerintah melalui PP Tunas bahwa aplikator itu wajib menyediakan fitur khusus anak. Kalau di YouTube itu ada. Di YouTube itu ada. Jadi anak itu tidak bisa mengakses konten lain selain konten anak-anak. Jadi ada fiturnya. Yang saya tahu itu. Tapi kalau untuk aplikasi lain saya belum tahu juga. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Fajar.
3: Iya.
4: Nugroho.
3: Iya.
4: Salam sehat, salam tamu.
3: Salam sehat, salam tamu jaya. Silakan Pak.
4: Ini saya komentarnya seperti ini. Zaman sekarang tuh memang sih udah maju, dunianya udah maju. Cuma sekarang itu kebanyakan orang tuanya yang kalah sama anaknya. Jadi yang sebenarnya itu yang namanya sebagai orang tua itu jangan takut sama anak. Jadi iya, tapi sekarang mah balik, orang tua yang takut sama anak. Sekarang kayak gini Bung Fajar.
3: Gimana?
4: Misalkan saya punya anak kecil, ya, misalkan ini. Ini saya berhubung ada acara penting nih. Terus anak saya itu mau ikut misalkan. Dan berhubung saya posisi ada penting, ada kepentingan buru-buru. Akhirnya ya udahlah, kamu yang penting mah pegang apa aja ya di rumah.
3: Oh, kan supaya diam, supaya enggak rewel, iya.
4: Iya. Tapi kalau ketika dianya nggak disuruh pegang HP, akhirnya apa? Ngamuk, gelut sama orang tua, gelut. Anak-anak zaman sekarang. Itu yang sebenarnya itu harus, bukan yang masalah itu, bukan AI-nya aslinya seperti itu, bukan digitalnya.
3: Okay.
4: Yang jadi masalah itu sebenarnya orang tua kurang, kalah sama anak, misalkan 2 tahun, 3 tahun sekarang kalah. Baru bangun langsung pegang HP, lagi makan pegang HP. Makanya itu dari belajar itu kan jadinya lupa, jadinya bodoh. Kenapa mau megang HP terus gitu seperti itu.
3: Okay.
4: Ya inilah, cuman hanya perhatikan, menghimbau dengan kepada orang-orang tua yang harus tegas, harus memegang HP. Orang saya juga nggak memegangi HP. Saya kuat dari dulu nggak memegangi HP sampai untuk saat sekarang, Bung.
3: Tapi minta nggak anaknya?
4: Ya enggak. Enggak, saya meskipun ngamuk tetap aja. Bahkan saya itu kepegangnya HP jadul.
3: Oh, HP jadul. Oke.
4: Okay. Iya, karena apa? Karena biar itu enggak mengikuti yang seperti itu gitu loh.
3: Oke.
4: Okay. Seperti itu.
3: Baik, makasih Pak Caswa. Waalaikumsalam Pak Matoli, semoga Pak Matoli silakan.
5: Assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
5: Ya, mungkin kita perlu ada mengusulkan hari sehat berdigital nasional, Bu.
3: Oh, hari sehat berdigital nasional.
5: Iya, karena memang ini kan lintas generasi dia menyerang kan.
3: Iya.
5: Kayak Foxior juga ini. Ya kan perang apa namanya? Foxior lah. Geopolitik dan asimetris di dunia anak usia sekolah kan generasi kita. Tadinya dia seperti dua mata uang atau dua mata pisau. Bisa positif, bisa negatif.
3: Yeah.
5: Kalau orang tuanya lalai dan abai cari kerja di luar, proxy ini masuk ke kamar-kamar anak-anak, ke handphonenya.
3: Yeah.
5: Karena kan literasi orang tua itu kan nggak semua sama ya. Mungkin ada orang tua yang sarjana, ada yang misalnya hanya pendidikan biasa, tetapi mau tidak mau tidak suka di sekolahnya diwajibkan juga menghibrid. WFA bekerja di rumah, tugas, ibukan, kan bisa jadi candu juga. Cuman karena memang ini sudah menjadi pandemi global, Bung Fajar ya. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita anggap ini pandemi global kayak COVID.
3: Persis. Tidak hanya di Indonesia.
5: Iya, perlu ada vaksin dan protokol kesehatan. Maka kita dengar tadi. Kalau kita kemarin COVID kan ada yang dilakukan pemerintah, ada yang kita lakukan kan mencuci tangan apa. Penyadaran itu ada nggak ditimbulkan? Karena kan orang udah malas nonton TV ya, TV kayaknya udah masuk ke handphone kan?
3: Iya.
5: Ah, paling tidak ke lagu-lagu begitu, pesan-pesan.
3: Oke, baik.
5: Mungkin nggak cuma juga dengan radio kan?
3: Iya.
5: Atau misalnya bikin spanduk atau brosur di sekolah.
3: Iya.
5: Sekolah ramah berdigital, ini dampak positif, ini negatifnya, ini yang merusak sistem sensorik berpikir otak kiri, otak kanan.
3: Iya, iya.
5: Terus jadi kita kembali lagi ke mereka berolahraga, beraktivitas secara fisik, supaya ini apa namanya permainan tradisional. Jadi anak itu diajak untuk kembali ke apa namanya permainan tradisional yang memang sifatnya berprestasi. Jadi e-sport tahu nggak, Bung? Itu juga kan membuat anak saya bercita-cita jadi seorang e-sport. Kan salah juga kalau semua jadi e-sport.
3: Baik. Makasih Bapak Tari.
5: Salah satu
3: mengusulkan hari sehat digital, ya konsep atau kampanye menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental saat menggunakan perangkat ya atau masuk ke ruang digital, itu saran dari Pak Matoli. Bu Ria di Tebet. Bu Ria,
6: selamat malam ini hari Bung Fajar Nugroho serta Bang Wisnu yang
3: selamat malam
6: ini. Bung Fajar, meningkatnya kekerasan digital terhadap anak. Sebelumnya maaf nih Bang Fajar, kok dari radio ini hilang tadi, apalagi digital juga menghilang total.
3: Kalau kemarin itu kan Bu Ria bilangnya kresek-kresek. Sekarang ini hilang.
6: Jadi sekarang aku dari radio digital enggak ada suara. Tadi ada sempat. Tadi sempat ada suara digital menghilang. Nah, kalau radio biasa memang lagi enggak berisik ini. Kenapa? Ini meningkatnya kekerasan digital terhadap anak.
3: Bung, sebentar, Bung Wisnu dan juga Bung Iki bisa dicatat juga ya, dicatat di apa namanya di
6: ini nggak bersih
3: apa di
6: gitu yang lain teman-teman aku juga
3: das sekarang, di das juga diketik juga. Oke, baik, terima kasih Bu Ria.
6: Terima kasih banyak Bang Fajar. Jadi begini Bang Fajar, pandangan dari aku nih Bang Fajar, ya memang kekerasan di ruang digital ini seperti kayak tadi ada Berbruing itu kan perundungan daring, ya kan, tadi apa seperti children grooming atau pujukan
3: grooming, ya betul,
6: manipulasi emosional oleh predator yang hingga eksploitasi ke seksual itu semakin banyak. Ya, ini sama berbahayanya dengan kekerasan di dunia nyata, benar nggak Bang Fajar, ya kan, apalagi yeah. dengan ya kurangnya literasi digital serta minimnya pengawasan membuat anak-anak muda terjebak oleh akun anonim atau iming-iming lah hadiahnya di media sosial dan yeah. game online itu banyak sekali. Jadi orang tuanya lah berperan lah, orang tuanya ya pemerintah itu terus memperkuat regulasi platform digital, namun pendampingan orang tua dalam kehidupan tetap menjadi benteng utama perlindungan yeah. anak. Anda bisa membaca lebih lanjut nanti mengenai ancaman ini pada laporan sepresiden atau panduan dari ini.
3: Oke, okay, ya, baik.
6: Ya, itu aja. Makasih banyak Bang Fajar. Iya. Kalau libur nanti metali libur belum libur ya Bang Fajar ya.
3: Salam tangguh. Iya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murjati juga mengatakan temuan banyaknya anak yang masih terpapar paham kekerasan di ruang digital harus direspon dengan kebijakan yang tidak setengah-setengah, harus berkelanjutan. Ini sebagai upaya membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia dan juga bagi tumbuh kembang anak, yang tentu saja tongkat estafet negara ini akan dipegang oleh mereka. Itu juga sudah diketahui oleh MPR RI ya. Dari Pak Taufik di Sumeneb, Pak Taufik selamat dini hari Pak.
7: Selamat dini hari, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya. Amin, terima kasih. Silakan Pak.
7: Salam Indonesia Kompak.
3: Salam Indonesia Kompak. Ya, silakan Pak.
7: Saya khawatir nanti tahun 2029 ini ada program baru untuk junior, anak siswa junior berjenjang istilahnya. Jadi adaptasi khusus untuk pelajar dari TK PAUD, dari SD sampai SMA. Ya, itu nanti sudah ada seminarnya di Bali waktu itu.
3: Oh gitu.
7: Untuk tahun 2009 dari XL dan Telkomsel.
3: Oh, dari providernya. Wah, menarik nih. Saya baru tahu.
7: Desa dari Telkomsel itu khusus dari kartu itu dibuat server semacam begitulah.
3: Jadi, sensornya dari provider. Oke.
7: Okay. Tapi mana saja bisa itu jadi khusus junior gitu kan.
3: Khusus junior. Ya. Jadi ada kartu provider khusus junior, Pak Taufik. Ya, oke.
7: Okay. Khusus junior dari PAUD, SD.
3: Oke, okay, oke, okay. Menarik.
7: Iya, itu dari HP mana saja itu nanti.
3: Menarik.
7: Dari pembelian ya ada lah nanti.
3: Oke, okay. Wow, ini terima kasih Pak informasinya.
7: Ini Mas Fajar, mudah-mudahan sukses.
3: Amin. Baik, terima kasih.
7: Ini programnya.
3: Iya, makasih ya Pak Taufik. Ya, wah ada informasi menarik nih. Jadi tidak hanya dari aplikasi, tapi penyedia jasa internet seperti provider khususnya tentunya. Walaupun ada beberapa penyedia internet seperti WiFi ya, ada banyak mereknya lah. Tapi dimulai dari provider, ada khusus kartu SIM card junior, ada pembatasan di situnya, ada fiturnya. Jadi untuk beli kuota dan juga kekuatan download ataupun streamingnya mungkin dikurangi atau ada pembatasan lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu ya mudah-mudahan kabar baik ya. Tapi tahun 2029 katanya Pak Taufik. Baik, ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi.
8: Selamat dini hari Bang.
3: Selamat dini hari, silahkan Mbak.
8: Saya terus terang Bang ya, saya juga nggak tahu itu soal digital, Facebook, apa sih, masih nggak tahu. Terus saya bilang itu bukan sekarang ini bukan zaman saya. Dulu waktu saya zaman saya kan belum ada HP Bang ya.
3: Iya, tapi kan anak cucu Pak Wibi tahu.
8: Iya. Nah ini problemnya. Kalau saya ke rumahnya, kemudian ibunya melarang, ya, itu dia mengaji sama saya.
3: Ngadunya sama Pak Wibi.
8: Mengaji sama saya.
3: Terus Pak Wibi apa responnya?
8: Saya tegur itu anak saya, karena anak saya itu perempuan. Kasihan HP-nya itu.
3: Loh.
8: Kan itu anak
3: jadi,
8: kenapa dilarang.
3: Ya. Jadi Pak Wibi lebih sayang cucu.
8: Iya. Jadi kalau kadang-kadang saya ditelepon dan begini saya hubungi itu HP, saya tegur lagi, dikasihkan lagi itu HP. Jadi pokoknya saya tegur lah anak saya itu kalau sampai dia melarang
4: jadi saya
3: kenapa begini, Pak? Kan ada bahaya bagi anak-anak ini untuk kekerasan seksual di ruang digital, Pak.
4: Iya, masalahnya kalau dia menangis berteriak guling-guling, saya pusing lagi.
3: Wah, ini apa yang dikatakan Pak Caswa tadi, jangan sampai kalah sama anak gitu dong.
4: Iya, karena saya kan sayang.
3: Oh, saya sayang.
4: Kan ada batas salah. Tapi kalau saya nggak senang kalau ada cucu atau anak berteriak guling-guling.
3: Tantrum.
4: Bahkan tetangga bilang, kasih saja jabemu itu.
3: Iya, iya, iya.
4: Guling-guling,
3: ah. Terima kasih, ya. Oh, iya, sama-sama. Wah, ini mungkin direspon tadi oleh pendengar kita yang pertama, Pak Caswa di Brebes ya, jangan sampai kalah sama anak. Jadi kalau dulu kan yang viral itu ada anak yang tantrum minta motor ya, kalau sekarang ini mungkin kalau nggak dipegangin HP tantrum juga, marah-marah, nangis, gegulingan ya di lantai, teriak-teriak dan lain sebagainya. Sehingga kalau menurut Pak Wibi, udah kasih aja deh gitu. Nah, ada beberapa kondisi memang mungkin saja tidak bisa tidak. Jadi ada beberapa kondisi yang ayahnya kerja, di rumah hanya ibu dan anak, tapi kemudian ibu harus nyuci, harus masak. Anak tuh tidak bisa, tidak diawasi, sehingga ya udah dikasih handphone aja biar kalem, biar anteng di kasur ataupun di sofa atau di ruang tamu gitu. Biar enggak kemana-mana, biar enggak nangis-nangis gitu kan. Kondisinya mungkin berbeda-beda lah. Karena tidak semua keluarga mempunyai privilege untuk bisa memberikan edukasi literasi digital kepada anak. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh pendengar kita di Sumenep tadi ya Pak Taufik, ini kabar baik sebenarnya kalau bisa diterapkan dimulai dari penyedia jasa internet, dari provider-providernya untuk bisa menyaring terlebih dahulu. Jadi ada kasus kartu khusus junior, itu menarik ya. Saya masih belum dapat informasinya, tapi mudah-mudahan itu bisa terrealisasi juga. Selain itu juga tentu saja ada beberapa hal yang perlu dicermati bahwa pemahaman benteng terakhirnya itu ya orang tua, tadi sempat disinggung juga oleh Bu Ria ya. Karena yang menyediakan semua akses untuk anak bisa ke ruang digital itu adalah orang tua. Dari alatnya yaitu handphone atau laptop atau komputer, kemudian internetnya yang beli juga orang tua gitu kan. Maka tentu saja walaupun sudah ada peraturan dari pemerintah, tapi perlu adanya pengawasan. Sayangnya kalau dari narasumber kami pada pagi kemarin itu, dari pencipta drone Emprit ya, ini yang mengawasi ruang digital di Indonesia, itu mengatakan bahwa masih ada gap antara anak dan orang tua soal literasi digital. Yang berbahaya adalah, tadi sempat disinggung juga oleh pendengar kita dari Pak Matauli di Sibolga, ini bukan masalah hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri. Karena kemarin saya pernah melihat berita di luar negeri, ada orang tua di Amerika Serikat yang khawatir ketika memposting liburan bersama keluarga dan anaknya, ada foto keluarga lah termasuk anaknya, kemudian artificial intelligence itu mentek dirinya, suaminya dan juga anaknya, dan terkejut aja kalau ternyata data anaknya juga ada gitu. Nah, terus diminta lagi tentang konfirmasi lokasi. Jadi untuk bisa men-share itu agar orang yang mengenal anaknya, mengenal si ibunya dan orang suaminya itu bisa menikmati foto liburannya gitu, di-share gitu. Dan itu perlu adanya pengetahuan juga soal melarang artificial intelligence. Kalau di Google itu ada namanya Gemini, ada ChatGPT, kalau di aplikasi ada banyak sekali lah yang bisa diakses secara gratis maupun berbayar. Tapi yang biasanya gratis itu di Google itu Gemini. Nah, itu mempertanyakan itu, dan orang tua itu kaget karena tidak pernah merasa bahwa data pribadi anaknya itu disebarluaskan. Ternyata ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa wajah anak dalam foto bisa diubah oleh kecerdasan buatan menjadi gambar atau foto atau video palsu yang tidak senonoh atau menyesatkan. wajah anak itu bisa diprofiling oleh artificial intelligence. Profiling itu dikumpulkan datanya, umurnya, sekolahnya, lokasi, alamat rumahnya, dan lain sebagainya. Jadi itu sangat beresiko bagi para predator, sebutan bagi para pedofilia yang mempunyai kelihatan seksual untuk berhubungan badan dengan anak, ya, kecenderungan seksualnya kepada anak di bawah umur yang biasa disebut sebagai predator. Ini sangat berbahaya juga. Itu yang dikhawatirkan oleh orang tua di Amerika Serikat. Meskipun Indonesia masih belum ada kasusnya, ya, seperti itu, ya. Tapi yang jelas unggahan foto, penyebar luasan foto tidak senonoh, ya, seksualitas itu pada anak itu ada di Indonesia, dan itu penyebarannya itu secara baik itu terang-terangan maupun underground, ya, secara dark web, ya, begitu. Itu masih terjadi di Indonesia. Salah satu di antaranya karena kelalaian orang tua, kelalaian si anak, atau ada unsur kesengajaan dari oknum pelaku yang sengaja mencari-cari, tidak ditemukan secara tidak sengaja gitu, ya, tapi memang sengaja mencari aja bahan untuk digunakan untuk diperjualbelikan, digunakan fotonya atau videonya untuk dibuat AI-nya untuk diperjualbelikan dari foto atau video yang tidak senonoh ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta pemerintah daerah melakukan identifikasi potensi yang dimiliki dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Pemerintah pusat telah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di angka 8%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam kunjungannya di Kota Makassar mengungkapkan, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dan ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, kepala daerah diminta untuk bisa mengidentifikasi potensi dan memahami bagaimana menghitung serta mendorong pertumbuhan ekonominya.
2: Memerlukan dukungan dari pertumbuhan daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini, satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi. Jadi kepala daerah harus paham, karena kami nanti akan terus berkeliling untuk fokus pada isu pertumbuhan ekonomi ini bersama-sama Bappenas dan juga BPS dan memunculkan pahaman-pahaman nyata yang sudah terbukti dari para partai.
1: Lebih jauh ia menjelaskan government spending atau kegiatan administrasi pemerintah hanya salah satu komponen untuk mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian TKD tidak bisa dijadikan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengurangan bukan berarti lantas akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi karena komponennya banyak. Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budi Utomo Harmadi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terjadi karena pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Jadi tidak bisa ekonomi tumbuh tanpa pertumbuhan di daerah. Oleh karena itu, peran daerah mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan daerah punya karakteristik masing-masing.
3: Kami juga sudah menjelaskan bahwa setiap daerah itu punya karakteristiknya masing-masing. Daerah dengan sektor yang dominan misalkan industri pengolahan, pasti strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonominya juga berbeda dengan daerah yang didominasi oleh pertanian. Kemudian juga apa yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi, ini kami jelaskan secara bersama-sama dengan Pak Bima Arya dan juga tadi dengan Bappenas tentang apa yang bisa mendorong mengungkit pertumbuhan ekonomi.
1: Untuk itu, Sony meminta kepala daerah kreatif mencari sumber-sumber baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan BPS dan Bappenas menggelar kegiatan rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi se-Sulawesi di kantor Gubernur Sulsel.
4: Dari Makassar, Iin Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial.
1: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama satu tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
1: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut, ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenaga kerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut, semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Dan mengenai anggarannya, kemudian sudah masuk.
2: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
3: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar 70 juta. Plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2: Kita sekitkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama satu tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Mustafa laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

saya Dimas, pendengar setia RRI Bandung. Selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 dan selamat Hari Radio Nasional untuk kita semua.

hangkarapi rinai anate, aku ni mowarange mangkamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu wosa. Ini RRI sama maindung karetuk itu lima WM pakatu pakatau woneman kerati nguni lima asan a Indonesia sama lima pakentas wumawe indeken kerati mala aler a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa RRI kali di udara tetap di udara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
0: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya, dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya. Di akhir-akhir ini dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia digital.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu-satu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
1: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, ingat maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial.
9: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ambatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Amatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya Amatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Pun kami akan mengajak Anda kali ini kembali berbincang terkait dengan kekerasan digital di yang terjadi di anak-anak. Dan tadi kita sempat membahas bersama Save the Children dan juga Drone Empire terkait dengan platform-platform media yang sering sekali mengeksploitasi anak. Kali ini kami sudah terhubung dengan komisioner dari KPAI Subcluster Perlindungan Anak di Ruang Digital, ada Bapak Kawian.
0: Wawancara Pro 3.
1: Sebenarnya kalau dari data, mungkin saya tanyakan dulu, sampai dengan saat ini berapa sih total jumlah anak-anak yang menjadi korban kekerasan di ruang digital dari KPAI?
10: Baik, terima kasih. Data di KPAI menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban di ruang digital dengan berbagai variannya, dari cyberbullying, kekerasan seksual di ranah daring, ya, dan sebagainya, itu posisinya masih menempati ke posisi keempat, ya. Posisi pertama adalah kekerasan fisik, posisi kedua adalah kekerasan seksual, ya, dan kadang-kadang juga anak yang menjadi korban kekerasan di ruang digital menempati posisi ketiga juga.
1: Oke, nah jadi, kalau dilihat dari bentuk-bentuk kekerasan digitalnya ini apa saja selain yang kita tahu selama ini kan eksploitasi anak, kemudian cyberbullying, child grooming, apakah ada sesuatu juga yang mungkin tidak belum diketahui banyak orang, mungkin bisa menjadi perhatian serius?
10: Ya, bentuk-bentuknya seperti yang Anda sebutkan tadi, ya, cyberbullying, child grooming, sexual town, eksploitasi seksual online, penyebaran konten pornografi. Ini kalau penyebaran konten pornografi itu yang sangat masif, kemudian penipuan online, judi online, kemudian juga yang terakhir adalah banyak juga anak-anak yang terpapar konten radikalisme dan terorisme. Bahkan berdasarkan temuan Densus Antiteror, Densus 88 Antiteror itu, belum lama ini ada 100 anak yang terpapar konten radikalisme dan terorisme. Mereka juga menjalin hubungan secara online dengan orang yang sangat jauh di berbagai negara di dunia. Inilah yang keprihatinan, fakta yang harus kita sikapi bersama agar anak-anak dapat terlindungi dan terselamatkan.
1: Oke, sejauh ini juga apa yang kemudian sudah dilakukan untuk menjadi satu misalnya ruang yang safe space buat anak-anak agar kemudian kasus-kasus ini terungkap, kasus-kasus ini juga terselesaikan, itu yang paling penting.
10: Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah satu,

0: ruang digital itu tidak ada konten yang berbahaya buat anak. Kemudian juga melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat, orang tua, dan juga anak-anak tentang pentingnya menggunakan media digital secara aman dan bijak gitu. Karena memang faktanya harus diakui bahwa anak-anak yang menjadi korban di ruang digital itu adalah karena memang pengasuhan yang belum tepat gitu. Karena dia bermain sendiri, berselancar sendiri, aktif di dunia digital, tapi orang tua belum memberikan edukasi, belum memberikan pendampingan, belum melakukan pengawasan supaya anaknya itu memang benar-benar aman. Nah, ini kita harus masih berproses ya. Jadi PP Tunas ini baru berusia 6 bulan. Kita kami di KPAI terus melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi apa yang kurang dari PP Tunas ini.
1: Oke. Menurut jadi KPAI artinya ada pengawasan terhadap penyedia platform juga ya untuk age verification ini yang kemudian menjadi concern kita semua ya.
0: Betul. Kalau sedikit saya tambahkan, selain PP Tunas juga ada peraturan presiden nomor 87 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital. Nah, kalau tadi perpres, kalau tadi PP Tunas, kewajibannya ditujukan kepada pelapon supaya memastikan produknya, fiturnya aman bagi anak. Kalau perpres 87 ini adalah part kolaborasi, koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pencegahan dan penanganan ruang digital, begitu Mbak.
1: Oke, tapi ada juga yang ingin saya tanyakan adalah lebih kepada, kalau untuk anak-anak mungkin Gen Z, Gen B atau Gen A ini sudah cukup melek teknologi bisa dibilang begitu ya. Tapi kan ada regulasi yang mewajibkan adanya sistem parental consent, persetujuan orang tua. Nah, bagaimana realitas di lapangan saat ini? Mohon maaf saja, misalnya di kelas ekonomi menengah ke bawah banyak orang tua yang mengalami gaptek gitu. Nah, adilkah membebankan kegagalan sistem keamanan platform digital ini pada misalnya kelalaian pola asuh orang tua? Bagaimana untuk bisa membuat ini menjadi buffer sendiri, boundary spanning sendiri?
0: Betul, bahwa memang peran orang tua itu sangat penting dalam melakukan pengawasan aktivitas anak di ruang digital.
1: Okay.
0: Anda tadi menyebutkan bahwa faktanya masih banyak orang tua yang belum bisa diharapkan menjalankan fungsinya sebagai edukator, sebagai pengawas, dan sebagai... Oleh karena itu, PP Tunas mewajibkan platform digital untuk melakukan edukasi, melakukan literasi kepada para orang tua, agar orang tua sadar, oh iya, internet digital, di samping ada manfaatnya juga ada resiko-resiko yang harus diantisipasi. Nah, persoalannya adalah masyarakat kita kan luas. Tadi Anda menyebut juga bahwa masyarakat ya, di mana-mana masih belum mungkin ya, masih belum banyak yang mengetahui tentang manfaat, bahaya, risiko dan sebagainya. Nah, itu tanggung jawabnya ada orang tua di satu sisi, tapi juga ada di platform digital. Nah, saya ingin mengajak kita semua bahwa kita harus mengawasi bahwa sejauh mana platform digital melakukan fungsi itu. Karena kita tahu bahwa jumlah masyarakat Indonesia itu banyak sekali ya. Kemudian segmentasinya juga beragam secara ekonomi, secara sosial budaya, secara geografis. Nah, ini yang harus kita kawal supaya platform digital benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya, melakukan edukasi, melakukan literasi dalam rangka menciptakan ekosistem digital yang aman untuk anak-anak. Nah,
1: andaikan misalnya mereka tidak melakukan tadi ya prinsip-prinsip keamanan si platform-platform tersebut begitu, apa yang bisa dilakukan oleh KPAI dalam mengatasi persoalan ini?
0: KPAI tidak bisa memberikan sanksi. Yang dilakukan KPAI sesuai dengan mandat KPAI adalah melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh KPAI kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi. Kepada siapa rekomendasi itu diberikan? Kepada pemerintah, dalam hal ini Komdigi, juga kepada platform digital yang bersangkutan. Kami dengan Komdigi juga selalu berkoordinasi,

0: dan selalu meminta Komdikis supaya benar-benar tegas dalam pelaksanaan PP Tunas ini. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ketika PP Tunas ini diberlakukan, ada beberapa pelapor digital yang mendeklarasikan, katanya sudah menonaktifkan sekian juta akun milik anak di bawah 16 tahun. Nah, itu juga harus dicek betul oleh Komdigi, karena memang ya Komdigi lah yang punya akses, yang punya teknologi, yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut. Ya, kami terus terang karena memang itu di ruang digital ya, di tempat yang memang maya gitu, enggak kasat mata ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Komdigi, dan Komdigi harus benar-benar menjalankan mandatnya untuk sebagai pengawas dari PP Tunas ini.
1: Oke. Nah tapi misalnya nih, apabila terjadi, kalau tadi saya dengar dari beberapa teman-teman di Drone Emprit, ini kan kebanyakan kadang-kadang adalah saat ini tidak terjadi di ruang yang terbuka, tapi misalnya pada Telegram, paling sering adalah platform seperti Telegram yang digunakan, kemudian juga bahkan itu berbayar. Nah, artinya si pelaku ini kan sudah tahu ya siapa-siapa saja yang disasar, kemudian juga bahkan sistem algoritma ini membaca seseorang, ketika seseorang pernah membuka ada ketertarikan sama hal-hal seperti ini, kemudian bisa dicari, bisa diselidiki oleh platform-platform tersebut begitu. Kalau KPAI tidak bisa memberikan, tidak punya otoritas untuk menekan ketika ada persoalan, apa yang kemudian dari pengawasan KPAI yang bisa menjadi acuan bahwa kasus seperti ini harus benar-benar terselesaikan, Bapak?
0: Ya, kembalilah pada kewenangan yang ada pada Komdigi. Sekali lagi, KPAI tidak punya wewenang, tidak punya mandat untuk memberikan sanksi, apalagi tindakan. Kami melakukan kajian.
1: Oke, tapi kan punya dapat ada fakta, ada pelaporan yang diterima oleh KPAI. Apakah itu tidak bisa menjadi dasar?
0: Ya, itu bisa menjadi dasar kami untuk berkomunikasi dan kemudian memberikan rekomendasi bahkan permintaan kepada Komdigi untuk menindak tegas pelapor yang terbukti tidak taat, tidak melakukan prinsip-prinsip perlindungan anak di ruang digital.
1: Hanya sejauh itu ya berarti ya Pak ya? Tidak ya, bisa kami, lebih dari itu?
0: Iya. Ya, kami memang tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan dan sebagainya.
1: Baik.
0: Nah, sekali lagi bahwa memang kelemahan dari PP Tunas ini kan otoritas sepenuhnya ada Komdigi. Kami dulu saat pembahasan draft PP Tunas mengusulkan supaya ada lembaga tersendiri yang katakanlah relatif independen untuk melakukan pengawasan dan sebagainya. Ini kelemahan dari PP Tunas ini, penilaian atas keamanan plafon produk itu sendiri juga dilakukan oleh plafon gitu. Penilaiannya dilakukan oleh plafon, nanti disampaikan ke Komdigi.
1: Baik. Kalau kita lihat ya, selama ini kabarnya kan banyak korban kekerasan digital yang enggan melapor begitu ya ke kanal-kanal resmi yang misalnya dimiliki oleh KPAI atau Komdigi begitu, karena kabarnya birokrasinya dinilai lamban atau melelahkan. Nah, menjawab hal-hal seperti ini, akhirnya banyak kasus-kasus yang no viral, no justice begitu. Lebih baik diviralkan di medsos baru kemudian diproses. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kawian?
0: Ya, ini mungkin otokritik buat pemerintah ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi setelah viral baru ditindaklanjuti. Karena ini merupakan ruang digital yang kalaupun viral cepat, kalau ada sesuatu konten negatif sudah diupload, tayang cepat kemana-mana, ini Komdigi juga harus reaksi dengan cepat gitu, melakukan tindakan itu. Tindakan apa yang dilakukan? Kalau dia bisa segera men-take down, memblokir dan sebagainya, itu harus segera dilakukan. Kalau nanti itu harus diserahkan kepada platform digital, harus detik itu juga berkomunikasi dan minta platform digital untuk melakukan pemblokiran, take down konten dan sebagainya.
1: Oke.
0: Itu, Mbak.
1: Oke, sejauh ini apa sih kendala paling berat yang dihadapi oleh KPAI juga ketika kasus cukup banyak tapi sampai sekarang masih sedikit ya penyelesaian yang benar-benar sampai di proses meja hukum ataupun juga kemudian tersangkanya diungkap ke publik sehingga akhirnya masyarakat lebih aware, lebih berhati-hati, lebih merasa bahwa ini bahaya yang mengancam anak-anak mereka?
0: Jadi sekali lagi bahwa ini kan memang persoalan digital itu kan memang sangat beragam, kompleks ya, sulit dikendalikan karena berada di dunia maya. Untuk itu ya ini harus menjadi pekerjaan untuk pemerintah, dalam hal ini Komdiki, untuk kalau ada kasus segera merespon, segera mengambil tindakan, kalau segera memberi sanksi dan sebagainya. Nah, ini kan pemerintah dalam Hanikom Diki juga sudah menetapkan sanksi kepada pelapon digital. Sanksinya berupa denda, mereka melanggar akan segera dikenakan denda. Nah, menurut saya pengenaan denda ini jangan sampai oleh pelapon digital dianggap sebagai bagian dari biaya produksi, biaya dalam industri, tapi harus dijadikan satu harus dianggap bahwa ini harus benar-benar dilaksanakan karena ini menyangkut perlindungan anak. Para pelapon digital yang menjadikan Indonesia sebagai ladang industri, sebagai ladang dalam hal meraup keuntungan bisnis, maka harus disertai dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh PP Tunas ya, sebaik-baiknya dalam berbagai hal seperti tadi misalnya membuat konten yang ramah anak, fiturnya yang ramah anak dan sebagainya. Lalu yang sangat penting tadi ya, melakukan edukasi literasi secara luas kepada masyarakat.
1: Oke. Pesan-pesan yang mau disampaikan juga kepada seluruh masyarakat terkait dengan persoalan ini, silakan Pak Kawian.
0: Oke, pesan saya ya, ini kan juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Mm-hmm. Tanggung jawab terbesar ada pada negara yang diwakili oleh Komdiki. Di sisi lain juga ini merupakan tanggung jawab bersama. Saya kemarin 2 hari di Brebes. Ada sebuah sekolah SMA Negeri 2 Brebes ini melakukan satu kegiatan atau kebijakan yang menurut saya bagus. Jadi melakukan pembatasan handphone atau gawe. Jadi anak-anak yang membawa handphone, anak-anak tidak dilarang membawa handphone, tetapi begitu masuk dan begitu absensi secara digital, handphone mereka dikumpulkan di satu box ya, kemudian baru diserahkan atau diambil ketika jam pulang. Bagaimana kalau ada anak yang secara darurat punya urgensi harus berkomunikasi dengan orang tua dan sebagainya, itu bisa memintanya kemudian nanti dikembalikan lagi.
2: Ya, itu lebih kepada kebijakan parsial, kebijakan setiap sekolah mungkin ya. Tadi sempat disinggung oleh sumber kami di Brebes, salah satu sekolah di Brebes, membatasi waktu layar atau screen time, mengatur durasi penggunaan gawai dengan cara membatasi penggunaan handphone di lingkungan sekolah. Atau ada istilahnya detoksifikasi digital, meluangkan waktu tanpa memegang perangkat digital dalam kurun waktu tertentu, beberapa jam begitu ya. Nah, itu mungkin secara parsial, tapi secara nasional masih belum ya, masih belum ada aturannya. Untuk tadi sempat disinggung juga oleh pendengar kita di sesi yang pertama itu ada Pak Matoli, hari sehat di ruang digital. Pak Ahtong di Pekanbaru, Pak Ahtong, halo.
3: Halo, Bu Fajar.
2: Iya. Selamat dini hari. Silakan, Pak.
3: Dia terkadang kalau di ruang digital ini ada positif negatifnya.
2: Betul.
3: Jadi kalau saya di rumah kebetulan punya cucu 2.
2: Iya.
3: Usia-usia emang wajib ditemani, jadi saya temani ketika dia memakai HP. Saya malah memberikan HP saya. Suara musiknya terdengar. Jadi saya mendampingi cucu itu bermain HP, jadi tahu yang mana yang dimainkan game sama dia. Dan kami memberi waktunya kalau setelah pulang sekolah itu sekitar 2 jam. Jadi 2 jam
2: gitu.
3: ditemani duduk dekat dia. Misalnya saya malah membiarkan dia main lepas, tapi istilahnya saya di sebelah dia.
2: Jadi tahu apa yang dilihat oleh anak-anak. Apa iya, yang jadi, browsing apa yang, gitu.
3: Iya, jadi kita menemani seperti itu. Kalau kita larang, kalau zaman sekarang ini takutnya dia mengancam, gak mau makan, gak mau sekolah. Jadi kita sebagai kedua orang tuanya juga seperti itu. Saya kan lebih banyak bekerja dari rumah, jadi banyak temani saya karena dua cucu itu dekat dengan saya karena apa namanya, kalau sosok ayahnya sering kerja di luar kota kan, jadi saya yang banyak. Tapi ya itu dia akhirnya terbiasa kalau nggak ada saya di rumah, kalau HP saya tinggal, itu dia nggak mau main. Dia kan memanggil saya langsung atom, nggak pakai apa kan, jadi katanya baru main game katanya.
2: Oh gitu. Jadi kalau nggak didampingi justru nggak mau.
3: Nggak mau.
2: Oke. Oke. Menarik.
3: Dididik juga di sekolah ini kebetulan kalau kita Muslim kan sekolahnya sekolah Islam gitu kan. Jadi dididik sekolahnya udah diajarkan norma-norma di sekolahnya itu, karena ya kalau sekolahnya bagus kan, bunda gurunya juga mengajarkan istilahnya bagaimana di ruang digital. Tapi yang paling penting Bung Fajar, memang wajib ditemani dan kita juga belajar. Jangan kita istilahnya nggak ada, jangan sekarang orang tua itu bodoh, nggak ada karena media untuk belajar. Harap Bung Fajar ketahui, saya nggak pernah sekolah formal loh. Jadi kebetulan saya belajar ya dari otodidak. Jadi ya itu akhirnya kan kalau kita mau belajar, kita dampingi, enggak istilahnya kita mengikuti teknologi kan. Jadi
2: betul.
3: Kalau tidak Bung Fajar, kiamat Bung Fajar.
2: Oke, baik.
3: Iya.
2: Oke.
3: Jadi kan di ruang digital itu banyak ada. Kalau kita tengok ada kejahatan seksual, ada pokoknya jadi orang tua sekarang harus 2 kali lipat lebih pintar. Kalau dibuat persentase, kalau ada 200% ya.
2: Oke, baik. Makasih, Pak Tong. Ya. Iya, selamat dini hari Pak Dasrun Prokerto. Pak Dasrun, halo.
4: Selamat malam sayangku yang cakep.
2: Iya, terima kasih Pak Dasrun. Silakan Pak.
4: Ini komentar saya ini, sejak dari ini saya sudah, waktu itu kan baru ada wacana gitu ya Mas Fajar. Ya entah itu pasar global, entah itu digital. Katanya apa rintangannya, apapun kondisinya, apapun yang akan terjadi, harus berkembang.
2: Ya,
4: ini namanya global, pasar global atau digital. Terus pertama ada HP layar sentuh.
2: Ya.
4: Itu sudah betul-betul dikasih contoh masalah hal-hal yang masalah seksual itu sudah dikasih contoh sama orang luar negeri. Itu betul Mas Fajar, saya bukan ngarang.
2: Ya.
4: Terus ini lagi yang katanya kan orang-orang yang anak-anak yang seksual kan katanya trauma, tapi kok setiap ya lain waktu pasti ada. Dan itu bagaimana seandainya menyalahkan siapa?
2: Yeah.
4: saya sendiri heran.
2: Iya, tapi kalau misal ini di rumah ada anak, ada cucu, Pak Dasrun?
4: Kebetulan cucu saya ada di pos kambing itu lagi mainan HP lah.
2: Nah, itu dia. Itu pengawasannya gimana, Pak?
4: Itu ya
2: dari orang tua sih. dari Pak Dasrunnya sendiri, itu apakah dibebaskan menggunakan handphone gitu, enggak ada?
4: Ya, diaru-arui, dibilang, tapi seolah-olah kan, ya, seolah-olah tidak digubri sama sekali.
2: Oh.
4: Ngel gitu, maksudnya. Apalagi sekarang, wifi di mana-mana, di mana-mana saja sekarang sudah banyak sekali yang namanya wifi.
2: Iya.
4: Padahal, satu rumah itu bayarnya itu kalau nggak salah 150.000
2: per bulan.
4: Entar desa-desa yang lain saya sendiri nggak tahu, tapi yang jelas itu di wilayah kelurahan Keracak Aji Barang itu banyak sekali. Itu baru satu kelurahan, tak kelurahan yang lain itu kan kecamatan Aji Barang itu kalau nggak salah itu 14 kelurahan.
2: Iya. Yeah.
4: Hanya cuman seperti itu komentar saya.
2: Oke. Okay. Ya, baik.
4: Atau tidak didengar, tidak pas ya.
2: Enggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak atas interaksinya bersama 3RRI. Iya, ini lagi-lagi ya, ada yang melakukan pengetatan penggunaan handphone di rumah, pengawasan dari orang tua maupun orang rumah, baik itu bibi, tante, om ataupun kakek, nenek gitu ya. Tapi ada juga yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya udah, terserah mau akses apa gitu bagi anak-anak. Pak Nanang di Mataram, Pak Nanang, halo. Halo. Halo. Pak Nanang. Ya, silakan Pak Nanang.
5: Ya, mau fajar. Selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, silakan Pak.
5: Iya. Ini kan sudah ada keputusan Menteri Komdigi masalah anak-anak ini ya dibatasi untuk usia di bawah 18 tahun itu apa ditutup gitu akun
2: networknya.
5: Iya. Ya, ditutup itu memang benar sekali. Memang saya lihat dari yang ini memang kebanyakan negatifnya yang dia dapat. Walaupun di wilayah saya ini di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok, pengguna medsos untuk anak di bawah 18 tahun itu digunakan memang untuk
2: belajar
5: seperti tahfiz Al-Quran, mengaji.
2: Oh, oke.
5: Okay. Untuk di wilayah Lombok ini kan wilayah 1000 masjid.
2: Mm-hmm.
5: Ya memang kebanyakan digunakan medsos itu untuk mereka apa namanya ya mengekspresikan dirinya, itu mempublikasikan dirinya gitu. Tapi kebanyakan saya lihat memang sisi negatifnya seperti kekerasan kekerasan
2: bully, ya perundungan gitu ya.
5: Tua segala nakal ya segala macam lah.
2: Iya.
5: Ya itu memang harus keputusan Komdigi itu memang benar sekali. Tapi saya menyarankan kemarin itu dipilih-pilih untuk yang ditutup. Itu akun Facebook anak-anak itu akun-akun medsosnya tahun. Ketika kebanyakan yang tidak ada apa manfaat atau nilai positifnya ya ditutup. Kalau memang yang banyak untuk bahkan untuk mencari pendapatan di medsos itu banyak anak-anak yang di bawah 18 tahun mas.
2: Iya.
5: Yeah. Ya seperti YouTube, Facebook Pro gitu.
2: Iya. Yeah. Oh ditutup, ditutup.
5: Mengaji.
2: Oh iya, oke.
5: Okay. Ya, seperti apa tahfiz Al-Quran.
2: Wah itu menarik sih kalau ya, memang digunakan untuk kayak begitu ya.
5: Ya seperti itu anak-anak di Nusa Tenggara Barat.
2: Ya.
5: Bahkan anak saya sendiri itu mas, anak saya sendiri ini banyak mah bukan saya promosikan ya.
2: Iya.
5: Anak saya itu waktu SD-nya itu kan di Madrasah Ibtidaiyah.
2: Yeah. Dia
5: sangat asai gitu bahasa Arab, bahasa Inggris. Setelah itu dia dia pakai menggunakan ini media-media sosial untuk mempublikasikan, untuk mengekspresikan dirinya, sehingga dia direspon oleh pemerintah gitu. Setelah tamat SD, dia mendapatkan tiket beasiswa gitu ke Kairo, dia di Al-Azhar Kairo gitu, Mesir.
2: Ini anak sudah berangkat belum, Pak?
5: Sudah, setelah tamat SD sekarang. Wah. Sudah masuk kuliah, baru tahun ini masuk di Al-Azhar Universitas
2: Kairo. Wah, alhamdulillah, ya. Subhanallah. Keren. Oke, baik. Terima kasih, Pak Nanang. Iya.
5: Terima kasih.
2: Iya.
5: Promosikan diri banyak.
2: Iya, enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Itu dampak positifnya. Bahkan kemarin tuh saya sempat singgung juga nih tentang prestasi siswa-siswi Indonesia di kancah internasional untuk pembuatan modifikasi artificial intelligence. Ya pasti menggunakan internet, pasti menggunakan gadget, pasti menggunakan kecerdasan buatan artificial intelligence yang membantu membuatkan bagi guru-guru penyandang disabilitas, terutama tunanetra, untuk bisa menggunakan smart panel, ya, layar sentuh pintar yang sudah disebarluaskan oleh pemerintah di seluruh Indonesia hanya dengan command voice atau perintah suara, tapi lebih kepada pembelajaran yang akhirnya bisa dimasukkan beberapa kurikulum pelajaran itu ke dalam panelnya itu, sehingga fokusnya itu tetap pada apa yang sesuai dengan textbook. Jadi gurunya menerangkan, murid juga bisa membaca secara manual di buku yang mereka pegang, jadi nggak menyimpang kemana-mana gitu. Jadi ini menarik, dan itu juara 2 kalau nggak salah. Itu keren juga, itu salah satu bentuk positifnya. Anak dari Pak Nanang sudah sampai ke Kairo, ya, karena belajar tafsir Quran di internet dan lain sebagainya. Itu dampak positifnya. Tapi tentu saja tidak semua menggunakan internet itu untuk kegiatan positif. Nah, itu yang menjadi masalah. Pak Rino di Pak Pandu, ya, Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, iya, halo, iya, silakan, iya, Pak Pandu.
6: Fajar, ya. Yang pertama ada saran satu, ya. Kemarin tuh saya kegeeran loh, waktu itu kita diskusi tentang perampasan hak koruptor, ya, apa ya?
2: Oh, perampasan, ya.
6: Nah, tapi kan proses saya, kalau bisa jangan perampasan, sita gitu, penyitaan.
2: Oke, baik, itu satu. Nah, kita fokus yang ini apa gimana nih?
6: Tiga hari setelah itu ada lagi topik ini, dari ganti dengan penyitaan tuh. Berarti didengarlah saran dan gitu.
2: Oke.
6: Ini baru DRI. Nah, tentang ini agak mengambang nih topik yang ini.
2: Kenapa tuh?
6: Kurang tegas mengatakan anak-anak kita ini terganggu oleh kekerasan seksual gitu.
2: Karena untuk bahaya di ruang digital itu tidak hanya kekerasan seksual, tapi yang terbanyak laporannya itu kekerasan seksual itu.
6: Iya, iya. Kalau saran saya itu yang pertama itu ucapan kekerasan seksual ini saya risih mendengar, Mas. Kalau saran saya itu bagaimana kalau kita cari ganti mungkin akronim seperti RASMIN gitu, ya.
2: Oke, baik.
6: Kekerasan kelamin. Nah, dan itu John Nesbitt sudah ngomong 2 abad yang lalu kan, abad ke-21, tentang kita bukan teknologi. Kita dihadapkan pada persoalan apa arti menjadi seorang manusia, kan gitu.
2: Oke, baik.
6: Nah, saran satu lagi, untuk anak sekolah itu HP ini kan untuk apa? Komunikasi kan?
2: Bisa.
6: Nah, diperbolehkan saja hanya audio, tidak pakai layar gitu. Untuk komunikasi audio, kalau ada anak jemputan sekolah bagaimana gitu.
2: Yeah.
6: Kalau pakai layar Android, ya mereka main HP lah, main game lah mereka kan.
2: Nah, okay.
6: Jadi sarannya seperti itu.
2: Oke. Baik, terima kasih, Pak. Iya, apapun bentuknya, tapi yang jelas pengawasan dari sekolah, kalau anak berada di rumah, ya pengawasan dari orang tua, dari tugas negara untuk melindungi anak-anak Indonesia, ya tentu saja dari regulasinya, itu semuanya harus berbarengan. Nggak bisa hanya regulasi PP Tunas saja misalkan, tidak hanya dari sekolahnya saja misalkan, tidak hanya orang tuanya saja. Jadi semuanya harus berbarengan, karena dampak kekerasan di ruang digital bagi anak itu sangat nyata. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di seluruh belahan dunia. Saya Fajar Nugroho, kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia.
1: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pudjawaskito dalam media workshop Rabu ini, sebanyak tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
2: Semua layanan jantung di cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medis. Ya. Tapi untuk di wilayah kantor cabang Kediri yang sudah ada catlab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit Iska. Jadi selama indikasi medisnya masuk ya semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan.
3: Termasuk bedah jantung?
2: Termasuk bedah jantung, kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya asalkan sesuai dengan ketentuan itu indikasi medisnya jelas.
1: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini tantangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 161,3 triliun rupiah dan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terrealisasi dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
4: Kondisi pasien juga kelihatan nggak terlalu ada lonjakan, nggak terlalu ada lonjakan yang kadang hanya keluarga aja, sakit baru keluarga ini, nggak sampai penyebaran yang luas.
1: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
0: Warta berita dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombangnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.
3: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
4: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
3: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
5: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
6: Arah kita dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
3: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
7: IT Initiative. I will carry their work forward.
8: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
7: And the Secretary General and his team, who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
3: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
0: Editorial.
9: Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data sibernasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial.
10: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
11: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara.

0: Nusantara.
1: Bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto memimpin delegasi dalam sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama sidang nanti, Indonesia membawa sejumlah pesan yang berisi komitmen memperkuat ketahanan nasional untuk mendukung ketahanan regional serta global. Tema sidang PBB 2026 adalah Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Dan Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB adalah Khalilur Rahman sebagai Presiden akan mengangkat 6 prioritas, yaitu perdamaian dan keamanan, kemudian pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital dan akal imitasi atau AI, serta reformasi PBB. Indonesia bawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia.
3: Wawancara Pro 3.
2: Apa kabar Ibu?
4: Pak Rudi, baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kita akan ingin mendapatkan insight dari Anda terkait dengan tema kita, Indonesia bawa misi ketahanan nasional untuk dunia dan sidang PBB di New York, Amerika Serikat. Nah, makna ketahanan nasional yang diusung oleh Indonesia ke forum PBB, apa yang bisa kita maknai dari sini, Bu?
4: Ya, saya melihatnya kalau di HI disebutnya adalah keamanan begitu ya, bukan ketahanan. Tapi
2: keamanan ya?
4: Dari pemerintah itu menyebutnya sebagai ketahanan. Poin-poin daripada pemerintah kita untuk dibawa ke forum PBB itu sudah bagus ya. Semuanya adalah isu-isu yang relate dengan kondisi saat ini, dari mulai misalnya kondisi iklim, lingkungan ya. Kemudian juga ada isu perdamaian dan keamanan. Ada juga yang berkaitan dengan teknologi. Saya pikir itu sudah bagus poin-poinnya. Hanya saja mungkin ada beberapa poin yang harus menjadi headline ya, bukan headline apa ya, yang di underline, yang digarisbawahi, bahwa memang posisinya apa yang kita sampaikan, speech kita nanti oleh Pak Menlu ya, Pak Rudi, di forum PBB itu adalah juga relate dengan kondisi tanah air, terutama yang di underline itu adalah bagian dari iklim dinya apa yang kita sampaikan, speech kita nanti oleh Pak Menlu ya, Pak Rudi, di forum PBB itu adalah juga relate dengan kondisi tanah air, terutama yang di underline itu adalah bagian dari iklim dan lingkungan, karena posisi kita juga belum lama ini kita sedang ditimpa dengan yang disebut dengan haze pollution atau polusi asap yang memberikan efek terhadap negara-negara tetangga di ASEAN, dan ini saya pikir adalah satu isu yang menjadi perhatian dunia juga. Dan beberapa kali juga dibawa ke forum ASEAN begitu ya, dan bukan hanya periode pada masa Pak Presiden sekarang saat ini saja, tapi haze pollution ini menjadi PR kita, Pak Rudi, dari periode haze pollution itu tidak pernah selesai siapapun presidennya. Ini harus menjadi perhatian apa yang kita berikan speech di UN forum itu juga diselesaikan masalahnya di dalam negeri sendiri, sehingga speech menu kita relate dengan kondisi di dalam negeri kita, bahwa di kita juga diselesaikan, ada regulasi yang yang pasti ya, kemudian kita ketika bicara juga orang akan mendengar begitu.
2: Kalau tadi Anda katakan semuanya relate, dan ada tambahan tadi haze pollution tadi juga menjadi penting, kepentingan besar Indonesia dalam membawa pesan-pesan itu apa kalau begitu, Bu Tia?
4: Ya, kita ada dua sebetulnya. Karena kita juga kan tidak establish dengan diri kita sendiri, kita ada relation dengan negara lain, kita juga aktif ya di berbagai forum. Ada dua, satu, di satu sisi kita juga memikirkan tentang ekonomi nasional kita. Artinya memang salah satu sektor produksi yang menjadi andalan Indonesia kan pemulihan. Dan itu sudah diketahui dunia bahwa kita ekspor palm oil terbesar begitu di Asia Tenggara. Tapi di lain kita juga masuk Paris Agreement, di mana memang kita pay attention juga terhadap lingkungan begitu. Artinya apa? Ya artinya kita bisa menjadi eksportir palm oil tanpa menghancurkan lingkungan begitu. Makanya kan isu HI ini kan sempat diban Indonesia itu oleh EU, oleh Uni Eropa karena berkaitan dengan lingkungan ini. Jadi memang harus balance. Harus balance dan bagaimana juga kita pay attention terhadap lingkungan begitu.
2: Iya, ya memang iklim dan lingkungan ini menjadi salah satu dari 6 prioritas yang akan menjadi utama di sidang PBB ke-81 ini. Apakah aksi iklim dan lingkungan semata yang paling dekat dengan kepentingan kita saat ini, Bu? Atau memang ada di antara 6 prioritas lain yang memang relate sekali dengan kita?
4: Bagaimana? Ada energi. Energi. Juga relate, karena kan posisinya geopolitik sekarang. Saya tidak berhenti-berhenti di-invite oleh media, begitu ya. Karena memang energi ini sangat esensi, begitu. Energi ini sangat esensi, dan bagaimana kita tahu bagaimana saat ini sedang terjadi konflik besar-besaran di Timur Tengah. Habis satu, muncul lagi yang lain, dan itu tidak berhenti-berhenti, dan sayangnya konflik tersebut terjadi di kawasan Timur Tengah yang memang menjadi supplier energi ke berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.
2: Okay.
4: Kalau misalnya kondisi geopolitik ini terus memanas, ini akan memberikan efek juga terhadap APBN kita.
2: Nah,
4: itu masalahnya, karena kan kita subsidi ya. Okay. Kalau misalnya harga minyak saat ini, seperti hari ini, Pak Rudi, 108 dolar per barrel. Apa yang terjadi dengan APBN kita? Kita berarti harus mensuplai sedemikian mahal subsidi BBM kita. Dan kalau dicabut, ini bahaya juga. Efek keamanan dalam negeri, begitu ya, akan terjadi ancaman terhadap stabilitas nasional, dan tentu ini tidak kita inginkan, begitu. Jadi energi juga sangat esensi, bukan hanya persoalan kita memberikan perhatian terhadap keamanan global, tapi keamanan dalam negeri juga, begitu. Dan ini harus disuarakan agar mereka-mereka yang berada di UN Forum, supaya how to create a peace. Bagaimana menciptakan perdamaian, bukan ego mereka mainin masing-masing terus perang, begitu ya.

0: ada solusi. Dan Pak Sugiono, Pak Menlu harus berani, seberani Ibu Retno, begitu ya. Termasuk perdamaian Palestina Israel. Mana katanya itu solution Amerika dukung. Nah, ini harus disuarakan. Berani enggak walk out kayak Ibu Retno gitu ya. Ini Indonesia harus dipandang, karena kita aktif kita dalam beberapa forum perdamaian dunia begitu.
1: Iya, ini menarik Bu. Tadi yang Anda sampaikan bahwa ada hal-hal penting yang juga menjadi prioritas PBB yang harus kita suarakan secara tegas di dalamnya. Di antaranya ya seperti energi tadi, kemudian haze pollution dan lain sebagainya. Tapi jadi pertanyaan ke sekarang ke PBB-nya menurut Anda, seberapa besar PBB akan memulihkan, meningkatkan prioritas itu menjadi implementasi nyata?
0: Sebetulnya kalau PBB itu, saya melihatnya ya, saya sedikit mengkritisi ada tapi seperti tidak ada begitu. Beberapa konflik yang terjadi di seluruh dunia tidak ada problemnya yang diselesaikan dengan baik. Dari mulai genosida di Palestina, PBB memang mengecam, ya hanya sebatas mengecam. Kemudian kita bagaimana melihat konflik di Sudan, bagaimana konflik di Yaman, bagaimana konflik di Suriah, PBB hanya sebatas memberikan statement. Yang terbaru sekarang Saudi dengan Houthi juga Guterres menyatakan mengecam, ya hanya sebatas itu. Tapi bagaimana mengaplikasikan, meredam konflik itu juga tidak ada. Termasuk juga masalah iklim yang mungkin akan dibicarakan, bagaimana negara-negara termasuk Indonesia yang memiliki hutan sedemikian besar untuk tetap mempertahankan kondisi lingkungan, dan kalaupun ada sektor palm oil ya harus balance, harus mengikuti regulasi internasional begitu. Tapi itu hanya statement, tapi dalam aplikasi bagaimana solve this problem, PBB dari periode ke periode nggak pernah ada realisasi, Pak Rudi. Sayangnya sayangnya sekian. Tapi setidaknya kalau kita bersuara di panggung internasional forum, itu dilihat. Nah, Indonesia dari periode ke periode selalu dilihat dan pertahankan itu. Jangan sampai di periode ini jadi tidak dilihat gitu ya. Jangan sampai demikian, kita tetap menjadi negara terbesar di ASEAN yang disegani. Itu kita branding diri itu penting, Pak Rudi, bukan soalan diaplikasikan atau tidak oleh PBB, tapi brandingnya itu, nation brandingnya itu harus kita pertahankan.
1: Nah, gimana caranya agar kita dilihat dan di tengah perubahan politik global saat ini, Bu? Bagaimana ini?
0: Iya. Tadi yang saya di awal katakan bahwa apa yang kita speech di international forum, misalnya criticize tentang perubahan iklim, harus sesuai juga bagaimana Indonesia juga mampu menyelesaikan persoalan karhutla atau haze pollution di dalam negeri kita sendiri. Bagaimana kita berkomunikasi dengan negara tetangga di ASEAN, mereka yang disappointed dengan kondisi ini, itu juga diselesaikan sehingga speech kita itu didengar, karena memang direalisasikan begitu di dalam negerinya. Kedua, persoalan keamanan, kita dukung Palestina, kemudian kita juga cukup memberikan perhatian terhadap tensi global saat ini, itu juga direalisasikan. Kita juga harus bersuara tentang itu, bagaimana Indonesia memang dari periode ke periode secara polemposinya atau kebijakan luar negerinya selalu ada di barisan Palestina dan anti-kolonialisme. Itu harus dipertahankan, jangan mencelak-mencelak. Kalau kita speech lalu mencelak-mencelak, yang akan didengar.
1: Tidaknya mungkin di kawasan ASEAN, Bu. Nanti kita akan nyambung lagi ke Global South kita ini, bagaimana posisinya dengan kondisi seperti ini. Sekarang kita ingin mendapatkan pandangan dari Anda, Bu, terkait dengan tidak hanya di kawasan di ASEAN, tetapi Global South sendiri. Apa masih ada ruang yang tersedia bagi kita sebagai negara di Global South itu, ketika kita speech dengan tendensi yang begitu kuat nanti, Bu?
0: Harus. Kita kan the biggest country in Southeast Asia, harus pede. Kita harus percaya diri, kita negara besar di ASEAN, bahkan di Asia, dan saya tanda kutip cukup seksi begitu ya. Di dunia, bahwa kita adalah the biggest market juga. Kita market yang cukup besar, kemudian kita juga negara besar, pasar yang besar, yang itu tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk ekonomi global. Makanya kan kita masuk G20. Kenapa Malaysia tidak bisanya, padahal secara pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya itu better daripada Indonesia. Karena memang berkontribusi Indonesia itu terhadap perekonomian global yang sangat cukup signifikan. G20 itu kan adalah negara-negara yang memang memiliki peran bagaimana mensupport perekonomian global secara signifikan. Bukan persoalan maju dan tidak atau GDP-nya bagus dan tidak, bukan. Berarti dia market terbesar yang membantu perekonomian dunia, dan Indonesia ada di dalamnya. Termasuk bagaimana peran kita dalam Global South atau Global Selatan yang terdiri dari negara-negara Asia, kemudian negara-negara Afrika yang memang masuk dalam kategori developing countries dan negara-negara besar marketnya begitu.

semua kawasan, dan saya pikir di Global South kita harus memperkuat kerjasama karena kita, itu kan di antar negara berkembang dan memiliki market yang besar. Global South itu kan negara-negara berkembang yang memang apa namanya mengalami nasib yang sama begitu ya, dengan imperialisme.

0: Amerika misalnya.
1: Oke, okay, yeah. Iya.
0: Atau misalnya hanya sibuk dengan Cina saja, begitu bagaimana menarik investor dari Cina ke Indonesia. Kemudian kita juga masih fokus ke barat atau timur begitu ya. Nah, dengan Indonesia confident dengan menjadi market yang terbesar begitu, kita coba buka peluang dengan Afrika, bisa tidak gitu? Bagaimana kita bisa melakukan cooperation dengan Afrika yang saya pikir itu juga pasar besar, mm-hmm. dengan India ya, dengan Brazil, itu kan bagus gitu, dan itu tidak boleh keran-keran tersebut ditutup, sehingga memang ketika kondisi politik global sedang memanas seperti sekarang, mm-hmm. kita punya pilihan lain. Saya melihat Indonesia belum sudah mengarah ke sana tapi belum kuat, Mas. Jadi kerjasama kita masih terus saya jadi putaran ya, kalau tidak Cina ya Amerika begitu, yeah, ya.
1: Yeah.
0: Bagaimana coba kita mencoba mendekat ke arah Afrika, ada melakukan kerjasama dengan Brazil misalnya, uh-huh. yang selama ini ya baru hanya sebatas agreement dan pertemuan face to face antar kepala negara. Uh-huh. Harus direalisasikan, kita kerjasama dengan Afrika dan dengan berbagai hal, bisa tidak gitu. Selama ini kan kita lihat investment juga kan dari Jepang, Korea Selatan, di kita coba dibuka keran lain, sehingga memang kalau kondisi politik global sedang tidak baik-baik saja, mm-hmm. kita masih punya banyak kaki di berbagai tempat, dan global south itu harus, okay. harus gunakan baik-baiknya.
1: Iya, gitu. Artinya potensi justru juga terbuka di kawasan di global south itu sendiri, Bu, ya, Afrika, yeah. Asia, Amerika Latin dan Karibia, yeah. mungkin di situ. Oke, okay, yeah. selain dengan negara-negara tadi yang memang G20 tadi. Oke, okay, Bu, ini kan misinya itu selain ketahanan atau bahasa hubungan internasionalnya adalah security atau keamanan ya, selain global, yeah. kan juga kawasan atau regional. Nah, Anda melihat security regional kaitannya apa dengan kepentingan Indonesia di ASEAN ini, Bu?
0: Nah, ini saya mohon maaf nih, meskipun di RRI saya agak sedikit mengkritisi kebijakan luar negeri pemerintah kita.
1: Silakan, iya.
0: Saya melihat pemerintah kita lebih kepada bilateralism gitu ya, lebih kepada bilateral kunjungan antar negara dan sedikit pay attention terhadap negara-negara jauh, hmm. begitu ya, meskipun memang efeknya ya tentu baik untuk Indonesia, tapi sebaiknya first itu dalam foreign policy atau kebijakan luar negeri kita harus memprioritaskan bagaimana kita memperkuat ASEAN dulu,
1: okay.
0: bagaimana kita leader tetap di ASEAN, karena walau bagaimanapun Pak Rudi, kita dalam bertetangga juga kan tetangga dulu yang harus dipentingkan begitu, uh-huh. ya. Jadi bagaimana kerjasama ekonomi, kerjasama politik, keamanan itu lebih diprioritaskan dulu ASEAN. Ketika kita sudah menjadi leader di ASEAN dan respect ke seluruh negara ASEAN, kita memiliki kerjasama yang kuat, baru speech kita di forum sebesar UN pun itu akan dilihat dan didengar. Karena Indonesia cukup menjadi leader di ASEAN. Saya rekomendasi ya, memberikan saran demikian. Bagaimana kita sebelum bisa melakukan bilateral dengan berbagai negara di dunia, misalnya dengan Prancis, dengan Turki, kita sudah ada agreement ya dalam pertahanan keamanan. Tapi juga dengan ASEAN, kita juga tidak menutup mata untuk terus memperkuat posisi Indonesia, apalagi kita negara terbesar di ASEAN. Kalau Indonesia keluar dari ASEAN, apa yakin plus 3 itu masih mau join dengan ASEAN gitu kan? Seperti Jepang, South Korea begitu, itu semua melihat kita, melihat Indonesia begitu. Yeah. Tapi Indonesia juga harus mampu menjadi leader dan melakukan kerjasama ekonomi dengan ASEAN dulu gitu. Setelah kuat di regional, apapun yang kita lakukan di forum global itu akan dilihat orang kok, Pak Rudi gitu. Okay. Tapi kalau kita santai gitu ya, tidak terlihat bagaimana kita di kawasan susah gitu, kita dilihat sebagai macan Asia misalnya, ya. Internasional gitu.
1: Tapi gimana, Bu, caranya kita bisa mentransformasikan kemitraan bilateral tadi dengan beberapa negara tadi menjadi suatu fondasi strategis lah untuk memperkuat sentralitas kawasan ASEAN.
0: Ya, sebetulnya kan beberapa negara, misalnya Amerika ya, karena saya juga cukup aktif melakukan pembicaraan dengan beberapa kedutaan termasuk, mm-hmm. Amerika Serikat. Jadi, kalau misalnya menginvite saya sebagai akademisi, itu ada plus ASEAN.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dia akan mengundang kita, itu adalah US Embassy in ASEAN, selalu begitu, termasuk British ya. British Embassy juga begitu, ada plus ASEAN-nya sekarang ini gitu. Artinya apa? Mereka saja sudah pay attention bahwa kalau misalnya mengundang Indonesia atau ekspor atau apapun itu, dia punya divisi ASEAN sendiri begitu. Jadi tidak terlepas keberadaan embassy-embassy itu juga di Jakarta,

0: memberikan perhatian juga terhadap ASEAN. Saya pikir kita juga harus melakukan hal yang sama ketika melakukan pembicaraan bilateral, ASEAN-nya dibawa gitu.
1: Iya.
0: Juga berikan efek. Ya ada bagus sih sudah seperti free visa untuk semua negara ASEAN itu satu terobosan. Kalau kita jalan ke Thailand, ke Vietnam kan itu free visa. Dulu kan enggak gitu ya. Terus kalau kita masuk ke bandara mereka itu diprioritaskan khusus negara ASEAN dulu. Kalau Mas misalnya, pasti sudah pernah lah ke beberapa negara ASEAN. Itu kan ada batasan ASEAN dan North ASEAN countries gitu kan. Nah itu ada pemisahan dan dipercepat. Itu juga bagus gitu ya.
1: Artinya Anda menilai bahwa kerjasama bilateral itu bisa diarahkan untuk mempelopori respon kolektif di tingkat regional, begitu ya Bu ya?
0: Betul. Jadi kita promosi juga tentang regional karena ekonomi memberikan efek juga terhadap ekonomi dalam negeri, begitu. Dan orang juga akan mengerti, begitu, akan melihat, gitu. Oh iya ya, Indonesia leader dan ASEAN itu tidak bisa dipandang, Asia itu tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Karena mereka solid, mereka punya satu ekonomi yang solid, satu sistem, sama kayak EU begitu ya. Tapi kalau EU tidak memperbaiki diri juga akan bercerai berai gitu, kayak British keluar gitu. ASEAN bisa loh seperti itu Mas, kalau Indonesia lama gitu ya meninggalkan ASEAN, itu akan bisa terjadi seperti EU hari ini. Mereka tiba-tiba industri itu kemudian ya British sudah terjadi di Britishnya sendiri, tiba-tiba Scotland juga ingin keluar. Nah ya sampai seperti itu makanya kita kokoh dan strengthen the ASEAN organization, kemudian baru kita ke bilateral juga enak.
1: Iya, sebagai katalisator juga tadi itu ya Bu ya. Baik, terakhir nih Bu Tia, jadi dari keseluruhan ini apa hasil konkret yang bisa diharapkan dari positioning Indonesia saat ini, baik itu di PBB ataupun di kawasan ini, Bu?
0: Pak Menteri Menlu, mudah-mudahan staff-staffnya juga mendengar. Be confident please, harus percaya diri, kita negara besar, suarakan terus tentang anti-kolonialism, anti-penjajahan, free Palestine terus di segera konkret, direalisasikan. Kemudian orang melihat Indonesia konsisten dalam kebijakan luar negerinya, begitu ya. Kita tetap mendukung negara yang dijajah begitu ya. Kemudian berikutnya Pak Menteri juga harus bisa menjelaskan kepada forum internasional bahwa Indonesia sudah mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan iklim di dalam negeri dan berjanji untuk melakukan regulasi lebih baik lagi mengenai ekspor palm oil, balancing atau keseimbangan antara how to get much benefit, memperoleh keuntungan tapi juga memberikan perhatian terhadap lingkungan. Dan forum internasional harus trust, harus percaya agar investor masuk gitu ya. Bagaimana trustnya ya dibenahi di dalam negeri begitu. Ini rekomendasi, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada merek dalam diri saya. Merek apapun itu, politik, ormas dan lain-lain nggak ada. Jadi pure saya cinta negara ini. Jadi ya dibenahi dulu sehingga orang akan tertarik dengan speech-nya Pak Menteri di forum internasional. Betul-betul meyakinkan banyak orang sehingga ini adalah kesempatan, opportunity bagaimana kita menginvite investor, memberikan kepercayaan untuk masuk ke Indonesia dengan aplikatif masalah environment ini dibetulkan dengan sungguh begitu.
1: Baik. Ibu Tia Mariatul Kiptia, terima kasih sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat beraktivitas Bu.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan dosen Hubungan Internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia.
2: Catatan Peristiwa.
3: Di Indonesia, tanggal 20 September diperingati sebagai Hari Puputan Badung. Pada tahun 1906, terjadi peristiwa bersejarah di Bali. Perang habis-habisan oleh rakyat Bali saat melawan Belanda. Puncak peperangan terjadi saat Belanda menyerbu Puri Pemecutan. Kejadian tersebut menewaskan sekitar 7.000 orang, termasuk Raja Badung, I Gusti Ngurah Mada Agung. Peristiwa ini berawal dari insiden yang melibatkan pedagang Cina, Kui Tek Chiang. Muncul tuduhan palsu bahwa warga Bali mencuri uangnya. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda.
1: Dan kami juga masih akan melanjutkan tema perbincangan kami tadi, yaitu Indonesia membawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Dan kali ini kami nanti akan mencoba untuk mendalami tema tersebut bersama dengan pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Rianta. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Rianta. Pak Stanis, ya, kabar baik ya Pak ya?
2: Ya baik. Ya.
1: Baik Pak, kami memperbincangkan Indonesia membawa misi ketahanan nasional untuk dunia di sidang PBB 2026. Kalau tadi dari perspektif hubungan internasional sudah kami bahas. Nah, dari sisi Anda Pak, kalau melihat dari perspektif keamanan, sebenarnya apa yang menjadi arti ketahanan nasional bagi Indonesia?
2: Ya, ketahanan nasional itu kan sudah baku ya. Itu adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Jadi untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi ketahanan itu kan semacam kebalikan dari kerentanan. Ketahanan itu lebih bicara hal yang positif, kalau ketahanan itu bicara yang negatif. Jadi saya setuju kita membahas ketahanan, alih-alih membicarakan soal resiko atau ancaman atau penyakit. Kenapa? Karena ketahanan itu berarti kita melihat diri sendiri, melihat potensi diri sendiri, kemudian menguatkan, kemudian menjadikan diri sendiri itu adaptif, dinamis,
1: sehingga
2: ketika hantam, dinamis, dan ulet. Sehingga ketika ada ancaman, ada hambatan, itu kita bisa melaluinya gitu. Beda kalau kita misalnya dengan perspektif ancaman. Karena perspektif ancaman itu kita harus mengetahui karakteristik aktornya atau pelakunya. Beda dengan ketahanan, itu kita mengetahui karakteristik kita sendiri. Jadi kita fokus pada kekuatan kita. Tapi kalau kita fokusnya ancaman, kita fokus kepada
1: permasalahannya Pak ya.
2: Permasalahannya.
1: Jadi kondisi dinamis suatu bangsa mencakup ketangguhan seluruh aspek berarti Pak di situ ya. Seluruh aspek
2: dan
1: di situ.
2: Adaptif, Pak.
1: Dan adaptif tadi. Artinya kan ini ketangguhan seluruh aspek ketika ada ancaman. Begitu kan?
2: Iya.
1: Pak Stanis. Nah,
2: ancaman, tantangan,
1: hambatan. Oke, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan seperti apa yang paling mudah melintas batas negara saat ini? Kalau kita bicara masalah ketahanan ini, Pak Stanis.
2: Nah, justru konsep ketahanan nasional itu tepat karena apa? Karena saat ini ancaman itu sifatnya kan asimetris kan. Kita tidak tahu dari mana, dari siapa, bisa dari dalam, bisa dari luar. Kemudian kompleksitasnya juga tinggi. Artinya begini, ancaman dan kompleksitas tinggi itu ketika suatu ancaman itu tidak hanya dikendalikan oleh satu aktor, jadi banyak aktor.
1: Oke.
2: Nah, ketika kita fokus pada ancaman dengan kompleksitas tinggi, dengan yang sangat rumit seperti ini, kita akan kesulitan. Tetapi ketika kita fokus pada ketahanannya, jadi apapun ancamannya kita tidak akan memikirkan itu, tapi kita memikirkan bagaimana kita bertahan, misalnya kita adaptif ketika kita misalnya. Contoh adaptasi yang paling bagus itu adalah ketika COVID. Kita adaptif.
1: Adaptif.
2: Jadi tidak hanya menggunakan apa prinsip-prinsip internasional, tapi banyak sekali di wilayah Indonesia yang menggunakan prinsip-prinsip lokal. Kita menamakannya local wisdom, kearifan lokal. Itu kekuatan yang luar biasa sehingga kita mampu bertahan dan melampaui itu. Nah, melihat ancaman yang sekarang tidak bisa ditebak, yang sangat multi aktor dan kompleksitas tinggi, maka prinsip ketahanan nasional itu sangat penting sebenarnya.
1: Multi aktor itu artinya ada yang negara dan yang bukan negara, begitu Pak Stanis ya?
2: Justru sekarang aktor-aktor itu sekarang kebanyakan non-state,
1: bukan negara.
2: Secara langsung berhadapan kita itu non-state, tetapi di balik itu mereka punya sponsor state actor.
1: Tapi kalau kita bicara asimetris itu bukannya ancaman atau konflik yang ditandai ketidakseimbangan kekuatan, Pak?
2: Ya,
1: baik sumber daya atau
2: kan,
1: teknologi.
2: Ya, diciptakan kan itu diciptakan sebenarnya. Dikondisikan supaya terjadi gitu. Nah, yang menciptakan itu biasanya memang non-state tetapi dibalik sekarang adalah state. Jadi berbeda dengan konsep mungkin Perang Dunia Kedua yang ancaman-ancaman selalu state actor. Sekarang ancaman-ancaman itu non-state actor dan kita tidak tahu dari mana.
1: Iya. Artinya mereka menggunakan cara-cara yang tidak biasa atau tidak lazim, Pak ya?
2: Ya, karena cara-cara yang biasa yang dulu itu mudah ditebak. sehingga mereka menggunakan cara-cara yang mungkin kita mendadak tiba-tiba ada ancaman, misalnya contoh yang sebenarnya cukup ekstrim itu adalah terorisme, misalnya separatisme. Kita nggak tahu siapa di balik mereka, siapa yang membiayai kelompok separatis, siapa yang membiayai kelompok teroris itu. Nah, tapi ketika kita bisa bertahan, masyarakat sudah disiapkan dengan baik, mempunyai ketahanan ideologi misalnya, maka radikalisasi yang menjadi akar masalah terorisme itu bisa dicegah.
1: Oke, apakah hal seperti itu, baik itu ancaman atau tantangan asimetris tadi yang sulit untuk diprediksi siapa aktor di belakangnya, itu memiliki potensi besar berdampak pada kita, Pak? Selain di internal ya, bagaimana?
2: Oh iya Pak, itu sekarang kita lihat banyak negara-negara mengalami situasi yang tidak stabil misalnya. Itu biasanya dipicu dengan kerentanan di mereka. Kerentanan itu kebalikan dari ketahanannya. Jadi ada kerentanan, dan menurut teori-teori di dalam ilmu-ilmu intelligence national security, bahwa ancaman itu pasti datang dengan mengeksploitasi kerentanan.
1: Mengeksploitasi contoh, kerentanan?
2: Iya, kerentanan. Misal, ketika warganya mungkin tidak rukun, bisa mereka bisa saling menyalahkan, udah sekali terprovokasi, itu kerentanan. Itu sifat kerentanan. Sehingga mudah sekali dipicu, diadu domba, ancamannya di situ. Tetapi ketika orang itu kuat, rukun, itu ketahanan.
1: Okay.
2: Maka ketika ada ancaman yang masuk, dia tidak bisa.
1: Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gitu, seberapa besar potensi kita untuk mampu membaca kerentanan tadi, potensi kerentanan ini Pak, bagi ketahanan nasional tentu?
2: Ada kerentanan yang tidak bisa kita cegah.
1: Apa itu?
2: Kita sudah miliki. Contoh misalnya, wilayah geografis kita yang cukup luas, sehingga kita ini menjadi daerah yang mempunyai daya tarik tinggi. Kalau kita melihat teorinya pun misalnya, kerentanan itu ada tiga. Satu, daya tarik. Jadi semakin menarik suatu entitas, pasti potensi ancamannya akan semakin tinggi. Itu kerentanan. Toko emas misalnya, itu daya tariknya kan dia punya emas kan, pasti akan mengundang orang perampok untuk masuk. Itu kerentanan sebenarnya. Nah, tapi itu tidak bisa dihindari. Toko emas itu, makanya dia pasang jeruji, dia pasang etalase yang kuat. Nah, kita daya tariknya tinggi, maka sistem pertahanan kita harus bagus. Tentara kita harus kuat. Itu sistemnya seperti itu. Yang kedua adalah kemudahan diserang. Kemudahan diserang itu ketika kita banyak wilayah perbatasan, itu kemudahan diserang kan.
1: Okay.
2: Nah, ini dibangun, makanya membangun tanda perbatasan, kemudian diperkuat masyarakatnya, kesadarannya, kemudian dampak yang diciptakan itu. Kalau misalnya orang ada yang bisa masuk ke Indonesia, menguasai Indonesia, maka dampak yang diciptakan cukup besar. Ini hanya salah satu teori, teori kemudian cukup banyak kan. Tapi teori ini menarik karena menempatkan daya tarik sebagai unsur kerentanan. Jadi semakin menarik suatu entitas, maka tingkat kerentanan semakin tinggi.
1: Okay.
2: Tapi bagaimana ketika daya tarik itu tidak bisa dihilangkan, dan itu justru menjadi identitas kita.
1: Bangunlah
2: sistem keamanannya, sistem ketahanannya.
1: Saya bisa bayangkan kalau itu berlangsung cukup panjang ini Pak ya. Tentu ini kan berkaitan dengan mental ketahanan tadi, kerentanan tadi, dan dukungan psikologis pihak. Lantas, apa yang perlu dipersiapkan menghadapi ancaman-ancaman kerentanan seperti itu, Pak Sanis?
2: Ya, sebenarnya mentalitas itu yang disiapkan yang sejak dini generasi muda itu, bagaimana mereka menjadi seorang patriot misalnya. Patriot itu dalam konteks ketika dia berada di manapun, tidak hanya di Indonesia, tapi dia mencintai tanah airnya. Mereka mencintai tanah airnya. Bahkan dalam negara itu ada prinsip bahwa katakan benar jika negara itu benar, dan jika negara itu salah, maka benerin. Itu prinsip. Jadi ketika orang itu mencintai tanah airnya, patriotisme itu muncul, maka sebenarnya ketahanan itu sedang dibangun. Nah, dimanapun itu, dan itu harus dimulai sejak dini sebenarnya. Terlambat kalau misalnya hanya mendoktrin orang, kemudian mengajarkan bela negara, tapi sudah usianya sudah terlanjur jauh itu. Jadi, usia-usia remaja cukup penting. Usia remaja, usia anak-anak itu diajarkan untuk mencintai air itu sangat penting. Jadi saya kira pemerintah sudah melakukan itu di berbagai aspek, di berbagai lini, di metode termasuk pelajaran di tingkat dasar menengah itu sudah dilakukan. Hanya perlu penguatan lagi, saya kira perlu dikuatkan, dan di misi PBB ini saya kira tepat ketika nanti pemerintah melakukan itu.
1: Oke. Tapi intelijen kita kan seberapa besar cukup siap menghadapi hal seperti ini, Pak?
2: Saya kira intelijen kita cukup baik untuk mampu memotret potensi ancaman, memotret kerentanan, kemudian bagaimana memaksimalkan ketahanan, saya kira cukup baik. Tetapi intelijen kan tidak bisa berhenti hanya di aparat intelijen, tidak bisa berhenti pada agen dan analisnya. Tapi intelijen yang kuat itu ketika dia bisa menggalang masyarakat, melakukan fungsi yang sama, fungsi deteksi dini, peringatan dini, cegah dini ancaman. Dan fungsi yang intelijen lagi yang lebih penting adalah ketika intelijen bisa menggalang aktor-aktor yang berpotensi menjadi agen ancaman, itu bisa digalang dan kemudian dia menjadi berpihak kepada kita. Itu sebenarnya fungsi intelijen seperti itu. Jadi tidak hanya meningkatkan ketahanan, mengatasi kerentanan, tetapi mendekati ancaman, kemudian ancaman itu menjadi pihak kita.
1: Kalau dari sisi masyarakat kita yang terikat dengan budaya yang sangat kuat, apakah itu salah satu elemen penting untuk bisa menciptakan ketahanan sehingga melawan kerentanan tadi nih, Pak Sanis?
2: Ya, Indonesia ini cukup unik dan menurut saya ini suatu kehebatan Indonesia. Kita melihat di Timur Tengah, Timur Tengah itu satu bangsa, mungkin satu bahasa, tetapi konflik banyak sekali terjadi di sana. Kita mempunyai negara yang ada ratusan, mungkin ribuan bahasa, kemudian suku, tetapi kita sebenarnya termasuk bangsa yang baik-baik saja dan rukun-rukun saja. Kita mempunyai filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu menjadi kekuatan.
1: Okay.
2: Mungkin ini menjadi iri, jadi bahan iri bagi bangsa lainnya. Yeah. Bisa bahwa negara dengan ratusan atau ribuan bahasa suku, tapi bisa kuat dan bertahan. Sementara yang lain satu bahasa saja bertengkar.
1: Yeah.
2: Saya kira agak sulit dijelaskan secara ilmiah bagaimana ini bisa terjadi di bangsa kita ini.
1: Tapi kan sekarang eranya informasi atau keterbukaan informasi nih, Pak. Yang terkadang bagaimana kita bisa mencerna informasi tadi, seberapa besar keterbukaan informasi ini justru menjadi sebuah kerentanan dari pertahanan atau ketahanan yang kita miliki, baik itu sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya ini, Pak.
2: Soalnya satu tergantung jenis informasinya. Ketika informasinya itu provokatif, bisa memicu menjadi atau trigger menjadi mengeksploitasi kerentanan tadi, itu ya bisa menjadi ancaman. Tapi ketika informasi ini bisa dikelola dengan baik, justru informasi yang menguatkan solidaritas, kemudian membangun kepercayaan terhadap negara, ini kan bisa jadi menguatkan. Nah, informasi memang harus difilter. Sebenarnya negara mempunyai fungsi itu, memfilter supaya ketika informasi-informasi itu bersifat mengeksploitasi kerentanan, dicegah.
1: Okay.
2: Tapi kalau sifatnya itu pertahanan, ya harus diproduksi ulang kalau disebarluaskan.
1: Iya. Dan apakah kita sekarang sudah on the track untuk sebuah negara yang tetap membangun ketangguhan dalam menghadapi ancaman-ancaman ataupun tekanan-tekanan eksternal tadi nih, Pak?
2: Saya kira pemerintah sudah on the track, saya kira ya. On the track dalam arti pondasinya sudah dibangun ini. Memang belum menjadi bangunan yang tinggi, yang indah itu tidak, tapi pondasi itu sudah dibangun.
1: Okay.
2: Jadi, dan ini tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja. Membangun suatu negara kan tidak mungkin hanya pemerintah. Ya.
1: Okay.
2: Membangun negara itu pemerintah kan itu sebagai dirijennya. Kan. Tetapi masyarakatnya juga harus ikut membangun. Karena kunci pembangunan kan sebenarnya ketika masyarakat itu bergerak-gerak.
1: Yeah.
2: Bergerak bersama masyarakat, yeah. Bukan pemerintah kan.
1: Yeah. Ya, jadi kemampuan apa? Tapi paling tidak ada harapan Anda dari sisi kemampuan kita, kemampuan Indonesia yang dirasa perlu untuk dioptimalisasi untuk menghadapi hal itu semua, Pak, saat ini.
2: Ya, kita sudah melampaui masa penjajahan dulu.
1: Oke.
2: Okay. Sudah melampaui beberapa krisis kan, beberapa krisis situasi yang terjadi dan kita bisa melampaui itu. Kita harus percaya kepada negara, percaya kepada pemimpin kita, percaya kepada pemerintah. Supaya pemimpin itu yang saya bisa sebut sebagai mengorkestrasi rakyatnya untuk membangun itu bisa berjalan dengan baik. Bayangkan ketika dalam paduan suara, ketika dirijennya memberikan aba-aba, tapi kita tidak sesuai aba-aba, tapi malah melakukan hal lain di luar aba-aba, pasti akan terjadi orkestra yang tidak bisa dinikmati dan tidak bisa selesai.
1: Iya, iya. Yeah. Baik. Nah, dalam momentum PBB ini, Pak, apa yang perlu atau yang bisa kita bawa ke sana dengan menunjukkan apa yang sudah kita lakukan memiliki potensi yang besar, kemudian hasil yang perlu dibawa pulang dari Amerika tersebut, dari forum PBB ini, Pak?
2: Ya, tadi kita jelaskan bahwa negara kita unik. Kita punya keragaman, suku, budaya, dan lain-lain, dan kita mampu bertahan itu. Tidak menjadi negara yang terpecah belah. Kita justru mempunyai filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira ini dalam beberapa kesempatan saya ketemu dengan mitra dari luar, mereka juga selalu mengagumi itu, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila itu. Ini bisa ditawarkan sebenarnya, ditawarkan ke dalam PBB ini konsep ketahanan kita itu karena kita mempunyai Bhinneka Tunggal Ika dan kita mempunyai Pancasila itu. Yeah. Kita tawarkan sehingga ini dunia juga percaya dengan kita karena kita sudah punya bukti, kita sudah melampaui itu. Sehingga ketika itu nanti bisa diadopsi misalnya prinsip-prinsip itu kepada negara-negara yang mungkin serupa, saya kira ini sangat baik.
1: Oke. Baik, ini Pak, banyak hal menarik yang Bapak sampaikan. Kelihatannya saya harus baca magnum opusnya The Republic Plato lagi nih, Pak. Banyak hal yang tadi Bapak sampaikan di situ itu. Baik. Pak Staris, makasih banyak ya untuk waktunya. Sudah berbincang bersama RRI, Pak. Ya. Demikian tadi pengamat intelijen dan kajian strategik Universitas Indonesia Dr. Stanislaus Riyanta.
4: Wawancara Pro 3.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu lebih warga penerima manfaat.
1: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
2: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
1: Kelurahan Palangka ini kedua terbanyak jumlahnya ya setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagiannya alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentepit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
2: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawid mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
3: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redo tadi. Memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau dapatan penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
2: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
4: Ya harapnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
2: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Weekend Warta Berita di pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Iko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandar Lampung, selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita sebagai insan yang bertakwa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala kebaikan, segala berkah, atas segala karunia yang diberikan kepada kita sebagai bangsa dan sebagai rakyat. Kita bersyukur atas perdamaian dan kedamaian yang kita rasakan saat ini. Kita bersyukur atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang sangat istimewa ini, yaitu resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Tentunya kita juga berdoa agar saudara-saudara kita di berbagai tempat di tanah air kita yang mengalami musibah agar diberi kekuatan, kesabaran dan ketegaran untuk menghadapi kesulitannya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan penderitaan mereka dan melindungi mereka di saat-saat yang akan datang. Saya minta maaf, tadi saya ingat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dibantai, mereka dibom, mereka diserang terus-menerus. Dan kita seolah-olah kurang berdaya untuk membantu mereka. Saya kira ini justru yang mendorong kita semua, apalagi saudara-saudara, apalagi para kiai, apalagi para ulama, apalagi para pendidik di institusi-institusi seperti Gontor ini. Ini saya kira harus mendorong dan memicu suatu kehendak, kehendak untuk belajar sungguh-sungguh kehendak untuk membangun bangsa Indonesia yang kuat, karena bangsa yang tidak kuat, bangsa itu akan diinjek-injek oleh bangsa-bangsa lain. Kita harus belajar dari sejarah, tadi dikatakan. Ya, kita ingin membangun sejarah, tapi kita harus belajar dari sejarah. Dan kita harus jujur kepada diri kita. Kita harus jujur bukan kepada orang lain. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus berani melihat kelemahan-kelemahan kita. Gampang untuk kita bicara dengan hebat, sulit untuk kita lihat kekurangan-kekurangan kita sendiri, kelemahan-kelemahan kita sendiri. Saya berharap dari generasi penerus, dari ustadz-ustadz, dari ulama-ulama, untuk bisa membangunkan keberanian untuk belajar dari kelemahan-kelemahan kita sendiri, kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita pernah dijajah oleh bangsa lain, itu kenyataan yang pahit. Ya, bapak-bapak kita, eyang-eyang kita, kakek-kakek kita, ya, pendahulu-pendahulu kita, ya, berjuang, ya, melawan. Tapi cukup lama kita di bawah telapak kaki bangsa lain. Ini pahit, tapi kita harus berani mengakui, dan kita harus belajar dari situ, dan kita harus bertekad jangan sekali-sekali kita akan dijajah kembali oleh siapapun. Kita harus kuat, karena kita dengan kekuatan, kalau kita kuat, kita bisa bantu saudara-saudara kita yang tertindas dan yang ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Kalau kita tidak punya kekuatan, bagaimana kita bisa membantu? Saudara-saudara, saya terima kasih saya diundang hari ini, Gontor, institusi yang luar biasa, berhasil, sukses. Terima kasih saya diberi kesempatan di panggung ini. Saya berusaha untuk tidak terlalu lama kasih sambutan. Tapi kesempatan berharga ini, karena tidak tiap saat saya bisa kesini. Tapi kalau saya diundang, pasti saya datang. Mungkin saya bisa diundang dalam acara yang lebih tidak terlalu besar. Acara kalau perlu tidak ada wartawan. Mana wartawan? Ada wartawan di sini? Oh. Pinter nyamar ya kalian ini media ini. Dia nyamar di tengah-tengah audiens, jadi enggak terlalu kelihatan. Enggak, ini apa ya? Ini serius ini. Ini permintaan dan tawaran. Permintaan saya diundang. Tertutup. Kalau di sini, ya saya juga harus hati-hati bicaranya. Ya. Jangan-jangan pakai ini aja udah heboh. Free Palestine. Mau heboh, mau enggak heboh, terserah aja. Free Palestine. Aku jadi muda lagi kalau begini. Hati-hati ada wartawan. Saya kira itu yang paling pokok sambutan saya. Bagaimana, cukup? Tolong di apa tuh? Ditayangkan tadi itu motonya gontor dan apa ya yang tadi itu yang tadi panca ya ya bisa ditayangkan kembali panca jiwa keikhlasan kesederhanaan berdikari ukhuwah Islamiyah kebebasan. Ya ini sama ini perjuangan kita. Saya selalu ingin ikhlas, saya selalu ingin sederhana, saya ingin bangsa kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Ukhuwah Islamiyah ini yang kita harus sadari juga ya. Kita prihatin, saya kira ini catatan bagi kita, kebebasan berpikir, tapi juga harus ada keberanian berpikir yang benar, yang saya katakan tadi, berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Ibarat kita harus menjaga badan kita yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kita harus jaga. Menjaga artinya kita pelihara. Tadi ini luar biasa moto ini. Ini moto yang harus berlaku saya kira di mana-mana ya. Kok ini sama ya? Nilai-nilai yang ada di Akademi Militer kita. Iya. Berbudi tinggi. Harus berbudi tinggi. Jujur. Ikhlas. Enggak boleh jadi koruptor. Jangan pura-pura berbudi tinggi. Pura-pura ikhlas. Pura-pura jujur. Begitu dikasih kepercayaan jabatan, nyolong. Berbadan sehat. Tidak bisa berbuat baik kalau sakit-sakitan. Tidak bisa bekerja keras kalau badannya lemah. Karena itu saya bertekad anak-anak Indonesia dan rakyat Indonesia saya belum selesai kalimatnya. Ini santri-santriwati gontor ini luar biasa. Sebelum saya bicara dia sudah tahu apa yang saya mau ngomong gitu. Ini kita di Ponorogo ya. Waduh, ilmunya banyak ini Ponorogo ini. Sebelum saya dia udah tahu apa yang saya mau maksud. Karena itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.

pinter. Pemimpin Indonesia harus pinter. Jangan dibohongi orang. Jangan dibodohin. Aku heran kadang-kadang, profesor, tapi nggak bisa melihat ketidakadilan. Profesor yang justru malah membela kepentingan orang-orang asing. Berpikiran bebas. Jangan mau dicuci otak oleh mereka-mereka yang tidak ada niat baik terhadap kita. Berjiwa besar. Jangan punya rasa rendah diri. Jangan punya rasa kalah sebelum berjuang. Sedikit-sedikit takut. Nanti bagaimana? Nanti kita di... Ya udah, ada wartawan, saya nggak terusin itu. Saudara, terima kasih saya diundang di sini. Saya sekarang berdiri di depan rakyat Indonesia. Saya sekarang tambah percaya diri. Kenapa saya percaya diri? Karena belum 2 tahun saya menjalankan mandat dari rakyat. Belum 2 tahun, kurang berapa minggu lagi ya. Saya kira kurang sebulan lagi, persis 2 tahun. Saya dengan koalisi yang dukung saya, di mana saya tahu banyak alumni Gontor ada di situ. Terima kasih dukungan. Saya tahu Gontor tidak boleh berpolitik, itu benar. Gontor jangan ikut politik praktis, tapi harus

sekian belas tahun saya baru tahu Din Samsudin itu lulusan Gontor. Beliau memang selalu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati beliau. Kadang-kadang aja agak keras beliau, tapi kalau udah ketemu saya, udah nanti beres itu, beres itu. Saudara-saudara, Gontor sudah benar berada di jalan yang benar. Tapi saya katakan, sekarang saya merasa percaya diri karena 2 tahun ini pemerintah yang saya pimpin, ya, dibantu oleh orang-orang hebat, menteri-menteri yang hebat, jenderal-jenderal yang hebat, gubernur-gubernur yang hebat. Kita telah buktikan kepada bangsa Indonesia, kita telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti, saya kalau tidak salah sudah dibagikan buku, ya, buku yang dibuat oleh tim saya sendiri kaget, saya tidak tahu mereka bikin buku itu. Benar, tahu-tahu dikasih buku itu ke saya baca, oh iya ya, begitu banyak yang telah kita capai. Saya sendiri tidak begitu mengerti berapa banyak yang telah kita berbuat untuk rakyat Indonesia. Karena fokus kita adalah kerja, kerja, kerja. Kerja dengan cepat. Rakyat yang lapar tidak bisa menunggu. Petani yang butuh pupuk tidak bisa menunggu. Nelayan yang memerlukan bantuan yang tidak pernah dibantu selama 81 tahun Indonesia merdeka, kita sekarang akan mengurus nelayan-nelayan Indonesia. Tanah air kita yang laut adalah 3/4 daripada negara kita, puluhan ribu kapal-kapal asing tiap malam berada di laut Indonesia. Puluhan ribu kekayaan laut kita diambil tanpa ada langkah-langkah. Sekarang kita bekerja. Mulai tahun depan kita bangun ribuan kapal-kapal nelayan untuk nelayan-nelayan kita. Saudara-saudara, di buku itu sudah cukup jelas, saya tidak akan menguraikan semua capaian saya di panggung ini. Saudara-saudara, saya kira sudah bisa merasakan bahwa kita yang saya perjuangkan bertahun-tahun, swasembada pangan, tidak ada negara yang berhasil, tidak ada negara yang merdeka kalau dia tidak bisa menghasilkan makan untuk bangsanya sendiri. Dan alhamdulillah Indonesia sudah swasembada pangan. Indonesia sudah bisa menghasilkan makan untuk rakyat.

0: rakyatnya sendiri.
1: Saudara-saudara sekalian, di tengah dunia sekarang, dunia yang penuh dengan konflik, bahkan dengan perang, perang di mana-mana, ini membuktikan bahwa apa yang sudah lama saya utarakan, kita harus swasembada pangan, kita harus swasembada energi.

pagi teman Rojua. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program Rojua kembali menemani kamu sepanjang hari ini Minggu 20 September 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Rojua, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Kupang FM 94,4 AM 11.07 Channel Inspirasi.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat berjumpa kembali bersama Beta Fongkileter dan juga rekan Rifan Rajamata. Kembali temani Anda edisi hari ini Minggu tanggal 20 September 2026. Dari saat ini sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 11 dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Dan pendengar, di pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Kristen. Nanti di pukul 6 ada rangkaian Warta NTT Pagi. Selepas itu ada rangkaian juga informasi-informasi terkini yang kami akan hadirkan untuk Anda. Kami ajak Anda juga bisa bagi-bagi info terkait dengan cuaca, kemudian terkait dengan harga pasar gitu ya, ataupun juga ada keluhan-keluhan yang ingin Anda sampaikan kepada kami, silahkan gitu ya, menyangkut dengan pelayanan publik. Dan nanti di pukul 8 hari ini jadwal siaran langsung kebaktian gereja dari gereja GSJA Amazing Grace BTN tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selepas itu juga jangan lewat, nanti di pukul 11 kami akan hadirkan untuk Anda Idola Anak atau Indonesia Layak Anak yang kami akan hadirkan untuk Anda bersama dengan anak-anak dari Rumah Musik Siloam. Karena itu, pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan bersama Mutiara Pagi Agama Kristen yang hari ini kita akan bahasnya tentang Yesuslah penyembuh yang akan disampaikan penyuluh agama Kristen pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada Pak Milky Yohanes O, Sarjana Teologi yang kami akan hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.
3: Kupang pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Shalom, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gopang. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini. Sebelum kita melangkah dengan semua rangkaian aktivitas kita, kita akan dengarkan renungan pagi ini akan disampaikan Pak Melki Yohanes O, Sarjana Teologi, Penyuluh Agama Kristen pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan judul renungan Yesuslah Penyembuh. Shalom, selamat pagi Pak Melki.
1: Shalom, Neko Pongki.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat ya, kayaknya relate juga ya hari ini dengan kehidupan kita gitu ya. Karena itu Pak Melki, sebelum kita memulai dengan perenungan kita di pagi hari ini, kita akan awal dengan doa dan dilanjutkan dengan perenungannya. Silakan Pak Melki.
1: Oke, baik pendengar yang terkasih, sebelum kita mendengarkan perenungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segenap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, yang memberikan kami ruang dan waktu untuk bisa duduk di hadapan kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan akan suara sabda-Mu, mendengarkan Engkau Tuhan berbicara kepada kami. Sucikan, kuduskan hati kami, sehingga kami boleh siap dan layak untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, yang mau mendengar setiap firman yang Engkau sampaikan, tetapi juga mau melakukannya dengan setia dan taat ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendengar yang terkasih, dimanapun berada, hari ini kita akan belajar suatu perenungan yang bertemakan Yesuslah Penyembuh. Pendengar yang terkasih, hari-hari ini kesehatan adalah kebutuhan hidup yang utama. Saya melayani di beberapa tempat, di beberapa rumah sakit. Ada banyak orang sakit di sana tentu saja, tetapi saya kemudian berpikir, mengapa rumah sakit ini tidak pernah free satu hari juga? Selalu saja penuh. Dan saya kemudian menyadari bahwa benar kesehatan itu adalah kebutuhan yang utama. Di dalam lingkungan sosial di mana saya hidup, itu saya boleh melihat bahwa ada tetangga-tetangga yang sakit, flu secara bergantian, batuk secara bergantian, mungkin ada sakit-sakit yang lain mengenai pencernaan dan lain-lain, itu hampir di setiap tempat saya temui. Dan itu yang kemudian menguatkan saya hari ini untuk berbicara tentang Yesuslah Penyembuh. Pendengar yang terkasih, ketika manusia bertarung dengan segala kesulitan melawan waktu, baik untuk berkarya maupun menafkahi keluarga, kesehatan kemudian menjadi prasyarat pertama dalam semuanya itu. Sekalipun demikian, terkadang masih ada banyak orang yang tidak sempat, bahkan mungkin lupa mengusahakan kesehatan atas dirinya sendiri. Atau mereka mungkin ingat, tetapi mereka mengupayakannya dengan cara yang salah. Ketika sakit, manusia kemudian mencari banyak solusi untuk menyembuhkan diri. Ada yang berhasil, ada pula yang kemudian beristirahat dalam damai. Semua ini terjadi tidak hanya dalam lingkungan kaum sekuler, tetapi juga di kalangan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini sangat ironis, sebab ada orang Kristen yang melelahkan diri dan bersusah hati dalam mengupayakan kesehatan mereka, padahal mereka tahu bahwa Yesus adalah penyembuh. Pendengar yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama di bawah satu tema, yaitu Yesuslah Penyembuh. Ada sebuah cerita yang menarik di dalam pelayanan Yesus ketika kala itu Yesus kaget karena ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhnya untuk menyembuhkan seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun lamanya. Kita bisa dilihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-48. Di sana ceritanya jelas, ada orang banyak berdesak-desakan termasuk ibu yang sakit ini juga. Dan Yesus juga sedang didesak oleh orang banyak, dan kemudian si ibu ini berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan ternyata benar bahwa ketika dia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga dia disembuhkan. Lalu Yesus seperti kaget, kemudian berbalik melihat semua orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Sebab ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhku. Dan perempuan itu mungkin ketakutan dan kemudian mengaku bahwa aku yang telah menjamah jubah Tuhan. Lalu ungkapan Yesus pada saat itu ya, kemudian menjadi renungan kita hari ini adalah, biarlah terhibur hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ini kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-48. Sekali lagi, biarlah terhibur hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Pendengar yang terkasih, ungkapan Yesus di atas adalah perenungan kita hari ini. Yesus memulai ungkapan itu dengan berkata bahwa biarlah terhibur hatimu, anakku. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah penyembuh yang pertama-tama menyembuhkan kondisi mental kita terlebih dahulu. Kita tahu bahwa statistik di rumah sakit kebanyakan menjelaskan bahwa ada lebih banyak orang tua di rumah sakit yang meninggal bukan karena sakit fisik, tetapi karena stres. Kondisi fisik mereka mungkin pada awalnya baik-baik saja, tetapi karena pikiran, karena tekanan, karena banyak hal-hal yang mereka pikirkan, kemudian imun tubuhnya kemudian turun dan akhirnya mereka gampang terserang penyakit. Oleh sebab itu, Yesus memahami diri kita. Yesus yang memahami diri kita menyembuhkan kondisi mental kita dengan menghiburkan hati kita dan melepaskan beban tekanan hidup kita terlebih dahulu, barulah kemudian menyembuhkan sakit fisik kita. Tidak ada tertulis bahwa marilah semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi juga kemudian tertulis bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tidakkah ini memberikan kita suatu indikasi bahwa mental dulu, baru kita bicara fisik. Kalau mental kita sudah sehat, fisik kita pasti akan ikut sehat. Hal yang berikut, bahwa setelah Yesus menyembuhkan ibu ini, dia berkata bahwa biarlah terhibur hatimu, anakku. Mengapa demikian? Mengapa Yesus berkata biarlah hatimu terhibur? 12 tahun mengalami sakit pendarahan itu bukan hal yang mudah untuk perempuan. Bagaimana dia berbaur di masyarakat? Apakah kemudian dia akan diterima atau dikucilkan? Entah hinaan apa nih, apalagi akan dia dapatkan. 12 tahun dia tidak mendapatkan dokter ataupun tabib untuk mengurus sakitnya. Tetapi dia mencoba bertahan dengan keadaan yang ada, sampai suatu waktu dalam kasih karunia Tuhan dia dipertemukan dengan Yesus. Saya bisa membayangkan ibu ini akan berdesak-desakan dengan begitu hebatnya untuk mencari peluang, asal ku jamah saja jubah Yesus. Dia tidak perlu pertemuan, dia tidak perlu kata-kata, dia tidak perlu doa, tidak perlu jamahan tangan, tumpangan tangan, tidak perlu. Dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Dia sembuh. Dan ketika ibu ini sembuh, saya berani bertaruh bahwa pada saat itu, bukan fisiknya terlebih dahulu, tetapi mentalnya disembuhkan. Betapa sebuah kelelahan dengan sakit selama 12 tahun lenyap dalam seketika. Semua penderitaan, tekanan, cacian mungkin dikucilkan dalam kelompok masyarakatnya. Pada saat itu juga terlepas. Beban 12 tahun yang mengikatnya terlepas seketika. Saya membayangkan itu adalah perasaan terbaik yang pernah dialami oleh perempuan itu. Dan Yesus juga menyembuhkan dia. Pertama bukan dulu fisiknya, tetapi mentalnya. Dia dengan Yesus berkata bahwa biarlah terhibur hatimu, anakku. Sebuah sukacita untuk ibu ini. Dan ini juga menjadi sebuah perenungan untuk kita bahwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan kita, Dia menyembuhkan mental kita terlebih dahulu. Ada banyak tekanan dalam kehidupan kita. Pekerjaan, kita berburu dengan waktu, keluarga, keluarga besar, dan tekanan-tekanan yang lain. Mungkin keinginan untuk memiliki ini dan itu, yang kemudian kita berburu di dalamnya. Tekanan urus anak juga di rumah, dan sebagainya. Fisik kita mungkin sehat, tetapi mental kita mungkin saja berada dalam keadaan sakit. Dan Tuhan Yesus menawarkan diri bahwa di dalam tangannya ada penghiburan, di dalam tangannya ada kesembuhan. Pendengar yang terkasih, hal yang kedua yang menjadi kita, yang saya bagikan sebagai perenungan untuk kita pagi hari ini adalah ketika Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini hal yang sedikit, menurut saya sedikit unik ya. Karena dia tidak bilang, saya menjamah dan aku menyembuhkan engkau. Dia tidak bilang, aku menyelamatkan engkau. Tapi Yesus bilang, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Dan ini sebenarnya adalah suatu kenyataan atau fakta yang sudah Yesus genapi sendiri. Dan hari ini kita tahu bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, ini tidak hanya menyelamatkan kita dari kutuk dosa, dari pekerjaan kuasa kegelapan, tetapi juga melepaskan kita dari sakit penyakit kita. Firman Tuhan berkata di dalam tulisan Rasul Petrus bahwa oleh bilur-bilurmulah kamu telah sembuh. Kesembuhan itu sudah ada. Apakah kita mau menerimanya? Itu hanya bisa terjadi lewat iman. Yesus sendiri yang berkata bahwa segala penyakit kita yang Dia tanggung, maukah kita mempercayainya? Dia tidak bilang segala penyakit ini hanya fisik saja atau yang ringan saja, tapi bahkan penyakit yang paling berat sekalipun Dia sanggup untuk menyembuhkannya. Persoalannya, apakah kita punya iman, punya keberanian untuk mengklaim itu dalam kehidupan kita? Persoalannya, apakah kita punya keberanian dan tekad sebesar ibu yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun ini atau tidak? Itu menjadi perenungan kita sendiri. Kita punya hal yang gratis, yang cuma-cuma, yang telah dikerjakan oleh Yesus. Persoalannya pada kita, apakah kita mau menerimanya atau tidak? Dan terakhir yang menjadi perenungan kita hari ini, pendengar yang terkasih, adalah ungkapan Yesus kepada ibu yang sakit itu. Yesus bilang, pergilah dengan selamat. Kata pergilah dengan selamat, selamat ini ketika saya mencoba menganalisis kembali di dalam tulisan bahasa aslinya adalah Eren dalam bahasa Yunani itu, dia punya arti shalom atau damai sejahtera. Shalom ini ketika saya coba melihat lagi pengertian kata ini, padanan kata ini, ternyata ini damai sejahtera ini bukan perasaan, tetapi keadaan. Keadaan di mana kita tahu jelas bahwa dimanapun kita pergi dan berada, Yesus ada bersama kita. Itulah mengapa kalau orang-orang Kristen, khususnya kalau saya sendiri yang berlatar belakang dari Alor, itu kami kalau sapa orang, kami pasti selalu bilang shalom. Masuk rumah, shalom. Ketemu orang, shalom. Awalnya mungkin ini hanya sebuah ungkapan yang sederhana dan sepele menurut kebanyakan orang, tetapi belakangan saya sadar bahwa itu adalah sebuah ungkapan untuk mengingatkan kita bahwa entah sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, senang tidak senang, Yesus ada bersama dengan kita. Shalom ini bukan perasaan, bahagia apa, damai ini bukan perasaan. Damai ini adalah sebuah kondisi di mana tidak peduli di mana kita pergi dan berada, entah dalam lembah kekelaman sekalipun, Yesus ada bersama dengan kita. Damai yang dikatakan Yesus dengan berkata bahwa pergilah dalam damai ini adalah sebuah asuransi. Sebuah jaminan bahwa kamu tidak perlu takut. Setelah kamu sembuh, kemanapun kamu pergi, aku ada di sana untuk menyertai. Jangan sungkan lagi untuk meminta tolong. Asal kamu berserah, apapun pergumulanmu, apapun yang kamu jalani, saya ada bersama-sama dengan engkau. Mungkin itu yang sedang Tuhan ingin sampaikan ketika dia berbicara bahwa pergilah dengan selamat atau pergilah dalam damai. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah penyembuh kita. Ketika dia menyembuhkan, tidak hanya fisik kita, tetapi mental kita. Kondisi tubuh yang lelah karena pikiran, tekanan. Kondisi mental yang menurun karena banyaknya pergumulan dalam hidup. Yesus tahu, Yesus peduli itu. Apakah kita mau menyerahkan semuanya itu kepada Yesus sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa marilah semua orang yang letih lesu dan berbeban berat sebab Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Yesus juga tahu bahwa kita bergumul dengan sakit fisik kita setiap hari. Mungkin sukar sulit, mungkin berat. Kalau pergi ke rumah sakit mungkin makan banyak biaya untuk menyelesaikan sakit-sakit ini. Saya juga dulu waktu awal-awal seorang yang ya mungkin tidak terlalu bersandar kepada Kristus. Dia selalu mempercayai bahwa ketika sakit kita harus ke rumah sakit dan dokter pasti bisa menyelesaikan sakit itu. Kalau tidak di rumah sakit A, ke rumah sakit B. Kalau tidak di provinsi A, pergi ke provinsi B. Kalau tidak di negara A, pergi ke negara B. Pasti bisa. Tetapi pada akhirnya, ketika saya membaca cerita-cerita di Alkitab, terutama dalam perikop ini ada sebuah cerita yang berkata tentang Yairus,

pendengar yang terkasih, bahkan orang mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Apa yang menyusahkan Yesus untuk menyembuhkan kita dari sakit yang paling berat? Selama napas masih ada, Yesus pasti sanggup untuk memulihkan kita. Jadi jangan berkecil hati, apa yang kita perlukan adalah iman kepada Yesus. Karena iman itu yang kemudian menyelamatkan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, Yesus tidak hanya menyembuhkan kita dan melepaskan kita begitu saja. Dia berkata bahwa pergilah dalam damai, memberikan kita suatu jaminan bahwa setelah kamu sembuh ini, tidak peduli dimanapun kamu pergi dan berada, ketahuilah aku bersama-sama dengan engkau. Aku akan bersama-sama dengan engkau, menyertai engkau, memberkati pekerjaan-pekerjaan, dan seterusnya. Ini bukan perasaan. Ini adalah kondisi dan keadaan real, di mana Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Pendengar yang terkasih, kiranya renungan kita tentang Yesuslah penyembuh ini boleh menjadi berkat untuk

0: Ya, pendengar Pro 1, kita sudah dengarkan renungan tadi. Ya, kita berharap untuk Anda yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, mungkin sudah setahun, dua tahun, bahkan belasan tahun Anda bergumul dengan sakit penyakit, namun tak kunjung sembuh. Semoga perenungan firman Tuhan yang disampaikan sama Pak Melki hari ini bisa memberikan kekuatan, pengharapan baru bagi Anda bahwa Yesus selalu ada dan juga memberikan kesehatan bagi Anda dan kekuatan gitu ya. Nah, karena itu pendengar, kami ajak Anda untuk bisa berbagi. Ya, sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan sama Pak Melki untuk kita sharing bersama, silakan di 0380-825-444 atau 843-1152. Dan yang sudah bergabung, shalom, selamat pagi.
1: Shalom, Kak Fungki, selamat pagi, selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga. Dengan siapa, di mana?
1: Ya, shalom Pak Meki, selamat hari Minggu.
2: Shalom,
1: dengan Endang dari Kabupaten Kupang.
2: Selamat hari Minggu Bapak Endang.
0: Silakan Bapak Endang, adakah yang ingin ditanyakan?
1: Oke, topik hari ini, Yesuslah penyembuh. Setiap manusia tidak luput dari penyakit, baik dia kaya maupun miskin, tetap penyakit itu selalu mengejar dia. Ujung-ujungnya lari ke dokter. Manusia mengobati manusia. Bagaimana? Karena di dunia ini ada dua penyakit. Penyakit manusia tentang fisik dan penyakit dosa. Penyakit dosa itu kelihatan dari perbuatan. Perbuatannya dia. Penyakit dosa itu menimbulkan menjadi penyakit jasmani. Jadi kalau penyakit jasmani terlalu banyak di rumah sakit, kata Pak Miki. Tapi penyakit dosa ini jarang. Kadang-kadang dia berbuat terus menerus. Apabila dia sudah sakit berat, baru dia kenal Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan saya, jangan ambil nyawa saya. Karena dia takut, dia puang nanti orang aneh. Nah, kalau dia sudah meninggal orang aneh. Jadi kita minta Pak Meki pencerahan tentang penyakit fisik dan penyakit dosa. Sebelum penyakit fisik kena, tetapi penyakit dosa harus yang utama. Tolong pencerahannya bagi kita Pak Meki. Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih Kak Pak Meki, terima kasih Kak Fungki, shalom.
0: Shalom, selamat pagi Bung Endang, pagi ini sudah kasih kita ujian gitu ya. Ya, tapi terima kasih ya sharing ini pagi. Ya, menyangkut dengan penyakit fisik dan juga penyakit dosa nih. Silakan Pak Meki.
2: Oke. Okay.

0: Terima kasih Pak Pendang. Nah, sudah ya paling setia ya Pak Interaktif di sini. Tentang pertanyaan tadi, bagaimana pencerahan tentang penyakit fisik dan penyakit dosa. Kalau penyakit fisik itu tidak bisa bicara banyak karena itu bukan
1: spesialis
0: saja, itu medis punya om begitu. Tapi kalau bicara penyakit dosa, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus harusnya menerima kematiannya di kayu salib. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, maka mungkin dia ada duduk di gereja, tapi dia akan tetap bergumul dengan dosa. Hari-hari ini, tolak ukur seseorang menjadi Kristen itu mungkin sepertinya direduksi sampai ke yang penting ada rajin gereja. Di tempat saya pelayanan dulu, di kampung di sekitar itu, biasa kalau ada bapak-bapak yang tidak biasa pergi gereja, pasti dia mama-mama pasti tegur. Wah, kenal Tuhan sedikit lah. Ukuran tolak kita mengenal Tuhan atau tidak itu tolak ukurnya di gereja.
1: Ya.
0: Tapi apakah kemudian kita sudah terbebas dari dosa atau tidak, itu tidak sampai di situ. Kebanyakan orang kemudian bilang, namanya kita manusia aja, jatuh dalam dosa biasa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, harusnya kita menerima pengorbanan di kayu salib itu, memahaminya dengan secara baik. Ada orang yang berpikir bahwa mereka jadi Kristen hanya karena mereka duduk di gereja. Kalau misalkan kita bicara dengan logika yang sama, ya saya juga bisa jadi mobil kalau saya duduk di garasi. Duduk di gereja tidak menjadikan kita orang Kristen. Justru orang Kristen harusnya ada di gereja. Tapi kalau kita belum percaya kepada Yesus, itu tidak akan mengubah apapun. Sama seperti analogi tadi, duduk di garasi tidak akan menjadikan kita sebuah mobil. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah, kalau kita menerima pengorbanan Yesus di kayu salib, maka ada sebuah kewajiban untuk meninggalkan setiap dosa dan perbuatan yang jahat. Kalau ada orang masih terlibat dan sepertinya senang dengan hal itu, maka sekalipun dia ada di gereja, dia belum Kristen. Karena kalau orang Kristen, Kristen kan artinya pengikut Kristus ya. Ya Kristus mana yang mau-maukan hidup tidak betul gitu. Kristus tidak pernah memberikan kita teladan atau contoh seperti itu. Lalu kalau kita mengatakan diri kita Kristen, Kristus mana yang kita ikuti? Jadi tentang Bapak Endang punya pertanyaan tadi, penyakit dosa. Dosa itu bukan penyakit, itu kutuk. Itulah sebabnya Tuhan harus mati di salib untuk melepaskan kita dari kutuk itu. Tetapi apakah kita percaya itu atau tidak? Apakah kita menerima itu dengan sungguh-sungguh atau tidak? Itu kemudian menjadi program perenungan pribadi masing-masing orang. Dan buktinya apa? Buktinya kita bisa lihat dalam perbuatan mereka sehari-hari. Ada perbedaan yang jelas antara mereka yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menjadi orang benar, dengan orang yang belum. Perbedaannya jelas, yaitu orang benar masih bisa buat dosa, tapi dia tidak akan nyaman dengan dosa itu dan kembali memohon cepat, memohon pengampunan. Tetapi orang yang belum menerima Kristus dan pengorbanannya secara sungguh-sungguh, ketika dia buat dosa, dia slow.
1: Dia rasa aman, slow.
0: Tidak ada persoalan. Itu dua perbedaan yang jelas sekali. Jadi, tentang penyakit dosa ini, kalau ada orang seperti itu di Bung Endang punya tempat, mungkin jiwanya belum diselamatkan. Sekalipun dia ada di gereja, mungkin jiwanya masih terhilang.
1: Tapi Pak Miki, sering kita mendengarkan gini ya Pak Miki ya, bahwa ketika kita melahirkan dosa gitu ya, ada yang orang sinkronkan, oh ini dosanya terlalu banyak nih, sehingga Tuhan kasih dia sebuah penyakit untuk biar dia semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan seringkali ada orang yang juga mendoakan ya, bahwa ketika dosa diampuni, maka sakit penyakit disembuhkan. Ada korelasi antara dosa dan sakit penyakit ini?
0: Itu ayat itu diambil dari kitab Mazmur. Di sana tulisnya bahwa dia yang melampuni dosa, Dia juga yang menyembuhkan sakit. Tapi itu sebenarnya adalah nubuatan yang kemudian digenapkan oleh Yesus di kayu salib. Bahwa di salib itu kutuk dosa terlepas, di salib itu kuasa maut diangkat, di salib itu penyakit diangkat. Maka ketika kita percaya Yesus, kita dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, kesembuhan itu tersedia untuk kita. Itulah yang tadi kakak katakan bahwa dosa diampuni, penyakit disembuhkan. Wujudnya itu salib. Jadi kita tidak bisa pisahkan itu. Karena di dalam Yesaya pasal yang ke-53 atau 55 itu, hamba Tuhan yang menderita itu bicara tentang itu. Dia menderita karena dosa. Dia bilang dia dipukuli sampai tidak dikenal lagi karena kita, karena perbuatan jahat kita, dan karena bilur-bilurnya itu tercurah di salib, bilur-bilur bekas luka karena cambuk, karena didera, dipukul. Dalam kuasa itu, semua sakit kita, kelemahan kita, dia yang tanggung. Jadi ketika Tuhan mati di salib, keselamatan sudah ada, penyucian sudah ada, kesembuhan sudah ada, pengharapan sudah tersedia. Maka ketika kita bilang kita percaya kepada Yesus, empat item ini gratis untuk kita. Tetapi apakah kita sudah, apa istilahnya, mengklaim itu untuk kita atau tidak? Selama ini mungkin kita percaya, hanya kita percaya, oh nanti mati masuk surga. Tetapi apa kita, ketika kita percaya, kita sudah klaim bahwa kesembuhan ilahi itu sudah milik kita. Itu yang mungkin jadi banyak pergumulan orang hari ini.
1: Baik, ada yang sudah bergabung lagi nih, Kak Miki. Shalom, selamat pagi. Shalom, dengan siapa di mana?
2: Dengan Opa ini di Silang Kabupaten.
1: Opa ini, silahkan.
2: Oh ya, firmannya bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ataupun
1: gitu.
2: Ya, ini saya itu pada ayat yang ke-48 itu, ketika perempuan itu atau ibu itu menjamah juga Yesus, dia punya peroleh kesembuhan. Lalu kemudian Yesus berkata kepadanya, hei anakku, pergilah karena imanmu menyelamatkan engkau. Yang dia peroleh saat itu adalah kesembuhan jasmani. Tapi perkataan Yesus, pergilah karena imanmu menyembuhkan engkau. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah dengan iman itu dia memperoleh kesembuhan, lalu kemudian sekaligus dengan jiwanya diselamatkan? Begitu kok Pak Miki, mungkin mohon pencerahannya begitu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak nih. Ini pertanyaan menarik ya, bahwa apakah ketika ya, kesembuhan perempuan ini dapatkan, artinya bahwa dapat bonus juga selamat nih. Silakan Pak.
0: Ya, terima kasih Opa Eni. Dalam Lukas 8 ayat 48 itu, dalam terjemahan Alkitab yang di tangan kita, tulisannya memang hai anakku. Tetapi apa, dalam Alkitab tulisan King James Version itu di sana tertulis bahwa be of your comfort, my daughter. Artinya biarlah hatimu terhibur, anakku. Dan itu juga terjemahan yang sama dalam teks ini ketika kita melihat kembali ke dalam teks bahasa asli dalam bahasa Yunani. Itulah kenapa poin pertama saya angkat bahwa Yesus menyembuhkan mental kita dulu, terlebih dahulu. Itu karena ya dalam Alkitab di tangan kita di sana cuma tertulis hai anakku. Tetapi kalau teks aslinya bilang biarlah terhibur hatimu hai anakku. Jadi 12 tahun Yesus tahu itu. Dan ketika sembuh dia bilang semoga lu terhibur. Sembuh jadi baesu. Dan itu sebenarnya momen yang sebenarnya sentimental sekali.
1: Iya ya. Karena dan, ketika kita sakit pasti kita bergumul juga dengan perasaan kita, hati
0: 12
1: kita.
0: 12 tahun.
1: Ya. Waktu yang cukup lama ya.
0: Bagaimana baru ini pendarahan. Betul. Bagaimana sosial menerima dia. Bagaimana keluarga terima itu. Dan ketika dia sembuh, kata pertama yang Yesus bilang, biarlah terhibur hatimu anakku. Nah itu, saya kalau di situ pasti akan menangis dulu.
1: Benar, benar. Ya karena memang ya, adalah kita hati yang gembira juga adalah obat ya.
0: Okay. Setelah 12 tahun baru hatinya terhibur. Itu ya luar biasa. Dan menyangkut pertanyaan Opa ini tadi tentang apakah kesembuhan itu karena dia percaya Yesus, apakah dia sembuh dan dia selamat? Kita tidak bisa pisah-pisah Yesus. Saya ambil contoh yang di dalam apa? Ketika di salib, satu penjahat bilang begini, lu kan Tuhan, kasih tahu Yesus, lu kan Tuhan, turun kok, kasih selamat lu sendiri, kasih selamat ketong juga. Tapi dia kawan satu bilang begini, lu tidak tahu, kita sama-sama tergantung di salib, tapi kita dua penjahat, dia tidak. Dan dia kasih tahu kepada Yesus bahwa, ingatlah aku Yesus, kalau kamu datang kedua kalinya. Dan Tuhan Yesus bilang, hari ini kita berdua ada di Firdaus. Dan apakah kemudian dia ada di, apakah kemudian dia ada di, apa, langsung otomatis dia diselamatkan? Ya, siapapun yang percaya Yesus, maka tadi saya bilang, siapapun yang percaya kepada Yesus, ada keselamatan, ada pengudusan, ada kesembuhan ilahi, dan juga pengharapan. Tentang kedatangan kembali, bahwa kesusahan ini semuanya sementara. Dan ketika Opa ini bertanya bahwa dia percaya Tuhan Yesus kasih sembuh, apakah dia diselamatkan? Yesus tidak bisa kita kasih pisah. Itulah sebabnya dia bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Kita percaya kepada Yesus ini, persoalannya bukan hanya karena sembuh. Ada orang yang mungkin terhimpit ekonomi, didoakan dan kemudian kehidupannya diberkati. Lalu apakah kita bisa bilang bahwa, oh tidak, dia hanya percaya supaya dia diberkati saja? Tidak. Kita, ketika kita percaya Yesus, maka empat item ini semuanya milik kita. Kesembuhan, keselamatan, penebusan dosa, pengudusan, bahkan pengharapan tentang kedatangan yang kedua kali, itu ada dalam kehidupan kita. Itu secara otomatis, kita tidak bisa pisah-pisah Yesus. Dan ketika Yesus bilang, dia ada di kayu salib, dia bilang semuanya sudah selesai, dan dia mati di kayu salib. Saya percaya orang-orang yang disembuhkan itu pada saat itu sedang ada di sekitar salib, untuk lihat dia dimuliakan. Jadi kita tidak bisa kemudian bilang, oh kalau dia sembuh, tapi dia penjiwa selamat kosong. Masa untuk kesembuhan kita terima Yesus, tapi untuk keselamatan tidak, itu kan terlalu. Dan apa, ada banyak sekali contoh di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang dalam Alkitab, dan dia mengatakan hal yang menurut saya istimewa sekali. Dia bilang, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Dia tidak bilang, saya menyembuhkan kau. Tidak. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Dan kalau sudah bilang, imanmu yang menyembuhkan, di dalam tulisan yang kita pelajari hari ini, dia bilang, imanmu yang menyelamatkan engkau. Maka kesembuhan, keselamatan, dua item yang lain tentang pengudusan dan juga pengharapan tentang Tuhan datang kedua kali, itu otomatis ada di tangan. Seperti yang saya bilang di awal, kita tidak bisa pisah-pisah Yesus. Ini yang Yesus kesembuhan punya, ini yang Yesus keselamatan punya, tidak bisa. Kita percaya Yesus mungkin dari kesembuhan, mungkin dari ekonomi kita baik, semuanya kita dapat, keselamatan kita dapat. Karena Yesus selalu bilang, asal kamu percaya.
1: Iya. Percaya 12 tahun, ini sembuh ke London nih.
0: Seperti Yairus juga. Dia kepala rumah ibadat. Anak mati. Yairus, percayakah kamu kepada anak manusia? Tuhan cepat pikir sama anak dulu. Tapi di tengah-tengah, itu kemudian dalam kerumunan ada Yairus pertama ngomong, Yairus berhenti sudah, anak sudah mati. Dia bikin Yesus kepala sakit lagi. Yesus bilang, jangan takut, dia tidak mati, dia cuma tidur. Maka keyakinan itu tidak hanya memerdekakan anak yang, membangunkan anak yang sudah mati, tetapi juga memerdekakan iman dari Yairus. Seisi rumahnya akan diselamatkan. Dan seperti pertanyaan pertanyaan Opa ini tadi, kita tidak bisa bisa Yesus.
1: Iya,
0: kalau kita terima kesembuhan, maka empat item itu akan kita terima juga.
1: Luar biasa, dan itu kekuatan iman ya. Dengan iman, kekuatan iman itulah yang pada akhirnya bisa menyembuhkan kita. Baik, terima kasih banyak Pak Meki untuk sharingnya. Terima kasih juga untuk Opa Eni, Bung Endang dengan pertanyaan yang sangat luar biasa hari ini. Baik, sebelum kita menutup renungan kita, boleh disampaikan satu statement penguatan itu dengan doa, silakan.
0: Ya, statement penguatan untuk kita hari ini yaitu ya, pernyataan Yesus yang berkata, "Hai anakku." Ini sedikit istimewa karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 dia berkata bahwa tetapi semua orang yang percaya kepada aku diberinya kuasa. Tetapi semua orang yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anakku, hai anakku, kata ini adalah sebuah legitimasi bahwa kamu adalah anak yang sah. Anak kandung itu mungkin dia mama lain-lain, tapi anak yang sah itu jelas, itu secara hukum. Itu legitimasi bahwa kamu yang diakui. Maka ketika kalimat ini kita adopsi atau kita yakini menjadi milik kita, tidak peduli seberapa buruk kita, asal kita mau mengakui bahwa kita anak Tuhan, kita pasti akan cari kita punya Bapa. Keadaan mau sulit bagaimanapun juga, legitimasi bahwa kita adalah anak yang sah, kita berhak atas semua Bapa punya barang-barang, begitu. Kesembuhan, keselamatan, damai sejahtera. Asal kita kembali kepada Bapa, kita memperolehnya. Jadi saya kira itu saja pendengar yang terkasih untuk kita semua hari ini. Mari kita berdoa, bersyukuri atas firman yang kita sudah dengar hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Berkati kami, berikan kami kekuatan untuk melakukan semua firman yang kami dengar dengan sedemikian rupa, sehingga firman itu boleh hidup dalam kehidupan kami dan menjadi kesaksian bagi dunia di sekitar kami. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Ya, terima kasih Pak Meki untuk kebersamaannya di pagi hari ini, dan kami tuntaskan Mutiara Pagi. Jangan lewatkan, selepas ini ada rangkuman Warta NTT Pagi selama sepekan, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.

0: Pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama rekan Wiwin Ngareng.
1: Inilah Selayang Pandang yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya, Wiwin Ngari. Penanganan korban gempa Flores bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, komunitas hingga para seniman dan musisi juga mengambil bagian dalam membantu para korban. Pesan tersebut dikemukakan dalam konser amal dan malam doa bersama peduli korban gempa Flores yang digelar Forum Musisi Senior atau Formusi Kupang di Lippo Plaza Kupang. Ketua Panitia Dr. Randus Wilbrodus Parera mengatakan, Formusi memilih musik sebagai medium untuk menggalang kepedulian masyarakat terhadap korban gempa. Menurut Wilbrodus, meskipun konser digelar hingga satu bulan setelah gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk berhenti berbuat. Ia menegaskan lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apapun. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, mengapresiasi langkah para musisi senior tersebut. Ambrosius menegaskan penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bekerja melalui kebijakan dan koordinasi aparat membantu evakuasi dan pengamanan tenaga kesehatan memberi pelayanan. Sementara masyarakat dan komunitas dapat berkontribusi melalui berbagai bentuk solidaritas. Menurut Ambrosius, kontribusi tidak harus besar. Satu lagu, satu doa, maupun bantuan kecil yang diberikan secara bersama-sama dapat menjadi gerakan besar. Formusi berencana melanjutkan konser amal di sejumlah lokasi di Kota Kupang hingga Oktober 2026. Kegiatan berikutnya dijadwalkan berlangsung di Paradox dan Taman Nostalgia. Melalui gerakan tersebut, para musisi senior ini ingin menunjukkan bahwa musik tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat menjadi ruang pengabdian dan solidaritas kemanusiaan.

Basarnas resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan terkait peristiwa gempa Flores Sabtu 12 September 2026 pukul 18.00 WITA. Penutupan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah Pemprov NTT yang melakukan perpanjangan masa tanggap darurat sejak 29 Agustus sampai 12 September 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere Fatur Rahman mengatakan, keputusan tersebut mempertimbangkan penurunan aktivitas gempa susulan serta perubahan status penanganan bencana di NTT menuju masa transisi pemulihan. Basarnas bersama tim SAR gabungan melaksanakan operasi sejak hari pertama gempa pada 15 Agustus 2026. Operasi tersebut melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, PMI, relawan, dan berbagai potensi SAR untuk pencarian, pertolongan, serta evakuasi korban. Helikopter Daupin Basarnas turut dikerahkan untuk mendukung evakuasi medis dan mobilisasi penanganan korban, dropping bantuan, serta mobilisasi tenaga medis Menteri Kesehatan. Fatur menegaskan penutupan operasi tidak menghilangkan kemungkinan pembukaan kembali operasi jika diperlukan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim SAR gabungan atas dedikasi dan sinergi operasi.

DPR Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT Winston Rondo saat diwawancarai RRI Senin 14 September 2026 mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal NTT. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di NTT. Sementara itu, dari daerah pemilihan Rotendao, Simpson Poli, anggota Komisi 4 DPRD NTT juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua. DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut.

Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi menyusul aksi penembakan yang menewaskan warga asal NTT di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketua Permabudi NTT Indra Effendi SE MPD mengecam keras tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa manusia. Namun Indra meminta masyarakat NTT tidak menjadikan peristiwa tersebut sebagai alasan untuk membangun kebencian terhadap masyarakat Papua. Menurutnya tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu harus dibedakan dengan masyarakat Papua secara keseluruhan yang tidak dapat digeneralisasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aksi tersebut. Indra menegaskan, masyarakat harus tetap tenang dan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia berharap pemerintah dan aparat dapat terus mengusut tuntas kasus penembakan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bertugas dan mengabdi di berbagai wilayah di Indonesia. Dari perspektif ajaran Buddha, Indra mengatakan bahwa kehidupan manusia merupakan sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada persoalan yang dapat dibenarkan dengan menghilangkan nyawa sesama manusia. Kekerasan menurutnya hanya akan melahirkan penderitaan dan memperpanjang luka. Karena itu, ia mengajak masyarakat NTT untuk tidak membalas kekerasan dengan kebencian. Masyarakat diminta menjaga persaudaraan, menghindari provokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat memperkeruh suasana. Indra juga mendoakan agar keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan, serta perdamaian dapat terus terwujud di Papua, NTT, dan seluruh Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Rotendao mengambil langkah untuk melindungi aparatur sipil negara atau ASN asal Rotendao yang saat ini bertugas di wilayah Papua. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajukan diskresi sebagai upaya agar ASN asal Rotendao dapat dipulangkan dari wilayah yang dinilai memiliki resiko keamanan. Langkah tersebut menjadi perhatian Pemkat Rotendao setelah terjadinya kasus penembakan terhadap Wilimbui CPNS asal Rotendao yang bertugas di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa itu mendorong pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan ASN asal Rotendao yang masih menjalankan tugas di Papua. Bupati Paulus Henuk menyampaikan bahwa keselamatan ASN menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengajuan diskresi tersebut. Pemulangan diupayakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan, sehingga para ASN dapat kembali ke daerah asal. Upaya tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Rotendao. Wakil Ketua DPRD Rotendao, Denison Moi, menilai langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan keselamatan ASN asal Rotendao merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan aparatur daerah. Menurut Denison, kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua perlu menjadi pertimbangan dalam penempatan ASN asal Rotendao. Pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait agar proses pemulangan dapat dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa ASN yang ditugaskan di luar daerah merupakan bagian dari masyarakat Rotendao yang perlu mendapat perhatian ketika menghadapi situasi yang mengancam keselamatan. Karena itu langkah pemerintah daerah untuk mencari solusi atas kondisi tersebut dinilai penting. Pengajuan diskresi ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi ASN asal Rotendao yang bertugas di Papua untuk kembali ke daerah asal. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama DPRD akan terus mendorong upaya perlindungan terhadap ASN, sekaligus memastikan setiap kebijakan ditempuh sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Kerukunan Floba Mora Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Gabriel Zezo menghimbau seluruh warga Nusa Tenggara Timur agar tidak membuat atau menyebarkan narasi bernuansa kebencian di media sosial yang berpotensi memicu konflik dan mengancam keselamatan warga NTT yang tinggal di Papua. Gabriel mengatakan masyarakat NTT yang berdomisili di Papua dapat ikut terkena dampak apabila muncul narasi-narasi provokatif yang berkembang di media sosial. Karena itu ia meminta agar setiap informasi maupun pernyataan yang disampaikan di ruang publik dipertimbangkan secara matang. Menurutnya situasi sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat di Mimika telah berhasil diredam melalui komunikasi dengan sejumlah tokoh masyarakat. Gabriel menyebut pihaknya telah bertemu dengan para kepala suku di wilayah Mimika serta Kapolres untuk membangun komunikasi dan menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Gabriel juga mengingatkan agar media sosial tidak dijadikan ruang untuk menyebarkan kebencian yang dapat memancing kemarahan masyarakat Papua terhadap warga NTT. Menurutnya, menjaga situasi tetap kondusif merupakan tanggung jawab bersama, terutama agar masyarakat yang hidup berdampingan di Papua tidak menjadi korban dari narasi yang berkembang di media sosial.

Kamar Dagang dan Industri atau KADI Nusa Tenggara Timur mendorong terbentuknya segitiga ekonomi kupang di Lee Darwin yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Gagasan ini diarahkan melalui pengembangan Free Trade Zone atau FTZ, investasi lintas batas, industri pengolahan, hingga logistik ekspor dalam ruang fokus group discussion yang menghadirkan Kadin Kepri dan tenaga ahli BP Batam bersama pelaku bisnis lainnya Selasa 15 September 2026 di Kupang. Kadin menilai posisi geografis NTT sebagai pintu gerbang selatan Indonesia perlu diubah menjadi nilai ekonomi nyata, bukan hanya menjadi jalur perdagangan dan transit barang. Dari forum bisnis di Kupang, Kadin NTT menawarkan konsep pengembangan ekonomi lintas batas dengan menjadikan Kupang Dili Darwin sebagai satu ekosistem perdagangan, investasi, dan industri. Ketua Umum Kadin NTT Bobby Lianto mengatakan, kedekatan geografis NTT dengan Timor Leste dan Australia merupakan keunggulan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong lompatan ekonomi daerah. Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau, Insinyur Nur Mustafa SEMM, membawa pengalaman Batam sebagai salah satu referensi pengembangan FTZ. Sementara itu, tenaga ahli BP Batam, Billy Mambrasar, menilai persoalan utama NTT bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan rendahnya value capture atau nilai tambah yang bertahan di daerah. Menurutnya, aktivitas perdagangan lintas batas perlu diikuti pembangunan produksi, processing, packaging, hingga logistik ekspor. Billy juga mengusulkan agar FTZ tidak langsung mencakup seluruh NTT. Sejumlah lokasi strategis dapat dijadikan pilot location dengan syarat utama tersedia pelabuhan, lahan industri, listrik, dan air. Pengalaman kelembagaan Batam kemudian diproyeksikan menjadi referensi, sementara keunggulan geografis NTT menjadi modal pengembangannya. Konsep Kupang Dili Darwin kini diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lintas negara yang mampu menarik investasi, menciptakan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di NTT.

Lurah ETT Beni Mudai menyampaikan himbauan melalui Ketua RT dan RW setempat untuk diteruskan kepada warga. Menurut Beni, safety menjadi kunci utama bagi setiap keluarga. Karena itu Beni menegaskan untuk selalu memastikan listrik, kompor, dinamo, rice cooker, serta perangkat lainnya dalam kondisi aman dan mati sebelum bepergian. Kondisi itu untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran dapat dipastikan bukan berasal dari kelalaian di dalam rumah. Lebih lanjut, Lurah ETT berharap adanya sinergi antara RT RW serta seluruh lapisan masyarakat sehingga ketika terjadi persoalan di masyarakat bisa segera teratasi sebab pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Komunikasi dan koordinasi menjadi penting dalam menjawab setiap kebutuhan masyarakat.

Gangguan listrik dan korsleting yang terjadi di sekitaran kawasan usaha dan pemukiman warga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kebakaran. Warga dan pelaku usaha berharap PLN segera melakukan pemeriksaan jaringan serta memberikan informasi langkah penanganan saat terjadi gangguan listrik. Salah satu pemilik usaha, Yulina Baliate, mengatakan pihaknya pernah mengalami dua kali kejadian yang diduga berkaitan dengan korsleting pada jaringan listrik di sekitar lokasi usahanya. Ia mengatakan kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan, terutama saat musim panas ketika angin dapat mempercepat penyebaran api. Sementara itu, Yosep, warga yang rumahnya berada di sekitaran gardu listrik, juga mengaku khawatir dengan kondisi listrik yang kerap mati dan menyala kembali. Menurutnya, gangguan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga dapat berdampak pada peralatan elektronik dan kegiatan belajar anak-anak. Stabilnya pasokan listrik dan penanganan yang cepat dinilai penting untuk menjaga aktivitas masyarakat sekaligus mencegah gangguan listrik berkembang menjadi kebakaran.

Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia. Saya Wiwin Ngari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di minggu pagi ini. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang di perjalanan menuju ke tempat ibadah, tetap hati-hati di perjalanan. Semoga sampai di tempat ibadah dengan selamat. Ya, pendengar, di pagi ini saya Nica Kukun menemani Anda dan ada rekan Arga Arisma yang bertugas di bagian teknik. Ya, saya punya informasi untuk Anda di pagi ini. Perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 20 September. Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Minggu 20 September 2026. Prakirawan BMKG Nadia mengatakan seperti kutipan kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera, Banda Aceh, dan Pangkal Pinang berawan tebal. Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Padang dan Bandar Lampung hujan disertai petir. Palembang udara kabur. Yang kedua, Jawa, Serang, dan Yogyakarta berawan. Jakarta, Semarang, dan Surabaya berawan tebal. Bandung hujan dengan intensitas sedang. Yang ketiga, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang hujan dengan intensitas ringan. Empat, Kalimantan, Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya berkabut, Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. 5. Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Manado cerah berawan, Palu hujan dengan intensitas sedang, Gorontalo dan Kendari berawan tebal. Yang keenam, Maluku dan Papua, Ternate, Manokwari, dan Nabire udara kabur, Ambon, Sorong, dan Merauke berawan tebal. Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Jayapura berawan. Ya, pendengar, demikian informasinya. Saya masih punya informasi lagi untuk Anda. Dan ya, nanti di pukul 8 kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi. Jadi jangan lewatkan, tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.
1: Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan uang negara kesatuan Republik Indonesia atau uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan 100 ribu rupiah yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan 100 rupiah.

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait

0: pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian masal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah dan sebagainya. Jadi sudah pasti seru kan?
1: Makasih ya, beta baru tahu kalau ini namanya hus.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Selebgram Jule jaringan bandar itu Medet Tiongkok ya. Pendengar, selebgram Julia Prastini atau Jule masuk dalam jaringan bandar rokok elektrik atau vape yang mengandung zat etomidate Tiongkok. Polisi dari Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap di bilangan apartemen Jakarta Selatan. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandara Soeharto. Bandara Soekarno, AKP Michael Karisma Tandayu mengatakan saat penggerebekan ditemukan satu vape mengandung etomidate, sementara tiga kemasan lainnya sudah habis terpakai. Usai penggerebekan di apartemen di daerah Jakarta Selatan, ya, Jule akan menjalani proses asesmen dan rehabilitasi ketergantungan narkoba. Ia mengklaim baru mencoba-coba pakai etomidate sekitar 2 hingga 3 pekan terakhir. Michael menjelaskan jika Jule mendapatkan vape etomidate tersebut dari dua bandar wanita berinisial RR dan RN. Mereka ditangkap sebelumnya, serta statusnya telah dijadikan tersangka. Michael juga menyatakan berhasil membongkar jaringan peredaran zat etomidate dari seorang bandar asal warga negara asing Tiongkok berinisial XC. Dalam peredarannya, bandar narkotika jaringan internasional ini melibatkan dua bandar dari Indonesia berinisial RR dan RN. Ia menjelaskan untuk pengungkapan kasus tersebut bermula dari serangkaian penyidikan dan pembuntutan yang dilakukan oleh tim penyidik Polresta Bandara Bandara Soekarno-Hatta

Penahanan kedua tersangka tersebut, polisi menyita 27 cartridge vape yang mengandung etomidate. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui terdapat transaksi dan bukti pengiriman barang kepada selebgram Jule. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami, rri.co.id.

provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

0: Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
1: Pendengar, tepat di pukul 8 kita akan mengikuti siaran langsung ibadah raya dari GBI Jemaat El Sadai. Ya, pendengar, untuk Anda semua saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah
0: serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan